0: saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, yeah, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang kita dulu, kita dulu
0: dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini yang dipakai saya sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem.
6: Ya, termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system. Dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
0: KNKT itu terus kelanjutannya apa? Sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
10: Pada keluarga kami.
0: Sampai juga belum ada siapa keputusannya apa?
10: Akhirnya apa?
0: Belum sampai sekarang belum ada.
10: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
0: dicariinlah.
10: Keluarkan.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
14: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
15: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
16: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
13: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
12: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
17: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
13: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi

0: Dalam waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin, dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan

0: memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
2: for the board, not for the coach.
1: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong pada pagi hari ini dari Sabang Merah dan sekitarnya. Kami kembali menghadirkan satu buah program acara setelah kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI dan di Opini Publik pagi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kami kembali menghadirkan satu buah opini publik terkait dengan Jembatan Untuk Rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan. Nah, pendengar, pada kesempatan ini tentu program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD dinilai menjadi salah satu upaya nyata dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Nah, melalui program ini, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini memang selalu diterapkan ketika TMMD. Nah, pendengar, kehadiran TMMD menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun desa dari berbagai aspek. Dan masyarakat berharap program ini terus berlanjut agar pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah. Pendengar, tentu menurut Anda sejauh mana program TMMD telah memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa? Dan apa yang paling dibutuhkan desa saat ini? Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia? Silakan disampaikan. Dan yang berikutnya, bagaimana peran masyarakat agar hasil pembangunan melalui program TMMD dapat terus dirasakan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang ini? Bagaimana Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini menanggapi topik pagi hari ini terkait Jembatan Untuk Rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan? Nah, silakan di 085753810365. Silakan disampaikan. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan di WhatsApp kami atau call me ataupun di SMS di 0811 5756 494.

Dan kita mengulas kembali terkait dengan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD dinilai menjadi salah satu upaya nyata dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Nah, pendengar, melalui program ini masyarakat juga tidak hanya merasakan manfaat pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mendapatkan pembinaan wawasan. Ini selalu diterapkan ketika TNI melakukan TMMD atau program yang mana program TNI Manunggal Membangun Desa ini. Dan di mana juga kalau untuk mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, ini memang selalu diterapkan dan selalu digencarkan. Nah, kehadiran TMMD ini menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun desa dari berbagai aspek. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Silakan kami tunggu di 08 57 53 81 03 65. Untuk SMS ataupun di chat WA ataupun di call me WA kami 08 11 57 56 494.

Menurut Anda itu sejauh mana program TMMD telah memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa sampai hari ini begitu? Dan apa yang paling dibutuhkan desa saat ini begitu untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi ataupun peningkatan kualitas sumber daya manusia? Dan bagaimana peran masyarakat agar hasil pembangunan melalui program TMMD dapat terus dirasakan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang? Baik, peringkat kalau Anda belum untuk bergabung kembali untuk menyampaikan tanggapan Anda, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, Anda masih bersama kami, pendengar. Silakan untuk menyampaikan terkait satu bahan topik pada kesempatan pagi hari ini di Opini Publik, Jembatan untuk Rakyat, Dampak Nyata Program TNI di Pedesaan. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, program TNI Manunggal membangun desa TMMD dinilai menjadi salah satu upaya nyata dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi masyarakat juga mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, kemudian pendidikan juga disampaikan, dan pemberdayaan masyarakat ini juga selalu dihadirkan. Nah, ketika kehadiran TMMD menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa dari berbagai aspek. Masyarakat berharap program ini terus berlanjut agar pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah. Dan menurut Anda, sejauh mana program TMMD telah memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa? Dan apa yang paling dibutuhkan desa saat ini? Nah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia? Nah, pembangunan peran, bagaimana peran masyarakat agar hasil pembangunan melalui program TMMD dapat terus dirasakan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Dan pendengar, nanti juga menjelang pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga kembali masih mengajak Anda untuk berinteraktif di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA kami. Nanti di Sanggau Menyapa dengan satu tema Jembatan untuk Rakyat, Dampak Nyata Program TNI di Pedesaan. Nanti kita akan dengarkan dua narasumber kami nantinya. Ada Kapten Infanteri Demianus, ini Pasiter Kodim 1204 Sanggau. Kemudian ada juga Pak Irhobinus, Sekretaris Desa Semayang. Nanti silakan juga untuk Anda menyampaikan tanggapan Anda seperti apa begitu dengan Jembatan untuk Rakyat, Dampak Nyata Program TNI di Pedesaan.

0: Dan pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 7:57. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami di program acara Opini Publik yang baru saja Anda dengarkan tadi. Dan terkait dengan itu juga, nanti kami masih akan mengundang Anda di layanan telepon atau SMS ataupun di chat WA kami nantinya, ya, terkait dengan satu tema jembatan untuk rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat Anda pagi hari ini, dan sampai jumpa. Dan nanti menjelang pukul 8 kita akan dengarkan dan ikuti program acara di Sanggau Menyapa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi Opini Publik, hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
7: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
6: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
10: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
11: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
12: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
14: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
15: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
16: berita terpercaya,
17: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
9: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
13: Pro 1 RRI Sanggau.
14: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
13: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
19: ini. Ada info heboh di grup WA.
18: Jalan keluar.
19: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
20: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
21: Yang besok jadi jalan lagi kan?
22: Iya dong, Yang.
21: Oke deh. Jam 10 ya?
22: Kita putus.
21: Lo gak putus, Yang?
22: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
23: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Pada kesempatan saat ini, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu perbincangan kami di Sanggau Menyapa terkait dengan satu topik jembatan untuk rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan. Dan di mana program TNI Manunggal ini membangun desa, TMMD dinilai menjadi salah satu upaya nyata dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan seperti infrastruktur, kemudian itu yang selalu diutamakan begitu. Melalui program ini juga masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan. Ini selalu diterapkan begitu. selain dari wawasan kebangsaan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dan kehadiran TMMD menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa dari berbagai aspek seperti itu. Dan pendengar, kami juga sudah terhubung dengan satu narasumber pada kesempatan pagi ini, yaitu dengan Kapten Infantri Demianus. Ini Pasiter Kodim 1204 Sanggau ini. Mungkin kalau ada yang salah begitu penyebutan, mohon dikoreksi begitu. Selamat pagi, Pak atau Kapten.
2: Selamat pagi, Pak Marcelius, presenter RRI Sanggau.
0: Ya, terima kasih. Sehat, Pak, ya?
2: Sehat, Pak.
0: Baik, baik. Kalau saya boleh disapa dengan Jeki aja, Pak.
2: Oh iya, Pak Jeki.
0: Baik. Baik. Pak, ini apa? Dari Pak Irho Binus, ini juga sudah terhubung, Sekretaris Desa Semayang ini. Selamat pagi, Pak Irho Binus.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Oke, ini saya sapa dengan lebih akrab begitu dengan Pak siapa ini?
3: Pak Robin enggak, Pak?
0: Pak Robin ya. Baik, ya, baik. Boleh. Pak Robin, baik. Terima kasih. Sehat ya, Pak Robin?
3: Sehat, sehat.
0: Oke, Pak Robin, kita juga sudah terhubung dengan Kapten Infantri Demianus. Ini lebih akrabnya apa nih, Pak? Ini Pak Demianus.
2: Oh, saya biasa dipanggil Pak Dem.
0: Pak Dem. Oh ya, baik, baik. Terima kasih. Silakan disapa, Pak Robin.
3: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
3: Pak Demianus.
2: Selamat pagi, Pak Sekdes. Jumpa lagi kita.
3: Komandan. Kita panggil.
2: Panggil.
3: Itu ya, yang ya, itu.
2: Yang itu.
3: Ini apa? Yang lebih akrab.
0: Ini suara dari Pak Robin ini agak ini ya. Feedback begitu. Atau dari Pak ini kali.
2: Feedback ya. Oke. Tes 1 2 3 3 2 1. Gimana?
0: Siap. Pak Jeki? Siap. Aman, aman, Pak.
3: Cek, cek, cek. Cek, cek, cek.
0: Baik, baik. Baik, tapi saya terlebih dahulu ke ini ya. Ke Pak Sekretaris ini, Pak Robin. Pak Robin.
3: Ya.
0: Pak Robin, kalau kita bicara mengenai jembatan untuk rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan. Nah, ini kan kalau selain dari melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, tentunya TNI ini kan selalu memberikan suatu apa namanya terkait dengan memberikan pendidikan, kemudian selain itu juga memberikan satu pembinaan wawasan kebangsaan. Ini memang selalu diterapkan kalau dari TNI ini. Nah, Pak Robi, kalau melihat dari manfaat jembatan ini, seberapa besar begitu manfaat jembatan ini bagi aktivitas masyarakat khususnya di Desa Semayang ini, Pak Robi, silakan.
3: Ya, baik, izin. Selamat pagi semua.
0: Ya.
3: Ya, selamat pagi juga untuk komandan kita ini.
2: Pak pagi. Peter.
3: Ya.
2: Ya. Pagi, Pak Robin, Pak Sekdes.
3: Saya sapa dulu ya.
0: Siap.
3: Dengan salam kita adil kat Talino bacuramin kak Saruga basengat kak Jubata.
0: Harus, harus, harus.
3: Nah, tutunya piok pasal pengabdo. Berkaitan dengan manfaat jembatan, pembangunan jembatan bagi aktivitas warga masyarakat kita yang ada di Desa Semayang. Perhubungan kemarin melalui gerakan program bangunan fisik dari Satgas TMMD yang ke-128, yaitu dari Kodim 1204 Tanjung Pura Sanggau. Adapun manfaat jembatan ini sangat sangat besar bagi masyarakat sekitar Desa Semayang. Apalagi di situ, di Desa Semayang ini ada desa pemekaran juga, Pak.
0: Oke.
3: Ya, desa pemekaran yaitu Desa Tanah. Kemudian kemarin kegiatan fisik jembatan yang dibangun oleh Kodim melalui Kodim 1204 Tanjung Pura itu sangat berdampak positif bagi kami warga masyarakat Desa Semayang, terkhusus untuk desa persiapan tanah. Di situ ada Dusun Ongo, Dusun Pelai, Dusun Seirambai, Dusun Tanah, dan Dusun Tengkawang, Pak. Kemudian kegiatan tersebut sangat berhasil untuk memulihkan aktivitas harian warga, terutama dalam membuka akses interaksi sosial warga masyarakat Desa Semayang, dan juga serta menjamin keselamatan warga saat melalui atau melintasi jalan tersebut, menyeberangi. Kemudian jembatan ini juga mempunyai fungsi untuk memotong waktu tempuh yang sebelumnya agak lumayan jauh. Dan kemudian dengan adanya jembatan tersebut menjadi mempersingkat waktu tempuh antar jarak desa dusun ke dusun. Kemudian dan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi juga, Pak. Mobilitas barang maupun pergerakan-pergerakan aktivitas ekonomi, baik itu melalui perkebunan, pendidikan juga bagi masyarakat desa kita. Sekian.
0: Oke, tapi kalau menurut kondisi akses dan jembatan di sana sebelumnya itu memang tidak layak begitu ya, Pak Robi?
3: Ya, siap.
0: Baik, baik. Tapi kalau untuk melihat dari apa namanya kondisi begitu, Pak Robi, kondisi apa yang dihadapi warga begitu sebelum jembatan jembatan yang ada di sana itu dibangun begitu, Pak Robi?
3: Baik, terima kasih. Sebelum adanya pembangunan jembatan yang dilakukan oleh lebih akrabnya teman-teman dari TMMD kemarin. Kemudian kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena kita dari pemerintah desa pun karena dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, sehingga ada juga luas cakupan wilayah kita, Desa Semayang ini termasuk cukup luas juga, Pak.
0: Ya,
3: begitu. Nah, terus menghadapi kondisi yang memprihatinkan dan berbahaya sebelum adanya pembangunan jembatan ini kemarin. Kemudian adapun jembatan-jembatan yang dibangun kemarin sudah merupakan aspek sangat membantu bagi kami yang berada di Desa Semayang.
0: Sekian, Pak. Oke, kalau boleh tahu jembatan yang dibangun itu berapa banyak itu, Pak?
3: Sepengetahuan saya ada berapa, ya, termasuk gorong-gorong juga, Pak, ya?
0: Iya, iya.
3: Kalau jembatan ada satu, sebentar, sebentar. Ada tiga ada, atau empat gitulah
0: ya,
3: jembatannya. Okay. Kemudian gorong-gorongnya sekitar ada delapan gitulah.
0: Oke, okay. Artinya ini kan perjuangan dari TNI ini memang luar biasa untuk membangun dan membangun jembatan yang ada di sana, khususnya untuk infrastruktur yang saat ini sudah dinikmati masyarakat yang ada di sana, begitu ya, Pak Robi?
3: Ya.
0: Ya, Pak Robi, kalau untuk kebutuhan masyarakat Desa Semayang terhadap pembangunan jembatan ini seberapa besar begitu kebutuhan masyarakat di sana?
3: Sangat besar, Pak ya.
0: Ya.
3: Bapak siapa sih ya? Lupa saya.
0: Jeki. Ya.
3: Ah iya ya Pak Jeki, maaf ya. Pak ya.
0: Ya.
3: Ah, kemudian itu ya berdampak ya. Itu dampak positif bagi adanya pembangunan jembatan kemarin. Masyarakat sangat merasakan dampak yang positif dengan adanya jembatan. Kemudian, dan itu juga merupakan faktor prioritas utama juga kami di pemerintah Desa Semayang untuk pembangunan jembatan. Karena dengan adanya jembatan yang dibangun, apapun sektor pertanian dan juga perkebunan merupakan sektor yang paling merasakan dampak positif secara langsung. Kemudian adanya dengan jembatan ini, mayoritas komunitas warga berupa hasil bumi ini sekarang sudah dapat didistribusikan ke pasar luar desa dengan jauh lebih mudah dan cepat. Sehingga waktu yang diperlukan tidak banyak seperti sebelum jembatan ini belum terbangun.
0: Oke. Okay, baik. Baik, terima kasih Pak Robi. Pak Robi, saya kembali ke Pak Demian. Pak Demian, kalau kita berbicara mengenai tujuan begitu Pak Demian, dari tujuan utama TNI ini membangun jembatan di Desa Semayang. Ini apa tujuan utamanya begitu? Selain dari yang namun tujuan utamanya begitu.
4: Baik Pak Jagi, kami sapa dulu. Selamat pagi.
0: Siap.
4: Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Tarino, Bapak Curamin, Kak Saruga, Bas Sengat, Kak Jubata.
3: Harus.
4: Baik tujuan, adapun tujuan utama yang kami pihak TNI dalam hal ini Kodim 24 Sanggau melaksanakan kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang kemarin dilaksanakan di Desa Semayang. Tujuan utamanya pembangunan jembatan, yang pertama kami membangun jembatan itu agar layak, ya, agar layak dilewati khususnya untuk kendaraan roda 4. Ya, sehingga mengurangi hal-hal yang mungkin nanti bahaya dan sebagainya, masyarakat melintasi baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Itu kemudian kami tentunya membantu masyarakat desa yang menghubungkan desa persiapan tanah dengan Desa Semayang. Khususnya. Sehingga masyarakat nanti yang melewati jembatan itu tidak was-was dan tidak lagi membahayakan ya untuk melewati jembatan tersebut. Kami kemarin bikin jembatan itu kami permanen dengan belian ya, dengan belian kayu belian itu untuk kayu belian untuk gelegar dan sebagainya. Kemudian lantainya juga kami pakai belian semua. Itu tujuan utamanya, yang pertama

0: lancar membawa hasil kebun sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Desa Tanah Persiapan menuju Desa Semayang. Demikian Pak Jeki.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Demian. Tapi kalau untuk melihat yang melatar belakangi pelaksanaan program pembangunan jembatan untuk masyarakat pedesaan di sana, apa yang melatar belakanginya di sana ini, Pak Demian?
0: Ya, yang pertama kan memang program kami TNI membangun desa ini juga bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten khususnya Kasandau.
1: Yeah.
0: Kami juga ikut membantu pemerintah daerah untuk melancarkan program-program yang sudah ditetapkan khususnya. Kemudian akses ulangi yang kemudian untuk pembangunannya sendiri di wilayah Desa Semayang itu tujuan utamanya yang kami lihat itu adalah untuk persiapan desa tanah ini khususnya karena nantinya akan pemekaran desa sehingga nantinya jalan itu yang menuju desa pemekaran tanah ini ya anulah sesuai jalan harus bagus lah karena nanti aktivitas warga antar desa ini bisa jalan dengan baik.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu Pak Demian itu berapa lama pengerjaan sehingga selesai begitu, Pak?
0: Pekerjaannya kami kemarin sesuai dengan kontraknya itu, MOU itu kami 1 bulan Pak Jeki,
1: 1 bulan.
0: kemudian di bulan Mei itu sampai dengan bulan Juni ya, di tanggal 21 sampai dengan 22 Juni, 1 Mei sampai dengan 22 Juni selesai. Kemudian kami ada bangun itu jembatan log itu, jembatan kayu itu ada dua, yang pertama jembatan ukuran 4x4 meter, yang kemudian yang kedua jembatan 8x4 meter, itu yang 4x4 itu adanya jadi posisinya sebelum Dusun Ongok ya. Kemudian kalau yang 8x4 meter itu posisinya sudah ada di wilayah Desa Persiapan Tanah. Kemudian gorong-gorong juga tadi mohon maaf Pak Sekdes kami sedikit menjelaskan untuk gorong-gorong itu kami ada bangun 12.
1: Yeah.
0: 12 itu diameternya 60 dalam ya. Jadi lumayan besar memang gorong-gorongnya. Semua sama kami nggak ada yang ini semua sama itu ukurannya sesuai dengan ini. Ketentuan yang ada di RAB yang sudah ditentukan. Jadi kemarin kami bangun sudah semuanya lengkap itu. Untuk jembatan lognya ada 2, kemudian untuk gorong-gorongnya ada 12 titik. Demikian Pak Jeki.
1: Oke, baik. Dalam sebulan itu selesai tidak selesai harus ditarget menjadi selesai begitu ya Pak?
0: Apa namanya ini memang di dalam 1 bulan itu banyak sekali rintangan yang kami hadapi pada saat itu juga termasuk ada musim hujan ya kami berupaya semaksimal mungkin dalam 1 bulan itu harus selesai walaupun memang ada pising-pising sedikit ya itu tidak banyak Pak Jeki yeah. Jadi semuanya dapat kami selesaikan untuk kegiatan khususnya untuk peningkatan badan jalan kemudian ada kegiatan fisik untuk jembatan kemudian gorong-gorong.
1: Oke, tapi kalau untuk apa namanya Pak dukungan dari masyarakat di sana untuk kegiatan TMMD ini bagaimana ini Pak sehingga bisa membangun dalam 1 bulan ini dari dukungan dari masyarakat ini?
0: Dukungan masyarakat mendukung sangat mendukung kami melaksanakan kegiatan ini sangat sangat tidak ada hambatan sama sekali. Jadi memang sebelumnya kami sudah melaksanakan sosialisasi di desa bersama Pak Kades dengan dan warga ada yang kepala wilayah, kemudian ada tokoh-tokoh ada tokoh masyarakat diundang sehingga dalam pelaksanaannya ini kami sangat terbantu, tidak ada permasalahan sedikit pun baik itu ada tanam tumbuh yang mungkin terganggu yang ada di sekitaran jalan dan jembatan yang mungkin kami tebang dan sebagainya ini tidak ada permasalahan, masyarakat mendukung kemudian sangat mengerti dengan pekerjaan kami ya, kami menyampaikan kami bekerja ini silakan mereka juga warga yang ada di sekitar itu mengerti ikut membantu walaupun tidak secara langsung tapi pengertian dan segala kemudahan yang diberikan ini sangat membantu khususnya kami yang melaksanakan pekerjaan tersebut Pak Jeki.
1: Ya. Artinya dalam pengerjaan yang dilaksanakan dalam sebulan itu masyarakat juga ada terlibat begitu ya Pak ya.
0: Ada terlibat Pak Jeki dalam pelaksanaan kegiatan untuk gorong-gorong dan jembatan kami libatkan masyarakat. Gorong-gorong ini hampir semua ini dikerjakan masyarakat yang berada di Dusun Ongok. Mereka yang mengerjakan bersama-sama kami.
1: Oke, baik.
0: Bergotong royong.
1: Ya. Pak Demian, ini menarik. Saya menarik ini. Kenapa? Mengapa Desa Semayang ini dipilih sebagai lokasi program?

0: MMD ini, Pak? Ini menarik ini, Pak. Kan masih ada banyak
1: desa-desa lain. Pertama memang sebelum kami melaksanakan pekerjaan MMD ini, yeah. Akses jalan, ya, jembatan, dan lain sebagainya menuju desa persiapan tanah ini kurang layak. Ya, kurang okay. layak karena ya, mungkin cuaca hujan dan sebagainya, kemudian kendaraan yang membawa hasil kebun dan sebagainya, sehingga jalan ini kurang terawat. Sehingga mungkin pemerintah daerah juga dalam hal ini Pak Bupati juga menyampaikan kepada kami, mengusulkan untuk titik yang akan dilaksanakan program TMMD ini yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Kemudian salah satu pertimbangannya adalah untuk itu tadi yang kami sampaikan, karena akan ada pemekaran desa itu desa persiapan tanah salah satunya itu, sehingga akses jalan, jembatan, dan lain-lain sebagainya harus dibaguskan dulu, sehingga nantinya pada saat nanti sudah menjadi desa yang resmi, akses jalan dari desa tanah nanti menuju desa Semayang sudah layak dilalui dan sudah baik, demikian Pak.
0: Oke, artinya proses TNI ini menentukan lokasi yang dibutuhkan pembangunan atau perbaikan jembatan ini salah satunya begitu, Pak, atau ada yang lain begitu?
1: Untuk penentuan titik pengerjaan kami tetap kami berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, Pak Jeki. Jadi salah satunya ini juga program pemerintah daerah yang mungkin diberikan kepada kami melalui program TMMD, namun untuk titik sasarannya juga yang paling menentukan Pak Bupati. Oh, jadi kami okay. TNI ini ikut melaksanakan, membantu pemerintah untuk kegiatan tersebut.
0: Demikian. Artinya ini sudah dikoordinasi dengan Pak Bupati, baru dilaksanakan begitu dengan selain dari Pak Bupati, turun ke pemerintah desa begitu ya Pak ya?
1: Betul Pak Jeki, jadi ada rakor dulu Pak Jeki. Pak Jeki ada rapat koordinasi dulu antara kami, koordin dengan pemerintah daerah, dan hal ini Pak Bupati dan instansi terkait.
0: Oke, tapi ini kan sudah selesai nih Pak Demian untuk pembangunan di Desa Semayang ini. Ada apa ya, kedepannya ada lagi atau gimana nih Pak? Tujuan di tempat yang lain?
1: Oh, kalau untuk yang di Desa Semayang memang sudah selesai Pak Jeki. Ya. Namun demikian, untuk perawatan dan sebagainya, kedepannya nanti untuk peningkatan lebih meningkat lagi nanti jalannya mungkin lebih atau mungkin diperkerat dan sebagainya, nanti kami mesti menunggu instruksi juga dari Bapak Bupati, adakah program dilanjutkan dengan karya bakti dan sebagainya, kami mesti menunggu informasi dan instruksi dari beliau, tentunya dengan rapat-rapat koordinasi, rapat teknis untuk kelanjutannya demikian.
0: Oke, artinya ke desa yang lain juga harus menunggu dari konfirmasi dari Pak Bupati juga ya Pak ya?
1: Ya, untuk program ini kan setiap rutin setiap tahun Pak Jeki, jadi setiap tahun ini program. Tapi namun demikian kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Ya, jadi apabila memang pemerintah siap menggelontorkan anggaran untuk TMMD, kami siap melaksanakan kegiatan tersebut. Titik pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya kami tetap mengacu pada Pak Bupati yang tentunya menentukan di mana titik-titik yang harus memang dilaksanakan kegiatan tersebut. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Demian. Pak Demian, saya kembali ke Pak Robi. Pak Robi, kalau untuk kita berbicara mengenai sektor yang ada di Desa Semayang ini, Pak Robi, sektor apa yang paling merasakan dampak keberadaan jembatan ini yang dibangun dari TNI ini, Pak Robi?
2: Baik, terima kasih. Adapun sektor-sektor yang paling merasakan dampak dengan adanya pembangunan jembatan, baik itu jembatan maupun gorong-gorong dan juga jalan yang dikerjakan oleh teman-teman TMMD kemarin, kami merasa sangat terbantu. Misalnya dalam segi sektor pertanian, tentunya ibarat ini distribusi hasil ladang, hasil kebun warga seperti karet, kemudian kelapa sawit, sayur-sayur yang ini apa di warga, dari warga mudah cepat terjual dengan adanya akses jalan dan juga jembatan. Kemudian sektor yang kedua yaitu sektor di bidang sektor pendidikan. Jadi anak-anak yang ada di dusun-dusun, terutama untuk dusun-dusun seperti desa pemekaran, desa persiapan tanah, yang dari dusun Ongo ke pusat desa persiapan tanah, itu anak-anak di dusun tersebut bisa menyeberangi jalan,
0: okay.
2: jembatan tadi dengan adanya jembatan. Kemudian juga akses kesehatan ke puskesmas jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya dengan adanya perbaikan jembatan yang dikerjakan oleh teman-teman TMMD kemarin. Dan kemudian juga ada beberapa stakeholder seperti kalau ada kunjungan seperti dari puskesmas, dokter, atau juga bidan desa jauh lebih cepat dan sangat cepat dan tanggap apabila mendapat suatu kegiatan gawat darurat di dusun yang paling ujung, yaitu dusun desa persiapan tanah. Sekian, Pak.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu sebelum dibangun begitu, itu berapa jarak menempuhnya dari apa ya? Sebungkuh ya, dari sebungkuh ya. Itu sebelum dibangun itu berapa lama gitu? Dan sesudah dibangun itu berapa? Ada perbedaan atau gimana ini, Pak Robi?
2: Sangat ada perbedaan, Pak.
0: Ya.
2: Ya, jarak tempuh kita dari pusat desa ke kecamatan ada sekitar 15 km dengan menempuh jarak sekitar setengah jam. Jadi untuk sekarang seperti akses dari Dusun Tanah, Dusun Singramai dan Dusun Ongo ke Kecamatan Kembayan pusat kesehatan seperti puskesmas itu sudah tidak lama lagi dari sebelumnya, sebelum dibangun sekitar setengah jam. Jadi sekarang kurang dari setengah jam. Gitu. Oh. Jadi aksesnya jauh lebih dekat sekarang dibandingkan dengan yang dulu.
0: Artinya ini bagi dua begitu ya, sebelum dan sesudahnya begitu ya, Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak Robi dan Pak Demian, kita tahan dulu, kita break sebentar. Nanti kita setelah pesan-pesan berikut ini kita lanjut lagi untuk ngobrol lagi. Mungkin dari pendengar kita yang ingin bertanya begitu, boleh juga silakan nanti di layanan telepon kami di 0857 5381 0365. Untuk layanan SMS dan chat WA kami, call me juga bisa di 0811 5756 494. Namun kita tahan dulu, kita kembali setelah yang satu ini.
3: Pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh. Sorry.
3: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Silakan untuk bergabung untuk menanggapi apa yang dibahas pada kesempatan pagi hari ini, Jembatan untuk Rakyat Dampak Nyata Program TNI di Pedesaan. Topik pagi hari ini mengangkat yang sudah Anda dengarkan tadi. Dan saya masih ke Pak Robi. Pak Robi, sudah bisa dengar suara saya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Pak Robi, sejauh mana kalau kita berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan jembatan nih? Kalau tadi disampaikan dari Pak Demian, ini sudah disampaikan terkait dari masyarakat, itu memang sudah luar biasa begitu. Saya mau dengarkan dari pemerintahan desanya begitu. Silakan, Pak.
1: Baik. Kalau mengenai dari segi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan program jembatan yang dikerjakan oleh teman-teman dari TMMD kemarin, kita mengukur dari segi gotong royong, semangat dan keaktifan warga yang ada di Desa Semayang, terkhusus untuk dusun atau desa persiapan. Itu semangat mereka sangat tinggi karena mereka mendapatkan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Sanggau berupa TMMD yang dibangun oleh teman-teman TMMD kemarin. Kemudian juga warga ikut bekerja bakti bersama-sama dengan Satgas TMMD dalam hal pembersihan lahan juga. Kemudian kemarin juga ada dari pihak-pihak warga yang membantu menyediakan konsumsi bagi teman-teman yang menginap di setiap rumah warga. Kemudian juga ada pengamanan material. Di situ alat-alat berat juga teman-teman ikut juga berpartisipasi untuk mengecek atau mengamankan lah baratnya. Kalau ada alat-alat berat yang sudah istirahat bekerja. Kemudian juga kemarin kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Demian tadi, kita melibatkan ada beberapa tokoh-tokoh yang ada di Desa Semayang, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga PKK juga, Pak, aktif dalam kegiatan tersebut. Melalui sosialisasi yang sebelum pengerjaan, kita ada sosialisasi di desa. Kemudian dengan adanya hal tersebut, seperti pembangunan jembatan dan juga peningkatan jalan, kami sangat merasakan dampak positif akibat dari pembangunan yang ada di desa kami. Itu dari segi gotong royong, warga masyarakat kami sangat aktif, tinggi untuk membantu mensukseskan program TNMD tersebut. Demikian, Pak.
0: Oke. Dan selama pengerjaan dalam pembangunan jembatan begitu ya di sana, atau infrastruktur yang ada di Desa Semayang ini, ada enggak hambatan yang dihadapi dari masyarakat ini? Kalau dari TNI tadi kan sudah disampaikan begitu, Pak Robi.
1: Baik, untuk hambatan, kita tidak mendapatkan hambatan yang signifikan atau yang lebih ke ini, seperti melalui jalan atau lahan tanam tumbuh warga. Di situ warga sangat tidak mendapatkan hambatan atau keluhan atau yang lainnya, karena warga di sini sangat membutuhkan seperti jalan, jembatan, dan juga gorong-gorong yang dibangun. Jadi dalam pengerjaan sangat tidak mendapat hambatan.
0: Oke. Nah, kalau untuk kita berbicara mengenai perubahan positif begitu yang ada di Desa Semayang ini, Pak, apa saja perubahan positif yang terlihat begitu ya sejak jembatan mulai digunakan sampai hari ini begitu, Pak Robi?
1: Baik, untuk perubahan positif sejak adanya pembangunan jalan, jembatan, dan juga gorong-gorong kemarin, yang pertama dari sektor pendidikan, jadi angka kehadiran kemarin kita juga bincang-bincang dengan kepala sekolah yang di desa persiapan, yaitu Desa Tanak. Angka kehadiran masuk siswa menjadi lebih signifikan atau lebih naik atau tinggi gitu. Terus guru dari luar juga lebih mudah datang. Biarpun dalam kondisi cuaca yang hujannya tidak terlalu tinggi. Kemudian dari sektor kesehatan, ibu-ibu hamil atau lansia dan pasien bisa langsung ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda dua dalam waktu tempuh lebih kurang 30 menit. Kemudian untuk sektor ekonomi, biaya angkut hasil perkebunan warga menjadi turun, dan juga harga jual hasil pertanian atau perkebunan menjadi naik di dusun-dusun yang ada di sektor barat atau dusun desa pemekaran. Kemudian munculnya UMKM baru kena pembeli dari desa, tetangga bisa masuk. Dan juga menjadi faktor utama juga bagi warga-warga yang ingin menjual hasil kebunnya, baik di itu baik melalui pabrik ataupun ram-ram terdekat, untuk terkhusus untuk buah kelapa sawit. Jadi itu, Pak.
0: Oke. Artinya kalau mendengarkan apa yang disampaikan tadi, kendaraan yang roda 2 saja yang bisa masuk ke sana, atau roda 4 sudah bisa begitu, Pak?
1: Roda 4 juga sudah bisa, Pak. Aman.
0: Sudah aman begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, berarti selama sebelumnya memang itu yang menjadi kesulitan dari masyarakat di sana begitu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Sebelum ada pengerjaan jalan, jembatan dan juga gorong-gorong kemarin, roda 4 sangat sulit, Pak, menempuh jalan itu. Dan juga hasil usaha perkebunan harus diangkut atau diojek pakai motor, kendaraan motor, karena roda 4 tidak bisa melewati jalan tersebut.
0: Tapi sebelumnya, waktu sebelum dibangun jalan atau jembatan begitu, itu ongkos untuk ngangkutnya itu berapa? Dan sesudahnya itu berapa juga ini?
1: Ya, baik, sebelumnya seperti buah kelapa sawit, kalau untuk ongkos angkut itu, kalau dari dusun Ongo atau dusun desa persiapan tanah itu untuk keluarkan buah ke simpang atau dari titik nol kemarin itu mencapai seribu rupiah per kilo, Pak.
0: Oke. Iya. Sesudah dibangun?
1: Kemudian sudah dibangun ya untuk sekarang. Jadi warga itu tidak perlu mengangkut karena tinggal pesan
0: datang,
1: mobil sudah bisa masuk, bisa datang itu.
0: Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Robi. Kalau untuk tanggapan begitu ya, tanggapan masyarakat terhadap kepedulian TNI melalui program ini, bagaimana tanggapan masyarakat di sana ini, Pak Robi?
1: Baik, dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan kemarin, tanggapan masyarakat untuk pembangunan sangat-sangat baik. Jadi ke depan, dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan ini, kita dari pemerintah desa Semayang bekerja sama dengan pemilik armada sebisa mungkin atau sedapat mungkin memelihara jalan yang dibangun kemarin dengan menyediakan atau mengadakan portal, Pak, dari simpang awal untuk masuk ke dusun atau jalan yang dibangun kemarin. Kemudian hasil dari portal itu nanti dibelikan batu untuk memelihara seterusnya dan selanjutnya agar jalan tersebut bisa atau tidak mudah rusak gitu, Pak.
0: Artinya untuk pemeliharaan begitu ya, Pak Robi? Ya. Baik, tapi yang mengelolanya dari pemerintahan desa begitu?
1: Bukan, Pak. Ada badan
0: ada
1: panitianya,
0: khususnya
1: Pak.
0: begitu, ya? Ada khusus begitu.
1: Ya, yang pemilik armada deh.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Robi. Sukses begitu untuk masyarakat yang ada di sana. Saya ke Pak Demian. Pak Demian, nah tadi kan apa yang disampaikan dari Pak Robi tadi dari tanggapan masyarakat, kemudian apa namanya dukungan spon juga nih luar biasa. Nah, saya mau mendengarkan dari Pak Demian. Pak Demian, kalau tantangan apa yang dihadapi selama pelaksanaan program di sana selain hujan ini, Pak Robi? Pak Robi, Pak Demian. Masih di mute, Pak? Pak Demian masih di mute.
2: Baik, Pak Jeki.
0: Okay.
2: Kesulitan tentunya mulai dari kesulitan medan geografis dan akses distribusi material, kami juga pada saat pengerjaan itu cukup sulit karena memang jalannya disampaikan tadi Pak Robin tadi kan memang akses jalan untuk roda 4 itu masih sulit waktu itu. Itu salah satu tantangan kami, namun karena kami waktu itu pengerjaannya juga sudah masuk alat berat, jadi kami masih bisa terbantu ya. Jadi kalau nanti ada mobil yang distribusi materialnya agak lancar dan sebagainya, kami bisa gunakan alat berat untuk bantu sehingga pendistribusian material menuju jalan dan jembatan itu dapat kami atasi. Kemudian cuaca tentunya pada saat itu juga kemarin musim hujan juga pada saat kami pekerjaan itu. Jadi setiap hujan ya kalau apa namanya geledek dan sebagainya, fibro nggak bisa bekerja tentunya karena jalan kan lengket dan sebagainya. Hanya yang paling apa namanya ini terbantu kami juga di wilayah Dusun Owok dan Desa Persiapan Tanah. Ini material tanahnya bagus di situ, Pak.
0: Oke.
2: Jadi dia ratrip ya, batu campur tanah, pasir, jadi membantu kami juga sehingga mempermudah dan mempercepat untuk jalan diperkeras. Jalan itu yang saat itu cepat kami kupas sehingga bisa kami timbun dengan material-material yang ada sebelum kami datangkan material lain dari luar, batu krok tentunya. Oke, kemudian kemudian ada juga titik-titik yang ini yang memang sangat sulit pada saat hujan, air juga agak lewat nyebrang jalan juga. Namun demikian karena kemarin curah hujannya tinggi, itu juga tidak terlalu ini karena itu banjir musiman saja, musiman okay. Sehingga bisa cepat kami atasi juga. Demikian untuk tantangan dan rintangan yang kami hadapi, Pak Jek.
0: Baik, tapi kalau dari TNI ini memastikan kualitas dan keberlanjutan jembatan yang dibangun ini bagaimana ini, Pak Demian?
2: Melalui tahapan kami kan awalnya melalui tahapan survei ini, Pak. Jadi dengan tim teknis dari Dinas Perkintan yang memadai, kemudian di situ juga kami menggunakan jasa konsultan perencana ya untuk survei teknis awal, kemudian penggunaan material standar konstruksi seperti baja ataupun beton bertulang, pelibatan satuan zeni yang memang di TNI itu yang di zeni yang memang membidangi, kami juga di situ ikut ada tergabung dalam Satgas MMD juga pada saat itu. Nah, kemudian kerjasama kami gotong royong dengan pemerintah daerah dan warga lokal untuk memelihara tentunya jangka panjang untuk kualitas kerjaan yang sudah kami laksanakan, kesediaan fisik baik jembatan, jalan maupun gorong-gorong.
0: Oke, Pak Demian, kalau selain dari membangun jembatan, nilai apa yang ingin ditanamkan kepada masyarakat melalui program ini, Pak, khususnya di Desa Semayang ini, Pak?
2: Baik, selain kegiatan fisik, ada juga yang akan kami tanamkan yang ada kegiatan fisik juga tentunya, yaitu melalui program ini selain menggunakan membangun infrastruktur fisik, kami TNI juga ingin menanamkan nilai kebersamaan, semangat gotong royong, kemudian kemanunggalan antara TNI dan rakyat, serta kepedulian sosial untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa tentunya kepada masyarakat Desa Semayang dan Desa Persiapan Tanah.
0: Oke, baik. Artinya luar biasa begitu pada intinya kalau seperti itu ya, Pak ya. Nah, Pak Demian, kalau untuk program serupa ini, apakah diperluaskan ke desa-desa lain di Kabupaten Sanggau nih, Pak, atau bagaimana?
2: Ya, program ini tentunya akan diperluas terus, Pak. Tentunya dengan program pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, kami bersinergi melalui program kegiatan TMMD, kami akan perluas terus kegiatan ini sampai desa-desa pun, desa-desa dimanapun yang berada di Kabupaten Sanggau ini akan kami laksanakan program ini tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah. Tentunya Bapak Bupati sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Sanggau yang punya kebijakan, titik mana nanti yang akan kami perluas, ini kami menunggu juga instruksi dari beliau. Demikian.
0: Oke, baik-baik. Tapi kalau untuk melihat dari TNI ini untuk mengukur keberhasilan program selain dari selesainya pembangunan fisik ini, bagaimana caranya, Pak Demian?
2: TNI menggunakan indikator kemandulian TNI rakyat, kemudian ketahanan wilayah serta peningkatan kesadaran hukum dan bela negara. Jadi indikatornya, kemudian indikator kemandulian dan sosial yaitu partisipasi aktif dan antusiasme warga dalam membantu proses pekerjaan di lapangan tentunya. Kemudian indikator pembagian, ulangi pembinaan mental dan wawasan tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air, kemampuan warga melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman sosial termasuk narkoba maupun radikalisme, tingkat kehadiran dan kearifan warga mengikuti edukasi pencegahan stunting, hukum dan layanan kesehatan dasar. Ini juga kami laksanakan kegiatan non fisik, Pak Jeki.
0: Oke.
2: Pada saya sebelum apa nama ini bukan hanya kegiatan fisik saja yang kami laksanakan, namun kegiatan non fisik juga yang kami sebutkan tadi kami laksanakan.
0: Seperti seperti pendidikan, memberikan terkait dengan jiwa nasionalisme juga termasuk begitu ya, Pak ya.
2: Wawasan kebangsaan, bela negara.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Demian. Saya ke Pak Robi. Pak Robi, karena kita sudah di penghujung acara, jadi saya minta ke Pak Robi ini harapan pemerintah desa ini, pemerintah desa Semayang ini terhadap keberlanjutan program TNI di pedesaan ini. Ini apa harapannya?
1: Jadi terima kasih. Baik, ya. Adapun harapan-harapan dari pemerintah desa terkait program-program yang dibangun oleh PMMD kemarin seperti jembatan, jalan dan juga gorong-gorong, dan selain itu ada juga program-program lain kemarin, termasuk ini juga berterima kasih karena sudah mengerjakan atau sudah selesai dalam pengerjaan seperti ada beberapa rumah tidak layak huni kemarin juga dari teman-teman ataupun dari program TMND kemarin sudah sangat menjadi warga kami sangat terbantu ibaratnya dengan ada berapa titik kemarin kalau nggak salah saya empat atau lima kakak kemarin
2: ada lima Pak Jeki ya Pak Robin
1: siap dan ya ada lima kemarin rumah yang tidak layak huni dan sudah terbangun dengan adanya program TMMD ini. Terus kemudian untuk harapan pemerintah desa Semayang, terkhusus desa Semayang ke depan agar perekonomian desa tumbuh dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, kemudian juga tingkat kemiskinan menjadi menurun. Kemudian harapan juga ke depan pemerintah desa Semayang semoga menjadi pusat kegiatan seperti kegiatan adat, kegiatan perekonomian antar dusun dan juga antar desa-desa yang ada di Kecamatan Kembayan. Kemudian harapan juga selanjutnya untuk meningkatkan keamanan Kamtibmas dan mengurangi rasa isolasi desa. Karena desa kami yang ada di ujung itu desa persiapan tanah, itu mereka langsung berbatasan dengan Kabupaten Landak, Pak.
0: Okay.
1: Pak Jeki ya.
0: Yeah.
1: Kemudian harapan selanjutnya agar menarik perhatian pemerintah kabupaten terkhusus Kabupaten Sanggau untuk membangun kembali dan juga membangun infrastruktur lanjutan baik itu dari sektor-sektor yang memerlukan pembangunan lanjutan. Jadi sekian, Pak.
0: Oke, baik. Artinya kalau dari Semayang ini kan kalau dibangun jalannya bisa tembus ke Sebuduh ini, Pak ya?
1: Bisa, Pak. Bisa, iya, bisa.
0: Karena saya juga
1: Sosok juga
0: Pak. Sering ke situ, Pak. Baik. Ketika liburan saya ke situ, begitu. Baik. Saya minta pesan ini Pak Ruby, pesan kepada masyarakat begitu agar jembatan ini benar-benar menjadi jembatan untuk rakyat dan dimanfaatkan bersama begitu Pak. Apa nih pesannya?
1: Baik, jadi pesan ke depan bagi masyarakat Desa Semayang dengan adanya perbaikan jalan dan jembatan yang kita peroleh dari pembangunan yang dikerjakan oleh teman-teman TNMD kemarin, agar kita bersama-sama merawat baik itu jalan dan jembatan yang sudah dibangun sehingga ke depan kita lancar dalam kegiatan aktivitas baik itu pendistribusian, hasil perekonomian, pertanian kita, sehingga kita ke depan menjadi masyarakat yang lebih bijak, baik dan sejahtera bagi baik itu dari desa-desa terdekat untuk menjadi percontohan itulah ya, desa-desa terdekat yang ada di Kecamatan Kembayan. Sekian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Robi. Saya ke Pak Damian. Pak Damian, harapan juga nih Pak, harapan Kodim 1204 ini terhadap masyarakat setelah jembatan dapat digunakan ini Pak, silakan.
2: Baik, Pak Jeki dan Pak Robin, kami tentunya dari pihak TNI, dalam hal ini Kodim 1204 Sanggo, berharap kepada warga Desa Semayang dan nantinya Desa Persiapan Tanah untuk terus merawat jalan yang memang sudah kita tingkatkan, ya, jadi sudah sangat layak dilalui karena memang sebelumnya agak sulit, ya. Jadi saya sangat apresiasi juga kepada pemerintah Desa Semayang, khususnya masyarakat yang menuju ke arah Adem Surongo, yaitu dengan inisiatif membuat portal sehingga bisa menyisihkan sebagian hasil dari kebun itu untuk perawatan jalan, membeli batu kubur dan sebagainya, sehingga jalan ini terawat nantinya. Ini sangat-sangat baik sekali Pak Jeki, saya apresiasi pada pemerintah Desa Semayang yang inisiatif dan warga-warga yang ada di sekitar Dusun Rongok dan Desa Persiapan Tanah untuk kedepannya, sehingga pemeliharaan bangunan fisik yang sudah kami laksanakan ini bisa sangat panjang nanti jangka waktunya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Apalagi kalau Sanggau ini kan besar begitu ya untuk Kabupaten Sanggau, sehingga betul, untuk pembangunan ke wilayah ke desa-desa dusun-dusun ini cukup memerlukan proses yang lama begitu. Pak Demia, mungkin pesan begitu kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga jembatan sebagai fasilitas untuk kepentingan bersama ini, Pak Demian, silakan.
2: Baiklah, pesan kami, karena kemarin juga kami ada selain jembatan yang kami kerjakan, ada juga jembatan yang memang program yang sebelumnya. Di situ kami lihat memang ada juga kendala, ada kerusakan sedikit. Kami berharap pada masyarakat, tentunya apabila memang ada kerusakan yang sedikit, langsung segera diinisiatifi, diperbaiki, sehingga tidak berlarut mengharapkan pemerintah, kan karena memang tadi disampaikan Pak Jeki, bukan hanya mengurus desa Semayang saja, banyak lagi desa-desa di sekitar Kabupaten Sanggau. Nah, kami berharap masyarakat semua, terutama pemerintah desa, berinisiatif segera sebelum jembatan itu rusak parah, diperbaiki pelan-pelan dikit demi dikit, sehingga nantinya tidak rusak parah dan sebagainya. Nanti program yang selanjutnya belum tentu nanti kapan ada, tapi kami berharap kepada masyarakat yang ada di sekitar itu, pemerintah Desa Semayang dan Desa Persiapan Tanah untuk tetap memelihara sehingga jembatan itu tetap layak pakai dan bisa dilalui kendaraan roda empat khususnya, yang nantinya membantu memberikan perekonomian untuk membawa hasil kebun. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Demian. Saya salut juga dengan masyarakat yang ada di Semayang ini. Setelah dibangun jembatan dan jalan, mereka sudah punya ide untuk mengambil uang semacam apa ya untuk persiapan begitu ke depannya. Ini luar biasa begitu. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Robin dan Pak Demian, waktu dan kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang begitu ya, untuk kali ini jembatan untuk rakyat, dampak nyata program TNI di pedesaan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa Pak Kapten Infanteri Demianus, ini selaku pasiter Kodim 1204 Sanggau. Kemudian ada Irhobinus, Sekretaris Desa Semayang ini. Selamat pagi, salam sehat Pak. Sampai jumpa.
2: Selamat pagi Pak Jeki, salam sehat selalu. Tetap
0: siap,
2: semangat.
0: Siap. Baik, demikian pendengar, kita dengarkan dialog atau sanggup menyapa di Jembatan untuk Rakyat Dampak Nyata Program TNI di Pedesaan. Semoga pembangunan ini semakin memudahkan aktivitas masyarakat dan memperkuat semangat gotong royong yang akan selalu dibangun. Terima kasih kepada pendengar pada kesempatan saat ini dan sampai jumpa. Berikutnya nanti menjelang pukul 9 hingga 10 masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di mana beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbankhoax.id setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menko Purbaya janji tidak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak ataupun menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Informasi ini juga pendengar, lebih lanjut Anda bisa kunjungi di portal berita komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya suara yang keren? Percaya diri tampil di atas panggung? Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Music Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: teh hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.

0: Alama Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: Cici Periuk, Kalimantan Barat. Si Patokaan, Sulawesi Utara.
1: Sayang, sayang, si Patokaan, matiku tidur.
0: Wayan Windawe, Papua.
2: Nan.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
4: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
3: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan

dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
11: Ada info heboh di grup WA.
10: Jalan keluar.
11: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan satu informasi berikutnya yang kami sampaikan untuk Anda. Sekda Sanggau Aswin Khatib mengaku di telepon Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jumat 7 Agustus 2026 siangnya dan sambungan langsung telepon itu dilakukan Mendagri untuk menjelaskan pernyataannya yang mewanti-wanti kepala daerah agar lebih teliti dan tidak mudah dikelabui bawahannya dalam menyusun program kerja. Ia juga mengatakan Mendagri memastikan pernyataannya yang dikutip sejumlah media massa tidak bermaksud untuk mendiskreditkan bawahan kepala daerah termasuk sekda. Dikatakan pernyataan itu untuk mengingatkan kepala daerah dan bawahannya agar lebih berhati-hati menyusun program kerja. Dalam perbincangan telepon itu, sambung Aswin, Menteri Tito juga menceritakan upaya Kemendagri untuk mendukung pembangunan di daerah sehingga belanja prioritas bisa direalisasikan. Salah satu yang disampaikan Mendagri adalah intervensi Kemendagri terhadap Pemprov Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tidore, dan Kabupaten Lahat, sehingga ketiga daerah itu mampu membayar gaji pegawai. Informasi ini juga pendengar lebih lanjutnya Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
3: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
4: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
2: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
3: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk musim kemarau yang berkepanjangan ini menghadirkan fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dan fenomena musiman tersebut menyedot antusiasme dari ratusan warga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Dan ia juga menyampaikan kemunculan pasir timbul menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Banyak warga memanfaatkan lokasi tersebut untuk bersantai, berfoto, hingga menikmati suasana sore di tepian sungai. Menurut Mary, kemarau panjang yang ini selaku penikmati suasana di pasir timbul itu mengatakan kemarau panjang yang memunculkan pasir timbul justru menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Lokasi tersebut juga menjadi tempat rekreasi sederhana yang ramai dikunjungi setiap sore. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI. Kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan kawan, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong pada kesempatan saat ini. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan ruang disabilitas inklusif dan inklusif begitu. Pada kesempatan ini dengan satu buah tema sekolah berlatih berprestasi kisah remaja atlet para badminton Sanggau. Tapi kami sapa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan bincang-bincang kami dengan Ade Raditya Ramadhani ini. Selamat pagi, Ade.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Oke, baik. Selamat pagi kembali. Sehat ya?
1: Ya.
0: Baik, baik. Ini kalau boleh tahu posisi ini saya sapa dengan adik siapa ini? Lebih akrab begitu?
1: Nah?
0: Lebih akrab dipanggil ini dengan adik siapa?
1: Adik Radit.
0: Adik Radit ya?
1: Ya.
0: Ini di mana nih? Di Sanggau atau di mana nih?
1: Di Sanggau.
0: Di Sanggau ya? Sanggau.
1: Ya. Hah? Ya.
0: Baik. De Radit, kalau boleh tahu yang sampai hari ini ya, bentar ya.
1: Ya.
0: Kalau boleh tahu gitu, mungkin memperkenalkan diri begitu ya kepada pendengar kita, baik yang ada di Sanggau kemudian di Entikong ini. Silakan, De Radit.
1: Halo, perkenalkan nama saya Raditya Ramadhan. Saya berasal dari Sanggau.
0: Oke. Baik. De Radit, kalau untuk awal mula begitu ya, awal mula Ade ini mengenal olahraga para badminton ini sejak kapan ini?
1: Sejak 2025, Bang.
0: 2025?
1: Ya.
0: Sehingga kenal dengan ini, bagaimana ceritanya bisa mengenal hobi juga dengan olahraga para badminton ini? Bisa diceritakan begitu?
1: Pertama tuh saya ada disuruh sama orang sama kebawa ke teman orang NPCI, NPCI Bodana.
0: Yeah.
1: Habis itu ditanya-tanya mau olahraga apa, saya pilih badminton. Habis itu pas bulan 11 jatuh, itu tanding. Itu
0: ya,
1: Bang.
0: Oh gitu ya. Ha-ha. Tapi emang ya. Ini memang kalau dari mama bapaknya itu memang mendukung begitu ya, atau gimana nih dari keluarganya?
1: Mendukung juga, Bang.
0: Kalau boleh tahu, Ade Radit ini sampai hari ini udah berapa umurnya begitu?
1: 17 tahun.
0: Okay. Ya. Berarti baru kali sudah berapa kali ini mengikuti pertandingan apa namanya para badminton ini, olahraga para badminton ini?
1: Baru sekali, Bang.
0: Sekali.
1: Ya.
0: Itu sebelumnya berlatih apakah ada pelatihnya atau gimana nih?
1: Berlatih, Bang.
0: Berlatih sendiri atau gimana?
1: Berlatih sama itu, sama pelatihannya.
0: Oke, okay. Berapa lama waktu berlatihnya itu?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Ya.
0: Uh-huh. Sendiri atau ada kawannya?
1: Sama tuh, sama pelatihnya.
0: Untuk latihannya. Untuk latihannya ini adik sendiri atau ada kawan begitu?
1: Oh, sendiri.
0: Sendiri.
1: Ya.
0: Terus kalau dalam seminggu itu berapa kali latihannya?
1: Satu kali ya bang,
0: Satu
1: malam.
0: kali. Satu kali dalam seminggu begitu.
1: Ya.
0: Oke, baik, baik. Dan selain itu juga minatnya juga luar biasa begitu ya, Dek Radit.
1: Ya.
0: Baik, Dek Radit, apa yang membuat adik ini tertarik menekuni cabang olahraga ini sehingga bisa sukses sampai hari ini begitu?
1: Karena banyak banyak kawan segala, kenal sama orang lain, meskipun apa tuh tidak kenal, jadi bisa kenal langsung.
0: Ya. Baik, tapi kalau untuk
1: Ya, bang.
0: mendengarkan, ya, nah, silakan, ya, silakan.
1: Hah?
0: Ya, silakan. Gimana tadi?
1: Meskipun kita tidak tahu siapa yang mendukung kita tuh, jadi kenal.
0: Ya.
1: Dari itu, bang.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu yang membuat tertarik menjadi atlet badminton ini gimana sih ceritanya bisa tertarik begitu? Awal ceritanya begitu sehingga tertarik begitu kan? Umur umur adik ini kan sudah 17 tahun begitu ya. Nah, sebelumnya
1: Ya.
0: itu hobi apa begitu?
1: Tidak tahu sih bang, cuman tertarik aja sih sama badminton segala cabang-cabang lain.
0: Atau memang ada dari kawan-kawan mau mengajak begitu main badminton atau gimana?
1: Ya.
0: Tapi kalau boleh tahu, De Radit, siapa yang pertama kali begitu mengenalkan badminton kepada Ade Radit ini? Yang pertama kali begitu?
1: Berapa kali kenalin saya ke olahraga tuh ada kawan kawan saya
0: Itu yang
1: kawan
0: pertama.
1: mamak saya tuh tuh
0: Terus.
1: ya tuh pergilah saya di sana tuh diajakin tuh apa tuh lomba segala tanding itu ya bang.
0: Oke, baik, baik. Artinya memang ada dari kawan begitu ya yang ngajak untuk bermain sehingga ada ketertarikannya begitu untuk ikut berlomba begitu ya deh ya.
1: Ya.
0: Nah, Dek Radit kalau boleh tahu bagaimana Dek Radit ini membagikan waktu antara sekolah dan latihan begitu, Adik?
1: Kalau sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam 14. Habis itu jam 15 itu saya istirahat, mandi, lalu makan kan. Lalu jam jam 4 itu latihan. Habis itu malam juga lanjut.
0: Berarti malamnya turun juga ikut latihan ini.
1: Ya.
0: Sampai jam berapa gitu, Adik?
1: Jam 9 malam.
0: 9 malam. Itu sendiri
1: Ya.
0: atau gimana nih? Ada yang ngantar atau gimana?
1: Sama coach.
0: Terus?
1: Itu ya, Bang.
0: Nah, tapi dari rumah ke tempat latihan itu cukup jauh atau gimana?
1: Cukup jauh sih, Bang.
0: Tapi latihannya rutin begitu ya. Itu jadwalnya memang ya. Sudah disusun dari pelatihnya atau gimana?
1: Dari pelatih ya.
0: Memang sudah disusun begitu.
1: Ya.
0: Tapi tidak mengganggu jam belajar atau jam sekolah begitu ya?
1: Ya, tidak.
0: Oke, baik, baik. Tapi kalau boleh tahu ini sudah kelas berapa ini, Dek Radit?
1: Kelas 3 SMA.
0: Oh, kelas 3 SMA. Oke, baik.
1: Ya.
0: Ya, ya. Baik, Dek Radit. Sehingga sukses sampai sekarang ini. Kan jadi dari teman-teman yang lainnya pengen ikut juga. Dan tentu apa ya, banyak rintangan, tantangan yang sehingga kadang membuat sukses ataupun tidak sukses nah seseorang itu. Ini kalau Ade Radit ini, apa tantangan terbesar yang Ade Radit ini hadapi sebagai pelajar sekaligus atlet ini?
1: Apa tadi bang?
0: Tantangan terbesar yang mau yang Ade Radit hadapi sebagai pelajar sekaligus atlet.
1: Itu ya kalau pelajar kayak kebanyakan tugas habis itu. Kalau latihan setiap hari. Dari itu bang.
0: Oke, baik, baik. Terima kasih Ade Radit. Ade Radit, kita tahan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, baik. Pendengar, saat ini kita tahan dulu, kita break. Kita dengarkan pesan-pesan yang satu ini.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh.

0: mesin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, Sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, Sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, Sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Nentikong. Pada saat ini kita lanjutkan lagi terkait dengan ngobrol begitu ya dengan Ade Radit pada kesempatan saat ini. Ade Radit, halo, masih dengar suara? Halo?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Halo.
0: Baik, oke, kita lanjutkan lagi Ade Radit. Dear Radit, kalau boleh tahu terkait dengan prestasi begitu ya, deh ya, prestasi apa yang paling berkesan begitu ya bagi Ade Radit ini sejauh ini begitu?
1: Prestasi saya itu sebagai pelajar yang tuh bang, nah itu bang.
0: Oke, baik. Nah, tapi yang paling banyak memberikan dukungan selama perjalanan adik menjadi atlet ini siapa yang paling banyak memberi dukungan ini selama ini?
1: Keluarga bang.
0: Keluarga. Tapi yang lebih dekat ya. Begitu?
1: Lebih dekat.
0: Terus?
1: Kawan-kawan sekolah juga dukung saya.
0: Guru juga ya, termasuk ya.
1: Ya.
0: Baik. Tapi kalau untuk ini ya, kalau di pelajaran yang paling berharga begitu, yang adik dapatkan dari dunia olahraga ini, apa pelajaran yang paling berharga ini menurut adik sendiri?
1: Olahraga sih bang.
0: Terus?
1: Biar tubuh tuh bisa sehat, segar.
0: Iya.
1: Nah itu bang.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk adik sendiri ini pengalaman begitu ya, cara menjaga ya. Semangat ketika mengalami kekalahan ini bagaimana?

0: Kan pasti ada kalah, ada menang begitu. Tapi menjaga semangatnya bagaimana caranya?
1: Kalau kalah, tak apa-apa kalah bang, tapi kalau tuh tetap semangat. Walau sampai kekalahan segala itu bang.
0: Oke, tapi kalau dari pelatih sendiri, bagaimana dukungannya kalau pelatih di Rajid ini?
1: Kalau pelatih itu gak apa-apa kalah, yang masih masih ada selanjutnya pertandingan selanjutnya bang, ya itu ya.
0: Oke, baik. Nah, adik ini kan sudah berlatih sungguh-sungguh, kemudian sudah pernah mengikuti perlombaan, begitu. Nah, untuk kedepannya ini adik Radit, apa target yang sedang adik persiapkan saat ini? Targetnya yang dipersiapkan saat ini?
1: Target saya itu target bisa menang dalam pertandingan, bisa menang dalam pertandingan bang, targetnya.
0: Kalau untuk apa namanya peran dan dukungan keluarga dalam perjalanan adik sebagai pelajar sekaligus atlet para badminton ini seberapa besar ini sehingga sekarang ini bisa menjadi boleh dikatakan orang sukses begitu?
1: Tahu sih bang.
0: Oke, baik, baik, baik. Kalau begitu, sebagai penutup begitu, De Radit, apa pesan begitu, pesan yang ingin adik sampaikan kepada teman-teman muda yang ingin meraih prestasi ini? Pesannya apa nih? Silakan.
1: Tetap semangat walau prestasinya terlalu rendah segala, tetap semangat bang,
0: Terus. Oh ya, tadi.
1: mengejar
0: Terus terus. Ya, apa tadi?
1: mengejarkanlah prestasimu dan jangan sampai menyerah bang.
0: Ya, baik. De Radit tadi lupa menanyakan kendala yang dialami sekarang nih apa nih, De Radit?
1: Tidak tahu bang, kenal lah.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih, De Radit. Terima kasih waktu dan kesempatannya, walaupun dengan waktu yang singkat begitu ya, bisa untuk memberikan apa namanya motivasi begitu ya, motivasi kepada teman-teman muda yang lainnya yang saat ini sedang mendengarkan apa yang menjadi satu motivasi untuk teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih, De Radit. Waktu dan kesempatannya, mudah-mudahan di lain kesempatan kesempatan nanti kita lanjutkan lagi ya untuk ngobrol dengan tema yang berbeda begitu ya, De Radit.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tetap sehat, De Radit.
1: Ya, bang.
0: Baik, dan sampai jumpa.
1: Ya.
0: Baik, demikian pendengar baru saja kita dengarkan satu buah program acara di Ruang Disabilitas dan Inklusi, Sekolah Berlatih Berprestasi, Kisah Remaja Atlet Para Badminton Sanggau. Ada kita dengarkan tadi Raditya Ramadhani, Ramadan ya, atlet para badminton Sanggau. Tetap bersama kami pendengar, nanti sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri. Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Cici Periuk, Kalimantan Barat. Si Patokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua. Nan.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah saat ini, dan tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 57 menit. Nampaknya cukup menemani ruang dengar Anda, kebersamaan Anda di edisi Sanggau pagi ini. Nanti menjelang pukul 11, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga, dan sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan saya Isma di Sanggau siang nantinya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya Jeki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83, namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Equal to it.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim. Ia mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amori mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports yang menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love, and I really, really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Veda menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perrone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perrone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able to
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya,

0: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
1: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
0: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
1: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
0: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Sabtu ya, 8 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Sabtu ya. Dan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati weekend, selamat menikmati weekend. Semoga weekend Anda yang sudah disusun dengan baik dan rapi bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, tentunya saya akan awali dengan informasi untuk Anda. Ya, mana informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Nah, pendengar, informasi untuk Anda ini datang dari dunia olahraga. Ya, mana di sini Aldila Sutjadi dan Erin Rotliff ya membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Ya, mana pasangan Indonesia Selandia Baru ini menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Maladenovic atau Guo Hanyu. Aldila atau Rotliff ini menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dan berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Dan sejak awal laga, Aldila dan Rotliff ini langsung memberikan tekanan melalui permainan agresif. Strategi tersebut membawa mereka merebut set pertama dengan keunggulan 6-3. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan nanti pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami.

Ya, pendengar, pukul 11 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta aku yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 12 selebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu ragam budaya ya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan silahkan nanti pendengar bergabung merequest lagu-lagu kesukaannya di ragam budaya pada siang hari ini di edisi Sabtu ya 8 Agustus 2026. Baik pendengar, satu lagu terlebih dahulu saya akan hadirkan untuk Anda dari lagu Sumatera, Fauzana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal Inspirasi, Rosatu RRI.
4: Iya, mendengar silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya, di Ragam Budaya pada siang hari ini. Tadi sudah dihadirkan satu lagu dari daerah Sumatera ya, Sumatera Barat, dari Fauzana Cinanbana. Oke. Di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Selamat siang Ragam Budaya.
4: Oke, siap. Oke, lagunya apa nih Bung Marcel?
5: Lagunya Dayang Sebalu ya, Pak.
4: Dayang Sebalu.
5: Iya.
4: Dari siapa tuh?
5: Penyanyinya dari Jack Skandau tuh, Pak.
4: Dayang Sebalu dari Tajau ya?
5: Iya.
4: Oke. Lagunya aman.
5: Aman ya, Kak?
4: Aman.
5: Oke, Kak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Marcel ya, dari Meliau. Lagunya Dayang Sebalu dari Tajau ya, penyanyinya. Oke, di layanan telepon silakan, ada siapa di siang hari ini di Ragam Budaya. Silakan Anda pilih lagu-lagu kesukaan Anda ya, dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ya. Apakah itu lagu Batak, lagu Jawa, dan juga yang lainnya. Oke, di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, Ragam Budaya. Selamat siang Paman Sambalai Karangan yang baca, semoga saya selalu, terima kasih. Selamat siang. Oke, Ragam Budaya. Oh, Sajojo, kita cek dulu lagunya, apakah betul ini lagu dari Ragam Budaya ya. Oke, silahkan. Di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Kak, dengan Biil mau request lagu Dara Lengon. Salamnya buat semua aja, cuaca panas dan banyak debu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sudah ada beberapa lagu yang direquest oleh pendengar kita di sini, kita hadirkan dulu. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik. This DJ is breaking.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Oke, silahkan di 085753810365. Silahkan di 085753810365. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap dengan siapa di mana?
1: Dengan Datuk Uban.
0: Oh, Datuk Uban, sudah lama nih tidak kedengaran. Apa kabar?
1: Soalnya Pak yang masuk, baik.
0: Oke, cuaca cukup panas di sini. Kalau di Pontianak seperti apa, Kuburaya?
1: Hujan-hujannya.
0: Iya, sama. Oke, siap. Judul lagu apa nih, Datuk Uban?
1: Judul lagunya Sanggau Sekadau Mari Berpantun.
0: Sanggau Sekadau Berpantun ya? Ya. Oke, siap, lagu aman.
1: Nah, yang lain kita rangkul aja dari A sampai J.
0: Oke, baik.
1: Oh, terima kasih Mbak Isma.
0: Yuk, terima kasih kembali. Selamat siang ya. Dengan Datuk Uban di Kuburaya ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, lagu tempoyak Salam Segitiga Selatan, ID Sompu ya, Mbak Mola. Oh, oke. Okay. Lagunya tempoyak. Baik, siap. Kita cari dulu lagunya ya. Lagu tempoyak. Selanjutnya juga ada yang bergabung di WhatsApp dengan selamat siang Ragam Budaya, cuaca di Entulun panas berdengkang, minta lagu Batu Daya, vokalnya Lisa. Oke. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Saja. Oke, siap. Aman Ai?
2: Aman, aku sudah balik dari tempat ada acara cucu kemana kan?
0: Di mana tuh?
2: Daerah Sanggau Permai.
0: Oh, Sanggau Permai.
2: Makan gratis lah kami tadi nih.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan mau kita bayar.
0: Sedap no?
2: Sedap lah, tapi bayarnya alah kadarnya.
0: Iyalah, enggak agak banyak-banyak.
2: Lebih kadang kurang loh gitu
0: ah. Yang penting niatnya dulu.
2: Betul, niat yang paling bagus tuh.
0: Kalau
2: kita enggak punya niat mana bisa jadi nih?
0: Saja benarnya.
2: Ngomong-ngomong dapat lagu ini.
0: Judul diterima dulu apa?
2: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang, tak lepas-lepas nampak cinta dari seberang nih.
2: Itulah. Kalau tak siangnya bisa nak diputar. Kalau malam dia protes orang tubah sama sih lagunya.
0: Tak muncul dia nih.
2: Tapi apa? Karena lagunya menyentuhkan hati ya, makanya tak mau putar lagu itu.
0: Saja kalau dengan Mak Isma masih munculnya.
2: Nak muncul ya?
0: Jom.
2: Jangan nak muncul atau sedih lah ini.
0: Dah keluar dia yang subah tu dari dengan Mbak Isma dia.
2: Jadi kita ada rangkul dia ya. Bagi-bagi teman yang lain sekian, terima kasih sama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ayah Ai Jamur Kulat Sawit. Lagu Dayak Sanggau Sekadau Berpantun, ada tempuyak tampu lenggang dan lagu apa nih? Lagunya Batu Daya dari penyanyi Lisa. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di siang hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp. Saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan warta berita siang untuk Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu lagu sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya.

0: keadilan ya, karena kalau kita lihat listrik juga belum masuk ya, dan juga akses pembangunan infrastruktur cukup banyak yang belum tersentuh, dan juga rumah-rumah sekolah kami
1: masyarakat setempat bisa memanfaatkan situasi ini atau mengambil peluang untuk menjual dagangan-dagangannya.
2: Warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pendengar dan pemirsa, Polsek Entikong memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui apel siaga api dan penanggulangan Karhutla tahun 2026 di Kecamatan Entikong. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan personil, pengecekan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, pemerintah desa diminta aktif mendata warga yang akan membuka lahan agar pengawasan dan langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap dan kerugian akibat kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih berjuang untuk menghadirkan infrastruktur layak bagi masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan pemerintah tidur dan terus mengupayakan pemerataan infrastruktur layak bagi masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih berjuang untuk menghadirkan infrastruktur layak bagi masyarakat. Luas wilayah dan anggaran yang terbatas menjadi tantangan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sanggau. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena saat diwawancarai tentang kemerdekaan infrastruktur di usia ke-81 Republik Indonesia. Dia menegaskan pemerintah tidak tidur dan terus mengupayakan pemerataan infrastruktur layak bagi masyarakat. Susana mengakui masih banyak sektor pembangunan yang perlu dibenahi di Kabupaten Sanggau. Di antaranya yang menjadi tantangan adalah jalan, listrik, kesehatan, dan juga akses air bersih untuk masyarakat.
0: Terutama di wilayah Kabupaten Sanggau dan juga perbatasan Entikong, di mana mereka juga belum merasakan adanya kemakmuran dan juga keadilan ya. Karena kalau kita lihat listrik juga belum masuk ya, dan juga akses pembangunan infrastruktur cukup banyak yang belum tersentuh, dan juga rumah-rumah sekolah kami juga tidak tidur, tidak juga diam. Kami berupaya kolaborasi dengan para pelaku usaha nanti bagaimana dengan Bapak Bupati juga saya akan koordinasi dalam rangka percepatan nantinya untuk pembangunan.
3: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menambahkan kemampuan keuangan daerah saat ini cukup terbatas untuk melakukan percepatan pembangunan. Keterbatasan itu kemungkinan berlanjut hingga tahun depan karena adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah melakukan efisiensi lagi tahun depan. Dewi Mulyani melaporkan.
2: Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh puskesmas jajaran agar melakukan percepatan target desa Open Defecation Free, ODF, atau bebas buang air sembarangan. Hal ini sejalan dengan surat edaran Bupati Sanggau tahun 2026 tentang percepatan desa ODF. Untuk Kabupaten Sanggau, Stefanus mengungkapkan sudah 25 desa yang dinyatakan bebas ODF. Desa berikutnya yang akan mendeklarasikan ODF yakni Makawing di Kecamatan Balai, dikatakan Pemkab Sanggau mentargetkan seluruh desa bebas ODF pada 2030. Fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas menghadirkan suasana berbeda di Kabupaten Sanggau. Fenomena alam akibat surutnya air Sungai Kapuas ini menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang dan warga sekitar.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menilai kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau telah menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Ramainya kunjungan warga ke kawasan pasir timbul tersebut turut membawa berkah bagi pedagang kecil di sekitar lokasi. Menurut Aswin, tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang dan menciptakan perputaran ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ia menilai, fenomena alam tersebut membuktikan bahwa kondisi yang muncul akibat kemarau dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik.
1: Ini membawa manfaat bagi masyarakat, paling tidak masyarakat setempat bisa memanfaatkan situasi ini atau mengambil peluang untuk menjual dagangan-dagangannya secara beramai-ramai. Kalau kita lihat informasi dari masyarakat itu sebenarnya dari hasil penjualan mereka itu satu hari paling tidak itu 1 juta. Itu kan lumayan, sebenarnya kan lumayan, artinya kan dari wisata musiman ini sebenarnya kan membawa dampak positif bagi masyarakat, artinya dagangan-dagangan yang dijualkan oleh masyarakat itu berhasil.
4: Ia menambahkan, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan momentum alam untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh juga menjadi nilai tambah di tengah musim kemarau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau percepat pembangunan infrastruktur dasar. Fenomena pasir timbul bawa berkah untuk pedagang. Saya Smalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah, maksudnya masih di 97 MHz dari Sanggau ya. Dan pukul 13 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi akan dihadirkan Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, satu lagu terlebih dulu saya akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu baru saja tadi dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Mbak Kakung Kuburaya. Kalau Dato' Uban?
1: Dato' Uban itu kan di Cidah Landa.
0: Oh wallah, salah Mbak Isma tadi tuh. Maaf ya Dato' Uban ya. Oke, siap. Mbak Kakung, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Cica Kuswoyo.
0: Judulnya?
1: Cica Kuswoyo, judulnya Ramadan Cinta.
0: Ramadan?
1: Cinta.
0: Ramadan Cinta dari?
1: Cica Kuswoyo.
0: Cica Kuswoyo, oke. Kita cek dulu.
1: Salamnya untuk penyiarnya dan untuk pendengarnya, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Dari dari siapa tadi Dato' Uban? Dari siapa tadi? Mbak Kakung. Nama penyanyi siapa tadi?
1: Penyanyi Cica Kuswoyo.
0: Cica ya?
1: Ya, Cica Kuswoyo, judulnya Ramadan Cinta.
0: Cica Kuswoyo. Oke, siap. Ramadan ya. Cinta, bukan Rama. Oke, siap, aman lagunya.
1: Ya, ya salamnya untuk semuanya dari A sampai Z, semua selalu sehat.
0: Baik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang di WhatsApp call. Halo, selamat siang Bu Marcel.
2: Selamat siang Kak, produk dari kita.
0: Oke, judul lagu apa nih?
2: Ikan di dalam kolam sudah Kak, hangat benar itu Kak.
0: Apa tuh?
2: Panas di sini ya.
0: Panas berdengkang?
2: Panas berdengkang ya. Ada Kak lagunya Kak?
0: Lagu panas berdengkang. Mbak Isma ini enggak tahu pula. Ini ada kan enggak lagu panas berdengkang nih?
2: Bukan ya. Lagu ikan di dalam kolam Kak.
0: Oh, ikan di dalam kolam ada dia.
2: Nah itu dia ikannya nih kepanasan kan ini dalam air ini kering kemarau nih kan.
0: Dalam masukkan dalam kuali ya lah.
2: Ah itulah mau dimasak yang nanti mau dimakan.
0: Dari siapa nih penyanyinya terserah aja Kak.
2: Terserah aja Kak. Yang penting enak digoyang nih Kak.
0: Iyalah, kayak gini nih. Sedap lah. Oke, kalau begitu aman lagunya.
2: Oke Kak, salamnya buat siapa tadi itu Mbah Kakung kayak apa gitu.
0: Mbah Kakung di Kuburaya.
2: Ya, buat apa Bang Lanius di Subah Sambah tuh, buat Mama Pak Boy, buat Ai Jambu Sawit, buat Mama Indah di Ngabang kah tuh?
0: Iya.
2: Yeah. Buat Kakak semangat beraktivitas apa kegiatan kerjanya hari ini.
0: Siap, baik.
2: Oke Kak, itu aja Kak. Selamat siang, produk itu dari luar kita.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Marcel ya, di Meliau ya. Oke, okay, silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang, produk Dut.
3: Halo, selamat siang, produk Dut, Dut dari luar kita, Kak Isma.
0: Oke, okay, siap, selamat siang. Orang jauh, judul lagunya apa nih?
3: Jauh. Cinta bukan sayur asem Kak Isma.
0: Jadi apa dia?
3: Sayur lodeh, ya.
0: Adakah tuh?
3: Hah?
0: Adakah dia?
3: Enggak ada sih, Kak. Malas masak hari ini, Kak.
0: Kenapa? Kenapa tuh malasnya?
3: Lagi mogok makan katanya.
0: Oh, lagi mogok makan ada ya. Pasal mogok makan ya. Panas kah di sana dingin?
3: Makan kuning ya, Kak. Halo.
0: Di sana dingin kah panas?
3: Ih, panasnya kuat Kak.
0: Banyak gak kebun di belakang tuh?
3: Apa tuh?
0: Masih panas. Banyak pohon di belakang tuh tapi masih panas ya?
3: Iya. Kolam pun udah mau ngering Kak.
0: Kolam apa tuh?
3: Kolam di belakang rumah nih.
0: Kolam apa dia tuh? Kolam berenang kah? Kolam ikan?
3: Air, ya.
0: Oh. Kolam ikan kah? Kolam untuk mandi?
3: Untuk mandi.
0: Iya gak?
3: Udah mau ngering juga Kak.
0: Jadi macam mana lah tuh?
3: Bisa aja, cuman airnya pun udah kayak teh loh, kuning gitu Pak Kak.
0: Oh, enggak perlu lah jauh-jauh beli teh lagi gitu ya.
3: Iya, mau rencana sih mau ke Pantura Citewi Parat kayak gini, enggak mampu jalan nih.
0: Oke.
3: Oke lah.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Oke, lagunya Ramadan Cinta dari Cica Kuswoyo, Vital V, Ikan di Dalam Kolam, Ini Cinta, Cynthia Cinta Bukan Sayur Asem. Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kita.
0: Ai.
1: Apa kabarnya cuaca di Semarang?
0: Kabar masih sama kalau makan santap siang sudah.
1: Ini belum makan nih, sudah makan tempat tetangga tadi ini, belum makan ke rumah nih.
0: Iyalah, tadi makan
1: masih
0: gratis.
1: Panas-panas badan nih, aduh.
0: Bawa berenang, Ai.
1: Pasang kipas angin terlalu dingin. Tak pasang kipas angin, anginnya tidak ada.
0: Jadi gimana lah tuh?
1: Lagunya nih, dapat judulnya nih.
0: Judul Mbak Isma terima dulu.
1: Terima dulu ya. Kalau bisa ya, kalau bisa.
0: Iya.
1: Kalau tidak bisa, tapi harus diputar ya. Kenanya hujan di malam minggu ya nih.
0: Hujan di malam minggu.
1: Pas kebetulan malam ini malam minggu, mudah-mudahan aja hujan malam minggu.
0: Amin.
1: Ngarap gak doa-doa gak hujan di malam minggu. Mudah-mudahan Kak Isma keluarga sehat. Tapi Kak Isma belum balik kampung ya.
0: Baru datang kemarin, Ai.
1: Baru datang, oh begitu ya.
0: Begitu dia, Ai.
1: Tahu udah balik kampung, doa-doa suruh hari hujan, bah.
0: Saja di sana tuh sama
1: agak makan kung nggak pernah doa hari hujan tuh
0: mantap tuh boleh
1: makan kung tuh ada tuban tuh tadi di Sidas makan kung tuh di Kubur Raya Bang Marcel di mana Bang Marcel tuh tahu kan
0: siapa Bang Marcel di Meliau kalau nggak salah dia tuh
1: kalau dulu kalau saya bah tuh di Skadau tapi sekarang kan di Meliau mungkin Marcel lainnya
0: mungkin yang lain kali ini
1: mungkin yang lain Marcel tuh bukan satu orang ya
0: benar Ai pun bukan Meliau. Satu gak
1: cucu kita nih di Simpang 4 nih, jangan sekadar.
0: Kemana dia?
1: Simpang 4.
0: Masih kah?
1: Masih, malah. Kalau dulu, kalau salah dulu, tempat sekawan mereka atau penggemarnya, kalau tidak salah.
0: Oh.
1: Tapi sekarang ini malah katanya. Betul tak? Nanti dia kan bisa jawab nanti.
0: Iyalah.
1: Kalau zaman Radio Birik dulu tuh, dia bilang tuh empat sekawan, kalau tidak salah. Malu orang tua aku mudah-mudahan ingat lupa ya.
0: Iya benar.
1: Masalah pakai kelong di penyeladi itu, kayak kelong nih bergolong nih. Abang dari saudara kepuas, abang ikut di perintis bersama adiknya, itu Kak Yuli ya, Singamawang. Kau naik cerita Kak Yuli ini tenggelam nih.
0: Kau naiknya?
1: Nah muncul-muncul, kalau Bu Kocai sibuk nih, dah habis tangkap ikan juara Bu Kocai itu. Banyak ikan Bu Kocai itu.
0: Entahlah, 2 ekor.
1: Ih, pokok satu hari itu Bu Kocai teman puluhan kilo dia dapat.
0: Nak mampu lawan lah ya.
1: Nak mampu lawan apa kocak sekarang. Pokok hujan duit dah.
0: Kalau dia senang kita pun senang gak ai. Ya insya Allah.
1: Jadi begitu Kak Isma ya. Salam semua aja. Dari asap pakai jet. Dari jet dia rangkul semua.
0: Oke.
1: Sekian terima kasih. Selamat siang yang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai Jamur Kulat Sawit. Oke, di line WhatsApp call kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Mbak Isma ya?
0: Iya, dengan siapa ini, Bu?
4: Sama Bu Sonia.
0: Di?
4: Ya, di jauh lah ini ya. Apa namanya?
0: Iya.
4: Saya mau request lagu Madu ya, Mbak Isma.
0: Madu dari siapa tuh, Bu Sonia?
4: Terserahlah cari aja.
0: Oke.
4: Seperti saya dengar. Terima kasih, selamat siang Bu Son, Bu Isma, Mbak Isma.
0: Oke, siap. Terima kasih, selamat siang dengan Ibu Sonia ya. Di mana Ibu Sonia ini ya? Oke, saya pun kurang. Kita cek dulu Ibu Sonia posisinya di mana ini ya. Baik, sudah ada 5 penelpon di sesi pertama yang bergabung di WhatsApp dan juga WhatsApp call. Mohon maaf dulu ya, silakan bergabung nanti di sesi kedua. Di musik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah dihadirkan lagu requestan dari pendengar kita di siang hari ini. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Cinta dan Air Mata, vokalnya dari Angel Faria. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap Bang Jali.
1: Ya.
0: Lagunya apa?
1: Tiada lagi harapan dari Maggie Z.
0: Tiada lagi harapan dari Maggie Z ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salam salama yang pertama buat Mbak Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat makmur gini. Paman Sam, Pak Wai, Mak Boboy, Mak Yogi, Mbak Ring, Mbak Esa, Kakek Ririn, Puan Usu, Usu Busri, yang lain yang kujak daya sama saya tanpa kecuali buat main lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih Pro Dangdut dan adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, dengan Bung Jali di Balai Karangan ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Dato Uban.
0: Oh, Dato Uban di Sidas. Ini baru benar ya. Oke. Lagunya apa nih, Dato Uban?
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Boneka cantik.
0: Apa?
2: Boneka cantik dari India.
0: Enggak jelas nih.
2: Boneka cantik dari India.
0: Oh, boneka cantik dari India.
2: Sudah enggak punya gigi.
0: Oke, siap.
2: Ah, yang itu aja yang lain kita rangkul aja.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dato Uban di Sidas ya, bukan di Kuburaya. Lagunya Boneka Cantik dari India, lagunya sudah ada. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap.
3: Lagunya Harta dan Cinta, Mbak Isma.
0: Harta dan Cinta dari siapa tuh?
3: Dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ya?
3: Iya.
0: Harta dan Cinta. Iya. Oke, siap.
3: Salamnya dirangkul tanpa kecualinya, Mbak Isma ya.
0: Oke.
3: Yuk aja, Mbak Isma. Makasih, sama siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Mama Indah di Ngabang ya. Lagunya Harta dan Cinta kita terima dulu ya. Oke. Baik, sudah ada 3 lagu. 4 ya, lagu yang kita terima juga sudah ada ini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan mohon maaf. Lagu yang belum bisa kami putarkan tadi nanti akan kita sesuaikan dengan waktu yang ada ya di penghujung kebersamaan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kasih banyak tanpa terkecuali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba terima di layanan WhatsApp call ya. Nampaknya sudah antri dari tadi ya. Oke, silakan dicoba kembali 08 57 538 10 3 65, dan juga di WhatsApp call di 08 11 57 56 494 ya. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Di WhatsApp ku. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Pak Usu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, lagunya apa nih Pak Usu?
1: Lagunya Payung Hitam Jala.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya dirangkul jala tanpa kecuali dari A sampai Z. Oh.

0: Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Isma, luar biasa WhatsApp ngantri.
0: Asli, dia kalau ngantri itu jadi nggak bisa kita terima dia nih, hilang-hilang gitu dia.
1: Iya, ikut-ikutan dah lagunya kayak sama kawan-kawan.
0: Benar, dah banyak nih lagunya nih ya.
1: Ya, enggak apa, ya penting sudah masuk, sudah senang.
0: Oke, baik. Cuaca bagaimana di sana, Bung Imanda Bella?
1: Alhamdulillah, panas. Luar biasa panas. Kalau di sana mana, kemana?
0: Aduh, nak mampu lawan lah. Panas enggak luar apa-apa, biasa. Ya,
1: penting dalamnya dingin, luarnya panas.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nah, salamnya dirangkul aja ya Mbak Isma.
0: Ya, baik.
1: Mbak Isma, terima kasih. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Imanda Bella ya di Sambas. Selanjutnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita lagu Kepo. Salamnya buat Mbak Mola, Mbak Miati, Dato Uban ya. Dan selanjutnya ada berapa ini ya? Nanti kita lanjutkan lagunya ya. Maksudnya di pesan singkat kita baca di sesi berikutnya di dan juga di WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Isma.
0: Yo Pro Wan. Bagaimana cuaca di sana Wan?
2: Oh, agak kepanasan untuk Mbak Isma.
0: Sama Wan, di sini juga enggak ada turun hujan dah 2 minggu nih Wan.
2: Iya, berapa hari sudah habis lah kak hujan itu, 3 hari 4 hari ini dah hujan panas lagi. Dapat lagu enggak Mbak Isma?
0: Wan, Mbak Isma memang benar-benar minta maaf nih Wan. Lagu kita nih dah banyak gak yang ditampung nih Wan,
2: Oh,
0: ya, ramai ya, nampaknya.
2: Kalau enggak dapat lagi enggak apalah Mbak Isma.
0: Mohon maaf ya Wan ya.
2: Iya, hadir aja sama Mbak Isma.
0: Alhamdulillah, siap, terima kasih Wan.
2: Salamnya buat Mbak Isma yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Ayi Jemur Sawi, Bang Jali, Mbak Hesti, Lanius, Pak Kibusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dengan Wan Usu di Sambas ya. Selanjutnya ini kita bacakan satu lagi. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau request lagu Gelas yang Retak dari Maggie Z. Salamnya dari A sampai Z aja. Oke, siap ya. Lagunya sudah kita persiapkan. Dan pukul 14 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami masih terus hadir untuk Anda di Musik Pro Dangdut.
3: Kasih, apa kabar?

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, 14 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini usai sudah kebersamaan kami menemani pendengar di musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami. Akan dihadirkan 3 lagu sebagai penutup kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut pada siang hari ini di edisi 88 ya. Wah, ini tanggal cantik ini ya. Tentunya Anda ingin merayakan momen spesial ya di tanggal cantik ini 88/2026 ya. Nah, tentunya tujuannya maksudnya tujuannya pasti ada gitu ya, biar mudah dikenang ataupun juga diingat ya. Baik, untuk Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitas Anda, terutama untuk Bapak Ibu Tani yang saat ini lagi beraktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang juga cukup luar biasa panasnya di siang hari ini. Nah, tentunya Anda juga harus menjaga kesehatan ya, memperbanyak minum air putih. Baik, ada lagu di sini, Hujan di Malam Minggu dan Madu, dan ada juga lagunya Harta dan Cinta.
1: Adalah

0: Ya, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz secara di Sanggau dan juga di 99.9 MHz ya. RRI Tikong, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami di sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, selama 45 menit ke depan kami akan hadirkan satu obrolan untuk Anda di sore hari ini di satu program acara Green Radio ya. Dan tentunya di Green Radio pada sore hari ini saya tidak sendirian, ada narasumber saya yang sudah bergabung di via Zoom pada sore hari ini dengan satu topik ya, pembicaraan yang sudah dipersiapkan, yaitu generasi muda menjaga bumi dari kepedulian menuju aksi nyata. Nah, pendengar, generasi muda tentu juga memiliki peran penting dalam menjaga bumi, dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan di sekitar, dan kepedulian tersebut perlu diwujudkan melalui aksi nyata seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan juga menjaga alam. Dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama, tentunya generasi muda juga dapat menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih lestari. Di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya di sore hari ini, tentunya ada Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026, ada Nadine Febrianti. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Assalamualaikum. Selamat sore, Kak.
0: Baik, siap. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini?
1: Boleh dipanggil Nadine saja.
0: Baik, Nadine. Nadine posisinya di mana nih, Nadine?
1: Sekarang karena lagi libur semester, jadi Nadine di Melawi.
0: Oh, di Melawi. Asli ya. Melawi ya?
1: Melawi.
0: Oh gitu, sudah semester berapa Nadine?
1: Sekarang baru semester 3.
0: Baru mau menuju semester 3 ya?
1: Iya.
0: Baik, siap. Dengan satu topik pembicaraan kita di sore hari ini, yaitu tentang generasi muda menjaga bumi dari kepedulian menuju aksi nyata ya Nadine ya?
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah Nadine, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini terkait dengan aktivitas Nadine ini untuk saat ini, apalagi sebagai Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026. Silakan.
1: Terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadine Febrianti. Saat ini saya adalah mahasiswi aktif di Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya di Prodi Sistem Informasi dan Akuntansi. Saat ini, dan puji Tuhan kemarin, terpilih menjadi Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026. Saat ini untuk aktivitas selama libur semester, Nadine emang lagi menjalankan beberapa program kerja dan masih dalam proses yang memang belum bisa disebut.
0: Oke. Berarti Nadine ini kuliahnya di mana nih Nadine? Apakah masih di seputaran Kalimantan Barat atau di luar Kalimantan?
1: Nadine kuliah masih di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak.
0: Oh, di Pontianak. Baik, siap. Nah Nadine, kalau kita berbicara sebagai Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026 ya, tentunya menjadi seorang Duta Lingkungan Hidup ini adalah juga sesuatu yang sangat menantang sekali, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan itu ya. Nah, saya pengen tahu ini, apa yang membuat Nadine tertarik menjadi Duta Lingkungan Hidup, apalagi ini namanya berkaitan dengan lingkungan. Ya. Lingkungan sekitar tempat tinggal aja bagi sebagian generasi muda itu sangat sulit ya. Nah, apalagi ini menjadi Duta Lingkungan Hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kalangan kecil, tetapi juga mencakup hal yang besar. Nah, ini apa yang membuat Nadine tertarik ini?
1: Jadi pertama yang Nadine memang lagi cari pengalaman baru, itu yang pertama waktu sebelum ikut lomba pemilihan ini. Setelah Nadine ke lapangan survei dan melihat kondisi lingkungan, itu yang membuat Nadine tertarik untuk mengedukasi anak-anak muda seperti itu.
0: Apakah sebelumnya Nadine juga sewaktu di tingkat SMA ataupun juga di SMP sudah pernah menjadi duta ini Nadine? Mungkin duta di tingkat sekolah?
1: Nah, jadi seperti yang Nadine bilang tadi kan pengalaman Kak, cari pengalaman. Jadi memang sebelumnya belum pernah terjun ke dunia duta.
0: Belum pernah gitu ya.
1: Ya, belum pernah terjun ke dunia duta.
0: Jadi kalau untuk menjadi duta lingkungan hidup ini, apa yang hal utama yang Nadine persiapkan ini?
1: Hal pertama yang Nadine persiapkan yaitu terutama adalah program kerja. Jadi, apa sih yang Nadine mau jalankan untuk lingkungan seperti itu?
0: Program kerja, berarti saat ini sudah dibuat ini rencananya ya Nadine?
1: Jadi memang sebelum pemilihan kami kan ada kampanye nih kan. Kampanye itu kami berkampanye tentang program kerja kami untuk lingkungan di Kalimantan Barat. Jadi sebelum ikut lomba Nadine memang sudah siapkan seminggu atau 2 minggu.
0: Baik, siap. Jadi kalau untuk menjadi duta lingkungan ini Nadine, berapa banyak kemarin ikut ini menjadi duta lingkungan hidup ini?
1: Kalau untuk pesertanya, Nadine kemarin tidak mengecek, Kak. Jadi mungkin kalau kira-kira belasan orang.
0: Belasan orang dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti Nadine termasuk salah satu duta lingkungan hidup gitu ya. Baik. Nah, kalau setelah menjadi duta lingkungan hidup, otomatis Nadine juga sudah menjalani hal-hal apa saja yang akan dilakukan sebagai seorang duta gitu ya. Yang namanya duta itu pasti berbeda ya Nadine ya. Yang pertama tadi Nadine menyebutkan mencari ilmu baru, tentunya juga mengedukasi generasi muda gitu ya. Nah, kalau dari Nadine sendiri sebagai duta lingkungan hidup ya, mengedukasi itu bukan hal yang mudah. Pasti juga mempunyai tantangan tersendiri. Apalagi terkait dengan generasi muda, berbagai tantangan saat ini, apalagi kita berbicara tentang dunia digital, canggihnya teknologi. Nah, kalau Nadine saat ini, seperti apa Nadine memberikan edukasi kepada generasi muda agar sadar terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, terutama dulu Nadine, gak usah jauh-jauh.
1: Nah, seperti yang Kakak sebutkan, tantangan mengedukasi itu kan sangat-sangat menantang ya kalau menurut Nadine, karena kan tidak semua orang mau mendengarkan, apalagi generasi muda. Jika yang disampaikan membosankan dan tidak relate dengan kehidupan, tentunya akan kemungkinan kecil didengar. Yang Nadine lakukan itu melalui edukasi digital, karena kan generasi muda sekarang kan sangat melek teknologi sekali ya, jadi lebih ke edukasi digital ataupun terjun langsung memberikan aksi-aksi nyata, mengumpulkan anak-anak muda yang mau ikut serta untuk melakukan pembersihan sampah agar anak muda yang lain bisa melihat contoh tersebut. Kadang kan anak muda itu harus melihat bukti dulu, baru mau ikut serta. Kayak gitu, Kak.
0: Edukasi digital di sini seperti apa ini maksudnya, Nadine? Mungkin bisa diperjelas.
1: Edukasi digital yang Nadine maksud itu melalui video, poster, seperti itu, Kak.
0: Jadi setelah memberikan edukasi melalui edukasi digital kepada generasi muda melalui video ataupun juga yang lainnya. Nah, bagaimana sambutan dari anak-anak muda saat ini, Nadine?
1: Seperti yang Nadine ketahui dari beberapa teman Nadine aja dulu ya, Kak, yang melihat postingan, mereka cukup tertarik katanya untuk bergabung misalnya untuk pembersihan sampah. Kayak kemarin kan Nadine ada melakukan aksi pembersihan sampah di Parit Demang di Kalimantan di Pontianak, dan ada teman-teman Nadine yang tanpa Nadine minta mereka mau ikut, katanya mau ikut andil dalam membersihkan lingkungan. Jadi di situ Nadine bisa lihat, wah mereka sudah mulai tertarik mengenai lingkungan.
0: Baik, jadi kalau untuk yang terjun langsung saat ini, seperti yang Nadine sebutkan tadi, sudah ada di salah satu tempat gitu. Nah, untuk rencana ke depannya ini Nadine, apalagi terkait dengan sampah juga ya, di kota-kota pasti berbeda juga dengan daerah pedesaan. Nah, apakah sudah ada target berikutnya untuk terjun ke lapangan ini?
1: Kalau untuk target memang sudah ada, Kak, memang sudah ada dijadwalkan Nadine sendiri. Memang belum bisa disebutkan sekarang karena masih proses.
0: Oh, masih proses gitu ya, tetapi sudah dalam ancang-ancang rencana gitu ya?
1: Ya, masih dalam persiapan yang akan dilakukan di bulan November nanti.
0: Di bulan November gitu, baik, siap. Nah, Nadine, semenjak Nadine menjadi duta lingkungan, ini menjadi duta lingkungan hidup ini sejak bulan berapa ini, Nadine?
1: Maaf Kak, tadi suaranya tidak
0: Agak delay
1: kedengaran
0: gitu
1: karena
0: ya. Nadine menjadi Duta Lingkung Hidup Kalimantan Barat 2026 ini sejak bulan berapa ini?
1: Jadi kemarin pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026 itu di bulan Mei. Di tanggal
0: Berarti lebih berjalan sudah lebih kurang 3 bulan gitu ya Nadine ya. Baik, siap. Sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Nah, bagaimana Nadine melihat terhadap lingkungan yang ada di seputaran tempat kuliah Nadine aja dulu ya, menjadi duta lingkungan hidup gitu. Nah, bagaimana Nadine melihat ini terkait dengan di sekitaran kampus Nadine gitu ya. Nah, seiring Nadine memberikan edukasi melalui digital juga, pastinya juga melalui mood to mood gitu ya. Nah, bagaimana antusias dari teman-teman Nadine sendiri? Kalau tadi sebagian dari temannya menyebutkan, wah sangat luar biasa. Itu yang sadarnya ya, yang paham akan lingkungan. Nah, kalau yang masih susah ini Nadine, untuk kita berikan pemahaman, kan orang ini ada yang, ah udahlah, nggak care sama sekali. Ada juga yang setengah care, ada juga yang memang terniat dari hatinya. Ini bagaimana cara Nadine mengedukasi orang seperti itu?
1: Balik lagi, kalau mengedukasi anak-anak muda yang seperti itu tentunya dengan aksi langsung Kak. Jadi mereka melihat dulu langsung, terutama di kampus kemarin kan ada rapat di aula, kebetulan ada banyak sekali sampah, dan di situ Nadine dengan cara buat anak muda sadar itu, Nadine mulai dari diri Nadine sendiri dulu. Jadi Nadine mulai mengut sampah, membersihkan lingkungan di sekitar itu. Jadi teman-teman yang awalnya, ah ngapain buang sini saja, jadi mereka jadi ikut sadar untuk buang. Jadi seperti itu.
0: Biasanya kan sampah permen yang kecil aja nampak gitu ya Nadine ya.
1: Jadi caranya memang mulai dari kalau mereka lihat, wah dia sudah pungut nih, nggak mungkin dong tangan, jadi mereka ikut buang ke tempatnya Kak, gitu.
0: Berarti memang harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya Nadine ya. Berarti kalau sudah mulai dari diri kita sendiri dulu, barulah kita memberikan contoh itu kepada teman-teman dan juga rekan-rekan kita gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Kalau Nadine sendiri terkait dengan lingkungan ini, sejak kapan ini rasa pedulinya timbul? Apakah pada saat ajang pemilihan saja atau sudah lama ini?

Oke, nampaknya terkendala sinyal kami dengan narasumber kami di sore hari ini ya. Dan saya juga membuka ruang untuk pendengar di sore hari ini untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Silahkan di 085753810365. Dan kita break sejenak, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya di RRI Sanggau dan juga Ntikong pada sore hari ini. Saya masih bersama Nadine. Nah, tadi sempat terputus ya Nadine ya?
10: Jadi tadi sempat mati Kak, tiba-tiba. Dan juga nggak tahu kenapa.
9: Nampaknya sinyalnya kurang bersahabat gitu ya?
10: Iya, sepertinya. Mm-mm.
9: Baik, ini pun juga masih agak delay suara Nadine. Nadine?
10: Padahal jaringan di sini full sih, Kak.
9: Mm-mm. Baik, siap. Apakah di sini atau di sana kita juga nggak tahu ini ya. Baik. Nah, Nadine, kalau Nadine sendiri ini terkait dengan lingkungan gitu ya. Nah, kalau Nadine otomatis juga berbicara tentang duta lingkungan, kita juga harus sadar pada diri kita sendiri juga ya, Nadine ya. Kalau kita sudah memulai pada diri kita sendiri, barulah kita bisa memberikan contoh yang baik kepada yang lain gitu ya. Nah, kalau Nadine sendiri ini, terkait dengan lingkungan ini, sejak kapan Nadine ini, Nadine? Apakah pada saat akan mengikuti ajang atau sudah lama ini, Nadine?
10: Baik, terima kasih Kak sebelumnya pertanyaannya. Maaf tadi sempat terjadi kesalahan teknis dan baru bisa masuk. Untuk tertarik ke dunia lingkungan, sebelumnya Nadine sama seperti teman-teman yang lain yang tidak peduli lingkungan, yang acuh tak acuh, yang kayak, ih bodo amat lah buang-buang. Setelah Nadine melihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat, jadi sebelum lomba memang Nadine sudah cari tahu dulu kondisi lingkungan di Kalimantan Barat. Jadi sebelum lomba tertariknya, lihat karbut lah, sampah plastik. Jadi di situ Nadine tertarik, wah ternyata kondisi lingkungan Kalimantan Barat seperti ini ya. Dan penting banget nih peran generasi muda. Sebelumnya Nadine kan tidak tahu kondisi Kalimantan Barat seperti apa.
9: Baik, siap. Berarti sebelumnya boleh dikatakan Nadine ini nggak eker juga gitu ya, tetapi sudah akan ada pemilihan duta gitu ya, terus belajar. Mungkin Nadine juga mencari tahu gitu ya, informasi kepada yang lain-lainnya gitu ya, bagaimana sih terkait lingkungan ini, bagaimana cara kita sadar ya terhadap kebersihan yang ada di lingkungan kita gitu ya Nadine ya. Apalagi kalau terkait membuang sampah sembarangan, efeknya kita juga sudah tahu gitu ya. Apalagi membuang sampah tidak pada tempatnya, pada sungai ataupun juga yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau support dari keluarga sendiri ini Nadine menjadi seorang duta lingkungan gitu ya, pastinya tidak mudah, apalagi juga menjadi seorang mahasiswa. Ini bagaimana support dari orang tua, teman-teman, dan juga orang terdekat Nadine ini?
10: Nah, jadi sebelum ikut lomba, Nadine kan sempat diskusi dulu nih dengan orang tua dan orang-orang terdekat lah keluarga. Terus tempat terjadi pro dan kontra nih Kak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang katakan bagus kalau mau berkembang, belajar, cari pengalaman, bagus. Jadi di satu sisi ada yang bilang, emang kamu mampu jalin tanggung jawabnya sambil kuliah, nanti berat loh, nanti kamu jadi kepikiran, jadi stres, kayak gitu Kak.
9: Baik, berarti di sini ada dua opsi gitu ya Nadine ya, ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung gitu ya. Di lain sisi tujuannya positif gitu ya, ingin mencari ilmu gitu ya, bagaimana sih terkait dengan lingkungan ini gitu ya, bagaimana juga kita memberikan edukasi kepada generasi muda saat ini akan sadar dan peduli lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau Nadine sendiri ini sebagai mahasiswa yang aktif ya, sekarang sudah menuju ke semester 3, bagaimana cara Nadine membagi waktu ini antara kuliah dan juga menjadi seorang duta? Nah, kalau sudah menjadi seorang duta itu, kalau dalam pikiran saya sendiri itu, Otomatis juga sudah banyak kegiatan yang lainnya di luar sana gitu ya Nadine ya. Bagaimana cara Nadine membagi waktunya ini?
10: Cara Nadine membagikan waktunya tentunya Nadine prioritasin kuliah dulu nih.

0: prioritasin kuliah, duta ini jangan sampai Nadine tidak jalankan, seperti itu. Memang orang lihat apa sih yang dia lakukan belum gitu kan. Memang masih ada prosesnya gitu kan. Karena kan Nadine juga baru ya, baru beberapa bulan, jadi Nadine juga masih belajar, seperti itu.
1: Baik, siap. Nah, Nadine sebagai duta lingkungan yang sudah terpilih sejak Mei 2026 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan. Apalagi saat ini kalau kita lihat kondisi cuaca dan udara di Kalimantan Barat juga sedang tidak baik-baiknya ya Nadine ya. Nah, apalagi di wilayah perbatasan. Di Sanggau juga panas juga cukup luar biasa, sudah jalan 2 minggu ini tidak ada turun hujan. Dan tadi sebelum saya ngobrol dengan Nadine juga sempat melirik keluar, itu kabut asapnya juga cukup luar biasa. Nah, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kabut asap juga sudah melanda kita, dan tentunya kualitas udara juga sudah tidak bagus. Nah, dari Nadine sendiri sebagai duta lingkungan, hal apa yang perlu kita lakukan ini Nadine? Dengan cuaca yang seperti ini, dengan karhutla ataupun juga yang lainnya?
0: Karena Nadine juga kan tidak bisa memprediksi cuaca sebagainya. Jadi Nadine kemarin sempat turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker agar tidak terkena masyarakat-masyarakat di Kalimantan Barat seperti itu. Agar kabut asapnya itu kan tidak baik ya untuk dihirup. Jadi Nadine kemarin yang dilakukan itu mungkin bukan hal yang besar, mungkin orang nggak terlalu melihat, tapi menurut Nadine itu yang bisa Nadine lakukan untuk Kalimantan Barat saat ini. Karena kan Nadine juga masih anak kuliah, tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti apa. Jadi Nadine cukup membagikan masker gratis saat itu.
1: Baik, siap. Berarti Nadine di sini juga sudah menggalakkan berarti ya terkait dengan pemakaian dan penggunaan masker ya Nadine ya?
0: Karena kemarin kan ada himbauan terutama di Res Kuburaya, karena kemarin kan kabut asap di Pontianak itu sangat-sangat ya memprihatinkan ya Kak. Jadi Nadine coba ikut terjun langsung untuk membagikan masker di beberapa jalan lalu lintas di Pontianak.
1: Baik, siap. Nah, tapi kalau kita lihat ini Nadine, untuk saat ini gitu ya, kalau saya melihat ini, di wilayah perbatasan saja juga cukup tebal kabut asapnya ya, sudah beberapa hari kemarin. Tapi ini masyarakat nampaknya kalau dikatakan belum sadar, saya yakin masyarakat sudah sadar gitu ya terkait dengan bahaya kabut asap gitu. Nah, tentunya kita juga harus sering memberikan edukasi ya terhadap dampak kabut asap terhadap kesehatan kita, apalagi ini anak-anak gitu ya, dan pada saat bepergian keluar rumah pastinya kita juga harus menggunakan masker. Nah, dengan Nadine memberikan masker kepada masyarakat gitu ya, apa ya pesan yang Nadine sampaikan kepada masyarakat tersebut?
0: Waktu Nadine membagikan masker, kebetulan di lampu merah nih Kak, jadi tidak sempat pesan, karena kan ngejar juga lampu hijau.
1: Gitu. Baik, siap. Ataupun mungkin yang melalui medsos ataupun juga yang lainnya ini Nadine?
0: Nah, kemarin kan setelah membagikan masker, selama pembagian itu, kami kan ada buat konten, ada buat vlog, terus itu kan di caption, ayo jaga kesehatan dengan menggunakan masker karena kondisi polusi udara di Kalimantan Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tanya seperti itu.
1: Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk generasi muda ini Nadine, sebagai generasi muda, menurut Nadine seberapa besar peran anak muda dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan saat ini?
0: Menurut Nadine, anak muda itu sangat-sangat penting karena anak-anak muda lah yang masih punya banyak energi, yang melek terhadap teknologi. Jadi peran anak muda itu sangat penting, Kak.
1: Baik, siap. Berarti sangat penting peran anak muda gitu ya. Nah, kalau untuk sejauh ini Nadine sebagai duta lingkungan, apakah juga sudah ada melakukan koordinasi dengan pihak terkait ini Nadine terkait dengan kondisi cuaca yang ada di wilayah Kalimantan Barat saat ini terkait dengan kabut asap gitu ya. Apakah Nadine juga sudah ada melakukan koordinasi ini dengan pihak terkait, mungkin pemerintah ataupun juga yang lainnya, ataupun juga mengajak teman-teman yang lain, bukan hanya di duta lingkungan saja, mungkin juga duta-duta yang lainnya?
0: Kalau untuk koordinasi, Nadine sudah ada koordinasi dengan beberapa

0: teman-teman dan juga di pihak terkait, Kak.
1: Dengan siapa itu, Nadine? Pemerintahnya?
0: Kalau untuk pihak terkaitnya, terutama pemerintah setempat, misalnya Nadine kemarin berada di Pontianak, Nadine sempat berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
1: Baik, siap. Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi gitu ya. Nah, kalau terkait dengan berbagai kegiatan yang Nadine lakukan ya, tentunya salah satunya tadi juga sudah terjun langsung ke lapangan gitu ya. Dan tentunya juga sudah membagikan masker kepada masyarakat yang titiknya itu dekat lampu merah ya. Nah, sejauh ini Nadine, pengalaman apa yang paling berkesan dan tentunya juga memberikan pelajaran penting bagi Nadine sendiri ini sebagai duta lingkungan?
0: Pengalaman yang paling berkesan itu di saat Nadine melihat kondisi langsung cuaca di kondisi langsung lingkungan di Kalimantan Barat, Kak. Jadi saat itu ada sedang penanganan karhutla dan Nadine melihat betapa pihak wewenang itu, pihak berwajib sangat-sangat berjuang untuk melakukan penanganan tersebut. Dan Nadine diajak untuk melihat langsung inilah kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Jadi itu sangat-sangat berkesan menurut Nadine, dan buat Nadine jadi tahu ada pengalaman baru seperti itu dan bisa melihat langsung. Gitu.
1: Baik, siap. Nah, kalau untuk menjadi duta lingkungan hidup ini, Nadine, apa arti dan tanggung jawab peran sebagai duta lingkungan hidup menurut Nadine ini?
0: Jadi,
1: iya, benar, Anda masih bersama kami, masih di 97 ya MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Tikong. Nampaknya masih terkendala jaringan bersama narasumber saya di sore hari ini bersama Nadine Febrianti ya, selaku Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026. Saya break terlebih dahulu dan kami masih terus hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami di Green Radio.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita bergurau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai bah ya, kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
9: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
12: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
21: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
20: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
21: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
20: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
21: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
22: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
23: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
22: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
24: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga...
1: Iya, mendengar masih bersama kami, masih di Green Radio ya. Dan saya masih bersama Nadine. Nadine, kalau kita berbicara tentang media sosial tentu mempunyai peran yang sangat penting ya, seperti yang Nadine sudah rasakan saat ini ya, untuk memberikan edukasi kepada generasi muda. Kalau tidak bisa secara face to face, tidak bisa secara mouth to mouth, tentunya berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan media sosial gitu ya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang media sosial, tentunya bagaimana cara kita memappingnya sebaik mungkin agar bisa menarik gitu ya Nadine ya.
0: Sebelumnya Nadine mohon maaf Kak, terputus karena mati lampu, jadi jaringan.
1: Ya, baik, siap, aman. Nah, kalau menurut Nadine ini, seberapa penting peran media sosial dalam mengedukasi dan menggerakkan anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan ini, Nadine?
0: Menurut Nadine, di era digitalisasi sekarang, peran media sosial itu bahkan sangat penting, Kak. Karena orang kan lebih sering ber-HP, lebih sering scroll Cara Nadine buat menariknya itu dengan membuat poster yang menarik, video-video tentang terkait lingkungan, kondisi lingkungan, jadi bisa menggerakkan hati-hati yang memang belum peduli lingkungan, Kak. Seperti itu. Terutama dengan cara editnya, menggunakan aplikasi yang lebih menarik. Jadi orang melihat, wah ini seperti ini nih kondisinya. Seperti itu, Kak.
1: Baik, siap. Nah, Nadine, kalau kita berbicara tantangan, tadi sudah Nadine sebutkan tantangannya juga pasti banyak. Lebih kurang 3 bulan Nadine sebagai duta lingkungan hidup, tantangan apa yang paling Nadine rasakan?
0: Tantangan menjadi duta lingkungan yang Nadine rasakan di bulan pertama adalah gimana sih Nadine memulai, apakah ada orang yang mau dukung. Jadi kekhawatiran itu yang benar-benar berputar di kepala Nadine. Nadine tuh pusing mikirnya, jadi gimana ya caranya? Nadine mulai dari mana ya? Apakah orang mau dengar kalau Nadine edukasi? Jadi tantangannya lebih ke diri sendiri. Dan juga kedua itu masalah biaya, Kak. Kalau menjalankan program kerja, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nadine kan masih seorang mahasiswi, biaya yang Nadine punya itu pun sangat terbatas. Itu tantangan yang kedua, Kak. Itu. Jadi diri sendiri dan juga biaya.
1: Baik, berarti tantangannya terletak pada diri sendiri dan juga biaya gitu ya Nadine ya. Ini yang paling dirasakan gitu ya. Nah, kalau selain diri sendiri dan biaya, tantangan apa lagi yang Nadine rasakan ini Nadine?
0: Tantangan yang Nadine rasakan lagi selain biaya dan juga diri sendiri terutama adalah masyarakat, Kak. Jadi tidak semua masyarakat mau mendengarkan, tidak semua masyarakat mau menerima. Itu apalagi kalau Nadine kan memang orangnya cukup nervous ya Kak, grogi. Sekarang aja ngomongnya ada patah-patah karena juga masih belajar kan, masih baru. Jadi kadang masyarakat itu kurang yakin. Emang bisa ini orang kayak gini-gini? Apaan sih sok-sokan edukasi, kamu punya apa? Jadi tantangan juga dari orang luar Kak, seperti itu.
1: Baik, siap. Berarti tantangan ini yang dirasakan pertama dari diri sendiri, biaya dan juga dari masyarakat. Seperti apa masyarakat menerima kita sebagai duta lingkungan hidup, apalagi terkait dengan memberikan edukasi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat orang itu otomatis mungkin sudah duluan apa ya, tinggal di dunia daripada kita gitu ya Nadine ya. Nah, saya aja anak yang baru lahir gitu ya, masa sih orang tua ini yang saya berikan edukasi. Pastinya rasa-rasa itu ada rasa mau maju, rasa mau mundur, tetapi ingat lagi nih jabatan kita sebagai duta lingkungan berarti harus maju gitu ya Nadine ya?
0: Ya benar sekali Kak, jadi pas awal-awal kepilih sebulan, Nadine sempat ingin nyerah, sempat ingin mengundurkan diri, tapi setelah kumpul sama orang-orang yang memang hebat, jadi memotivasi Nadine lagi untuk menjalankannya, akhirnya Nadine bisa bangkit lagi.
1: Baik, siap. Nah, sejauh ini Nadine, selama Nadine menjadi duta lingkungan gitu ya, yang paling banyak lebih care dengan lingkungan ini, apakah perempuan, laki-laki, atau rata ini Nadine? Kalau Nadine melihat dari kacamata Nadine sendiri ini.
0: Kalau Nadine lihat di lingkungan Nadine terdekat, yang peduli terhadap lingkungan rata sih Kak. Tidak memandang perempuan atau laki-laki, jadi dia tergantung individunya lagi, seperti itu.
1: Rata gitu ya?
0: Ya, karena seperti yang Nadine lihat waktu Nadine pengen menjalankan program ini, teman-teman Nadine bukan hanya yang perempuan yang ikut, bukan hanya laki-laki ikut, tapi rata, perempuan pengen ikut, laki-laki juga pengen ikut, seperti itu. Jadi tergantung individunya lagi, bukan gender sih menurut Nadine.
1: Baik, siap. Nah, kalau menurut Nadine ini, kalau kita berbicara tentang peran perempuan, apa peran perempuan muda dalam gerakan peduli dan pelestarian lingkungan ini Nadine?
0: Peran perempuan, karena perempuan nanti kan akan berumah tangga, mengatur rumah tangga. Jadi peran perempuan itu sangat penting, terutama mengedukasi di rumah tangganya sendiri dulu. Jadi misalnya pemilahan sampah di rumahnya masing-masing, ataupun menanam beberapa tanaman untuk penghijauan lingkungan, seperti itu. Jadi perempuanlah, kan kita sering tahu kan perempuan yang mengatur rumah tangga. Jadi perempuan itu sangat penting.
1: Baik, siap. Nah, kalau kita berbicara dengan topik kita di sore hari ini, dari kepedulian menuju aksi nyata. Nah, kalau menurut Nadine, langkah pertama apa yang paling mudah dilakukan oleh anak muda dari topik pembicaraan kita dari kepedulian menuju aksi nyata ini?
0: langkah yang paling sederhana ya menurut Nadine nih kak ya, karena kita kan hidup pasti menghasilkan sampah. Langkah yang paling sederhana yang dilakukan anak muda tentunya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu.
1: Membuang sampah pada tempatnya.
0: Benar sekali. Karena sampah itu kan sering dipandang itu hal kecil, enggak apa-apa satu bungkus permen ya kan. Tapi kan kalau semua orang satu hari buang satu bungkus permen sembarangan kan juga bisa menumpuk ya. Dan tidak, dampaknya itu tidak baik buat kehidupan di masa depan. Seperti kita tahu kan sampah plastik sangat susah sekali buat diurai.
1: Baik-baik. Tetapi sejauh ini kalau Nadine melihat apakah benar-benar sudah dilakukan ini oleh masyarakat dan pendengar kita terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang sampah ini tidak ada habis-habisnya ini Nadine.
0: Ya benar sekali. Kalau Nadine melihat memang ada beberapa orang yang memang sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena itu kan hal yang sangat sepele ya kak, anak kecil juga bisa. Tapi memang ada beberapa orang yang saat ini masih cuek gitu kak. Jadi memang masih mencoba buat edukasi agar mempunyai kesadaran.
1: Baik, kesadaran. Bagaimana cara Nadine menumbuhkan kesadaran ini Nadine?
0: Sekali lagi bahas kesadaran, tentunya orang akan melihat apa yang kita lakukan nih kak. Jadi kalau misalnya kita sebagai duta aja buang sampah sembarangan, orang lain juga, nah duta aja buang sampah sembarangan, gak apa-apa deh buang sampah sembarangan ya.
1: Nah.
0: Jadi caranya itu dengan memberikan aksi langsung, jadi orang bisa melihatnya kak, seperti itu.
1: Kalau menurut Nadine, susah gak sih gitu? Apalagi ini memberikan edukasi. Kita sebagai adalah contoh, contoh utama gitu ya. Nah, Nadine sendiri ini, kalau kita berbuat seperti ini, nah, kadang kita nggak tahu ini Nadine, nggak sadar. Ini kita megang sampah gitu. Ada nggak sih dalam diri Nadine rasa was-was gitu? Wah, ini sampah permen di tangan aku nih. Kalau aku buang tanpa aku sadari, bagaimana ini omongan dari mereka? Ada nggak sih merasakan hal-hal seperti itu?
0: Nah itu sering sekali nih kak merasa seperti itu ya, karena Nadine kan juga orang salah satu orang yang pelupa ya. Jadi sampah tisu, nah duta lingkungan buang sampah sembarangan katanya. Jadi gitu dari teman-teman diejek gitu, jadi susah sih.
1: Berarti Nadine di sini juga apa ya, harus sangat ingat lah pokoknya ya, jangan sampai lupa gitu ya, harus bisa memanage diri gitu ya, bagaimana kata-kata tersebut tidak kita dapati dan tidak kita dengarkan gitu ya.
0: Iya benar sekali, karena orang kan melihat kita sebagai apa ya, sebagai agennya, sebagai modelnya gitu kan.
1: Baik-baik, siap. Nah, harapan Nadine ini, apa harapan Nadine terhadap kondisi lingkung Kalimantan Barat dalam beberapa tahun ke depan?
0: Harapan Nadine, semoga polusi di Kalimantan Barat kita bisa lebih bersih lagi, kita bisa menghirup udara yang bersih, kondisi sampah-sampahnya berkurang, dan pokoknya sampahnya bisa dibuang pada tempatnya semua, sehingga lingkungan yang Kalimantan Barat ini bisa menjadi lingkungan yang bersih. Lingkungan sih sama harapan yang paling besar, karena kan lingkungan kita hidup pasti dengan lingkungan ya.
1: Baik.
0: Jadi lingkungan harapan yang paling besar.
1: Oke. Satu pertanyaan penutup mungkin Nadine, pesan ini untuk anak muda Kalimantan Barat yang ingin mulai berkontribusi menjaga bumi, tetapi masih bingung harus memulainya dari mana. Ini pesannya apa ini?
0: Jadi teman-teman, untuk menjaga lingkungan kita tidak perlu melakukan hal-hal besar, kita tidak perlu turun langsung untuk menanam 50 pohon, 100 pohon, 1000 pohon. Teman-teman cukup mulai dari diri teman-teman masing-masing, buang sampah pada tempatnya. Jika ada pohon, tanam satu, misalnya setahun. Jadi itu kan bisa, misalnya satu orang anak muda, satu tanam pohon. Jadi kan Kalimantan Barat ini bisa lebih hijau gitu kan. Jadi harapannya, ayolah mulai dari diri sendiri, mulai sekarang dengan membuang sampah pada tempatnya.
1: Baik, siap. Kalau kita lihat saat ini Nadine, pohon-pohon pastinya sudah banyak berkurang juga di Kalimantan Barat gitu ya. Nah, kalau Nadine sendiri ini apa rencananya ini? Apakah akan melaksanakan aksi nyata terhadap penanaman pohon dengan rekan-rekan ataupun juga yang lainnya?
0: Nah, ini yang menjadi proses sekarang Kak, lagi proses yang akan dilakukan di bulan November nanti. Gak bisa bicara sekarang, takutnya nanti
1: nggak terlaksana orang, gitu ya. Iya,
0: tuh, jadi berusaha kumpulin.
1: Berarti ya, ini sudah masuk dalam daftar rencana gitu ya? Baik, siap. Terima kasih Nadine sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas. Tetap menjadi duta lingkungan yang benar-benar memberikan contoh kepada masyarakat dan juga pendengar kita semuanya.
0: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada RRI ya Kak?
1: Iya, RRI Sanggau.
0: Mohon maaf, mungkin di selama siaran Nadine ada kesalahan teknis, kesalahan kata. Nadine mohon maaf, ada sedikit nervous gitu Kak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengundang Nadine untuk menjadi narasumber sore ini.
1: Baik, siap. Sukses kuliahnya dan sukses sebagai Duta Lingkungan Hidup 2026. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
0: Baik, selamat sore. Izin keluar ya, Kak.
1: Iya, siap. Benar, itulah obrolan kami di sore hari ini di Green Radio bersama narasumber kami, Nadine Febrianti, selaku Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2026. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti kabar dari mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Alama Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Setahun BRI, Kalbar perkuat konsolidasi lewat aksi sosial.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi.
2: Pendataan eks transmigrasi diperluas, Sintang bidik tambahan dana pusat.
4: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketomahulu. Sekarang, tapi tahun ini kita coba perluas.
5: Ya. Nah,
4: dia ada 10 kecamatan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Sabtu 8 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia atau PRI di Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan hari ulang tahun PRI secara nasional dan berikut laporannya.
6: Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia Kalimantan Barat Junaini mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga soliditas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaini berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta menuntaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid, penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan segera terpenuhi semua.
6: Di Kalimantan Barat, rangkaian kegiatan HUT diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah. Dari sekitar 75 peserta terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Junaidi menyebut, selain kegiatan di daerah, peringatan HUT pertama PRI juga dilaksanakan serentak secara nasional dan terpusat di Kota Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Junaidi menyampaikan PRI masih memiliki sejumlah tahapan organisasi yang harus dipersiapkan, termasuk proses verifikasi untuk mengikuti pemilu 2029. Perayaan HUT pertama PRI di Kalimantan Barat selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kerja organisasi dan kegiatan sosial, sekaligus menjadi evaluasi bagi pengurus dalam mempersiapkan tahapan organisasi berikutnya. Syarusani melaporkan.
0: Perluasan pendataan wilayah eks transmigrasi diharapkan dapat menambah kucuran dana pemerintah pusat lewat Kementerian Transmigrasi ke Kabupaten Sintang.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang memperluas usulan kawasan eks transmigrasi yang akan didaftarkan ke Kementerian Transmigrasi. Jika pada tahun lalu usulan hanya mencakup kawasan eks transmigrasi di Kecamatan Ketomahulu, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 kecamatan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Hermanus Hadi Purwanto, mengatakan perluasan tersebut bertujuan agar lebih banyak kawasan eks transmigrasi di Sintang masuk dalam basis data Kementerian Transmigrasi dan berpeluang memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Purwanto menegaskan, pendataan tersebut bukan untuk mendatangkan transmigrasi baru ke Kabupaten Sintang. Kawasan eks transmigrasi yang diusulkan hanya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurut Purwanto, keberadaan Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan pembangunan, khususnya di kawasan eks transmigrasi yang selama ini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kabupaten Sintang yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang tersebut adalah melalui program-program pembangunan yang dimiliki Kementerian Transmigrasi. Dana dari kementerian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan eks transmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
4: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketomahulu.
5: Sekarang,
4: tapi tahun ini kita coba perluas. Dia ada 10 kecamatan yang ada. Punya eks transmigrasi, ya. Itu yang akan kita kembangkan. Artinya karena kita punya Kementerian Transmigrasi. Jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu, karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan teks transmigrasi gitu. Daerah karena transmigrasi ini, namanya betul. Itu harus punya label, itu yang mau kita ambil gitu. Pati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat, ambil.
7: Purwanto juga menambahkan, langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang yang mendorong seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, arahan kepala daerah sangat jelas, yakni seluruh peluang bantuan dan program dari pemerintah pusat harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sintang. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Distuk Capil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Distuk Capil Sintang di Mall Pelayanan Publik serta sistem online.
5: Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini terus memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran anak. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disduk Capil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan, pihaknya memberikan pelayanan langsung maupun melalui sistem pelayanan online. Ia menjelaskan pihaknya memberikan layanan penerbitan dan perubahan kartu keluarga KK, perekaman KTP elektronik termasuk KTP yang hilang atau rusak, pencatatan perpindahan penduduk atau domisili. Selain itu juga pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK, biodata serta cetak dokumen kependudukan.
8: Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya, kita akan cetak
9: gratis, Pak.
8: Gitu. Terkecuali yang terlambat lah. Ada itu perda.
9: Oh, gitu. Nah,
8: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
9: KTP sama KIA tidak itu berlaku.
8: Gratis.
9: Yang
8: gratis.
9: Lain ya. Ada.
8: Ada.
9: Berlaku.
8: Misalnya akta kematian.
9: Ya.
8: Ya. Akta kelahiran. Kalau dia akta perkawinan, ada waktunya, selang waktu lebih dari 30 hari, anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
5: Martumbur Panjaitan menambahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, warga datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang, alamat di Baning Sintang, atau juga bisa ke gerai layanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya. Upaya penekanan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTI. Program ini dinilai mampu menutup celah layanan pemerintah hingga tingkat desa dengan fokus utama pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan.
1: Program PASTI atau Program Akselerasi Perubahan Perilaku dan Komitmen untuk Penurunan Stunting dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah menekan stunting di Kalimantan Barat. Kepala BKKPN Kemenduk Bangga Kalbar Nyinggit Wudi Amini mengatakan PASTI hadir mengisi ruang layanan yang belum terjangkau secara optimal sekaligus mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Satu di antaranya melalui Pos Gizi Dahsyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dari sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. PASTI juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
2: Nah, kita bersyukurnya itu PASTI itu mampu mengisi ruang-ruang kosong yang belum diisi oleh dari sisi government. Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kadang tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah, PASTI itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana PASTI mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya nih, posisi dasar.
1: Nyinggit menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, PASTI diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan.
3: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan prakirawan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah.
4: Untuk perakiraan curah hujan untuk seminggu ke depan antara tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2026 bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang. Artinya potensinya adalah cerah berawan dengan sedikit potensi hujan ringan. Nah, demikian yang perlu kita waspadai supaya kebakaran hutan dan lahan akan dapat dicegah.
3: Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah di perkarangan rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada kondisi udara yang memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi prakirawan cuaca dan perkembangan kualitas udara diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dina Triana melaporkan.
0: Ramainya kunjungan masyarakat ke kawasan pasir timbul Sungai Kapuas menghadirkan suasana berbeda di tengah musim kemarau. Kondisi ini sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi para pedagang dan warga sekitar.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menilai kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau telah menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Ramainya kunjungan warga ke kawasan pasir timbul tersebut turut membawa berkah bagi pedagang kecil di sekitar lokasi. Menurut Aswin, tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang dan menciptakan perputaran ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ia menilai, fenomena alam tersebut membuktikan bahwa kondisi yang muncul akibat kemarau dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik.
6: Ini membawa manfaat bagi masyarakat, paling tidak masyarakat setempat bisa memanfaatkan situasi ini atau mengambil peluang untuk menjual dagangan-dagangannya secara beramai-ramai. Kalau kita lihat informasi dari masyarakat itu sebenarnya dari hasil penjualan mereka itu satu hari paling tidak itu 1 juta. Itu kan lumayan, sebenarnya kan lumayan, artinya kan dari wisata musiman ini sebenarnya kan membawa dampak positif bagi masyarakat, artinya dagangan-dagangan yang dijualkan oleh masyarakat itu berhasil.
5: Ia menambahkan, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan momentum alam untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh juga menjadi nilai tambah di tengah musim kemarau. Tri Putri melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG, Debi. Silakan, Debi.
8: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 9 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 610 titik panas. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pendataan eks transmigrasi diperluas Sintang Bidik Tambahan Dana Pusat. Setahun berdiri, PRI Kalbar perkuat konsolidasi dan aksi sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bremen Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana. So,

lama, Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Cici Periuk, Kalimantan Barat. Si Patokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Bolelebo, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prof. 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan Bedabol untuk Anda dengan satu judul, satu pembicaraan ya, yang sudah dipersiapkan untuk Anda, makanan jadul yang melegenda. Baik, kita ikuti secara bersama.

0: Debatable, beda cerita dalam obrolan.
1: Tadi kan aku nih dari pasar, banyak kue jadul. Kalau kita, kue jadul biasa suka apa lah, Kak Isma?
2: Kalau saya,

0: kue jadul tuh di zaman saya SD yang sampai sekarang masih melegenda tuh ya. Yeah.
1: Apa tuh?
0: Kalau saya temukan di tempat jualan gorengan itu ada ubi yang dikukus terlebih dahulu, setelah itu dihancurkan.
1: Hancurkan gimana tuh?
2: Hancur-hancurnya ya?
1: Keping atau hancur gimana?
0: Bukan, bukan berkeping-keping. Okay. Dihancurkan, setelah itu dibulatkan. Mm-hmm. Di bagian tengahnya ada isiannya, biasanya ada isiannya kelapa yang sudah dicampur dengan gula merah. Setelah itu dibulatkan, digoreng dengan tepung. Nah, itu enak sekali. Sedap. Sampai sekarang daerah apa ya, di daerah Balai Karang masih saya temukan, tapi kalau untuk di Sanggau saya belum ada jajan nih.
1: Belum ke.
2: Belum ada jajan ya.
0: Belum. Okay. Jajanan gorengan seperti itu belum ada. Tapi yang paling melegenda nampaknya tempe goreng ya.
1: Tempe goreng, goreng, tahu goreng,
0: tahu enak. Goreng, bakwan ya.
2: Itu kayaknya di setiap kecamatan, setiap daerah selalu ada barang itu.
1: Kata gue biasa apalah kalau ke pasar gue.
2: Kalau ke pasar aku enggak tahu ya nama kuenya ya. Tapi biasanya kalau di kampung kami itu namanya kue lopet.
1: Kue lopet.
2: Kue lopet tuh kayak dia tuh bahan dasarnya ubi. Ubi diparut, diparut terus tuh kayak dimasukin ke dalam daun pisang gitu dia. Tapi
1: kasih gula kok enggak salah.
2: Kasih gula merah. Di tengahnya tuh. Kasih gula di tengahnya, gula merah. Nah, itu aku suka tuh kue itu tuh.
0: Bukan tengah bagian sini ya.
2: Bukan. Tengah kuenya.
1: Tengah bagian barat ya, bukan juga.
0: Kalau saya tuh dari Sumatera, kalau orang Padang ngomongnya itu yang saya ceritakan tadi itu namanya tumbang ubi.
2: Tumbang ubi.
0: Betul, bukan ditumbangkan.
2: Oh, kira ubinya tumbang tadi ya.
1: Kan kalau tumbang ubi pas hujan keras gitu.
0: Jadi pas saya waktu sekolah SD itu kan belajar di belanja di kantin. Ceritanya kalau zaman-zaman dahulu kan belanja 100 rupiah itu kan udah besar ya.
2: Iya,
1: kakak
2: iya,
1: tahun berapa kak?
0: Saya tuh enggak sih, tahun jauh-jauh amat, sedang-sedang lah pokoknya.
1: Malu gak nyaman kakak kalau nyebut zaman dulu kan? Rasa gak tuanya kak?
0: Baru gak saya 17 tahun, baru menginjak 17 tahun kan Med? Jadi kalau kita belanja ke kantin itu, saya belanja dengan teman tuh, nanyalah dengan ibu kantin tuh, masih ada tumbang ubinya enggak bu? Itu bisa bikin perut kenyang, yang pastinya bebas dari pengawet.
2: Itu benar. Yang penting tuh jajanan tuh, karena sekarang kan banyak yang enak, tapi tuh kayak pakai zat-zat yang seharusnya enggak ini bah, enggak dicampur ke makanan.
0: Jangan macam kawan saya yang satu tuh, tiap bentar ekstra-ekstra, tambah susu ujungnya, tambah jos, gitu. Tiap bentar kopi, itu enggak baik untuk kesehatan.
1: Budak mana tuh kak?
0: Budak yang di depan mata saya nih
1: ya lagi. Allah, itu tuh kak maklum lah ya. Sedap nampaknya tuh.
0: Coba langsung sekali makan ceker ayam. Itu kan sedap gak? Digoreng dengan tepung.
1: Tapi tadi semalam nih pun kak, kami kan ada gak keluar. Tapi maklum lah ya, sang kawan nih kak ya.
0: Keluar mana tuh?
1: Keluar kamar
2: atau keluar WC gitu ya, kan.
0: Iya sih. Kalau Teguh sih agak kuat keluar WC lah.
2: Siap. Lalu?
1: Jadi kalau di Sanggau nih yang paling susah sekarang nih apa ya? Kue jadul tuh kue putu.
2: Oh, putu.
1: Kue putu. Yang ada tut.
2: Iya.
1: Yang ada bunyi pong-pong-pong tuh kan. Kue tut.
2: Itu kayak ini ya.
0: Itu tapi kayak diteriak kan enggak putu gitu.
1: Putu enggak ada. Kue tut asal lewat Mang sini, Mang. Apa asal beli tuh berapa?
0: Asal enggak bunyi satu. Manggil Mamang.
1: Kayak orang ajak kelahi.
2: Karena udah akrab kali ya.
1: Dah, bestie.
2: Oh, udah bestie dah, pantas udah nyaman dah.
1: Mang berapa, Mang? 5.004 ya, Kak. Pakailah bonus 1, saya kasih bonus 1 senyuman. Udah nambahlah 1.5
2: lumayan lah.
1: Tapi kalau kue dulu tuh 5.000 ya kita dapat banyak, sekarang dapat 4 ya.
2: Puas
0: tapi budak satu ini memang kuat ke bonus dia. Setiap belanja selalu nanya bonus.
1: Bonus siap. Jadinya ya.
2: Jangan-jangan jadi duta bonus nanti ya.
1: Bolehlah.
0: Tapi kalau dilihat zaman sekarang ya, dari dulu sampai sekarang itu yang paling melegenda tuh saya lihat bukan hanya di daerah Sanggau saja ya, di berbagai daerah kukusan nampaknya ya, ada ubi rebus,
1: lagi banyak
0: jagung ya, rebus, ubi rambat kukus. Kalau Teguh macam mana, suka enggak dengan yang kukus-kukus tuh?
2: Suka,
0: yang direbus-rebus tuh.
2: Suka, cuma tergantung ke makanan yang direbusnya apa. Kalau kayak ubi, nah itu aku biasanya enaknya makannya itu pakai gula.
1: Gula belok nih.
2: Hah? Gula putih biasa.
1: Oh, kira gula Jawa. Maklumlah, biasa dipanggil gula Jawa.
2: Oh gitu.
0: Kalau gula cinta lebih enak lagi kan?
1: Iya, manis, lebih manis kayaknya.
2: Repot nanti ya. Terus kalau kayak ini, kayak ubi apa, ubi yang ungu kah? Nah itu kan ada sama ubi jalar ya, enggak salah ya.
1: Ubi oranye gitu ya. Nah,
2: ubi oranye yang ungu, terus ada yang agak-agak pucat gitu warnanya. Nah itu enak juga.
0: Enak juga.
2: Karena lebih
1: harus dicerahkan. kan.
2: Iya, lebih kayak
1: pakai ChatGPT.
2: Pakai ChatGPT ya, oh, lebih cerah. Iya. Oh begitu. Jadi kayak dikasih filter gitu. Kasih ya ubinya ya.
1: Ya. Tapi memang zaman sekarang nih kan kalau udah kita lihat kayak di media sosial kayak TikTok gitu lah.
2: TikTok ya.
1: Makanan jadul tuh udah dibanyak divariasikan gitu iya, sama betul. Orang. Jadi lebih kreatif, ada kayak apa yang bulat-bulat tuh kayak ubi gitu ya. Direbus-rebus gitu kan, kayak biji salak kan namanya.
0: Nanti oh iya, biji salak. Oh,
1: nah, iya, bervariasi, iya. Ada yang dari ubi warna ungu, warna hijau, nanti tinggal kasih kuah, itu kan enak.
0: Iya. Tapi zaman saya waktu kecil itu ada gak tuh namanya jagung tuh direbus?
1: Jagung rebus.
0: Jagung direbus. Jagung itu direbus, setelah itu dipisahkan dari batangnya itu, dipipil batang. Gitu ya. Ya
2: dipisahkan dari
0: jangan
2: batangnya.
0: Batang fokus batang ya. Jangan
2: ya. Siap.
0: Dini agak lain batangnya tuh.
1: Dini tuh agak fokus batang.
0: Saya takut lihat mata Dini tuh kalau udah ngomong batang tuh dah. Jadi setelah itu jagung dipipil itu di apa ya? Dikasih kelapa parut yang sudah dilumuri dengan gula juga.
2: Oh.
0: Jadi jagung tuh dicampur dengan itu.
2: Berarti kayak digaulkan
0: ya,
2: gitu ya.
0: Iya, digaulkan. Jadi ya, kalau ya. Zaman dahulu kita belanja kan enggak ada yang mengenal plastik ya.
2: Betul.
0: Jadi pakai daun pisang. Wah, wanginya luar biasa.
1: Nyaman.
0: Tapi sekarang enggak ada sih temu itu. Di sana ada, tapi saya enggak tahu namanya.
1: Kalau kue lopet tadi itu masih lah,
2: kue lopet
1: kayak ya. Pisang. Pisang. Boleh lah, nanti kita sama ke pasar ya, Kak ya.
0: Sendiri ya lah.
1: Sendiri ya lah, enggak pelanti. Kalau pasar tuh kue-kue jadul sebenarnya setiap pagi,
2: pagi
1: tuh
2: iya, udah
1: ada getuk
2: dia
1: ya.
2: Pagi.
1: Sebenarnya tinggal kita pandai-pandai milih aja mana dengan kesukaan kita sendiri. Kadang tuh
2: benar.
1: Ada kue warna-warni dari ubi sampai saya bingung, ini apa namanya nih, Kak? Kue ini. Oh iya. Ngapa Kak mau ke enggak nanya aja
2: nanya
1: gitu
2: aja ya.
1: Oh.
2: Ini okay. Yang biasa buat
0: ada
2: usaha.
0: Ada lagi namanya Jasuke ya.
2: Tuker tuh. Oh, jagung Jasuke. Jagung susu keju.
0: Jangan diluruskan susunya. Jasuke enggak bahaya kawan
1: satu.
2: Oh gitu. Oh iya. Oh, iya. Okay,
0: okay, bahaya okay. Kawan satu nih. Kalau okay. Dengar susu tuh agak lain deh.
2: Siap. Nah itu jajanan yang apa ya? Termasuk legend juga ya terbilang.
0: Sampai sekarang.
2: Ya? Sampai sekarang.
1: Masih. Jadi masih enak ya. Jadi kalau setiap kadang tuh ada event-event gitu, kalau yang namanya Jasuke tuh pasti pasti itu akan ada.
2: Pasti yeah. Akan ada.
1: Jadi satu cup-cup gitu. Jadi lumayan lah harganya 5.000, 10.000 kalau sekarang ya. Apalah kalau sekarang nih kan zaman dah dolar agak naik sedikit
2: ya.
1: Kan. 10.000 tuh jangan sampai 10.000 di tangan istri yang tepat, Gu.
2: Itu tuh ini ya, agak cuman menyesatkan aja, ya kayaknya ya.
1: Bukan, kan kayak kalau Teguh dikasih 10.000 yang tepat kan, rupanya, bang, bayar.
0: Oh.
1: Pulang tinggal kasih tahu, 10.000 tepat kan bang, nggak berubah.
0: Mantap juga tuh ya.
2: Jadi itu 10.000-nya tetap 10.000 ya.
1: Tetap 10.000 tapi duit abang yang jebol. Iya. Mungkin nggak kan sambil beli-beli kue-kue jadul atau makanan jadul, apalah Kak Isma?
0: Makanan jadul apa lagi ya Din ya?
1: Kalau makanan jadul nih biasanya
0: pecel.
1: Pecel, salad Indonesia.
2: Oh, pecel.
1: Bubur. Kalo... ini juga bubur yang dikasih udang ebi, sekarang udah agak jarang dah tuh.
2: Oh iya, yang biasa untuk sarapan pagi itu ya.
1: Sarapan. Iya, iya, iya.
2: Dulu di SD biasa ada?
1: Ada. 3.000 pun kadang udah banyak.
0: Kalau saya di SD itu sih rata-rata lontong sayur aja nampaknya.
2: Oh, lontong sayur.
1: Ih, mantap lah kakak nih.
0: Lontong ada gulai ya. Nangka, ada gulai tauco, gulai pakis.
1: Berat deh ya.
2: Ya. Itu kayak untuk sarapan kayak enggak pas ya.
1: Iya, agak berat langsung. Udah sampai malam dah tuh kak, bonus kenyang ya.
2: Siap.
0: Tapi kalau, jadi ngomong-ngomong nih, kalau Dini sama Teguh tuh suka Jasuke enggak? Kalau Jasuke itu kan selain mudah dibuat, rasanya juga nendang gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Suka enggak? Kalau saya suka sekali.
2: Kalau saya suka.
0: Apalagi yang
1: suka dong,
0: susunya apa? Banyak gitu.
1: Kasih keju, kasih susu.
2: Dia tuh apa ya, kayak manisnya tuh walaupun susunya berlebihan gitu ya, banyak-banyak gitu. Tapi tuh enggak kayak buat yang enek gitu, Bang. Tetap nyaman ya kita ngabiskannya gitu.
0: Sedap, tanpa terasakan sedang duduk-duduk berdua. Satu Jasuke, satu Jasuke. Aduh,
1: pake
0: pandang indahnya bulan
1: kan
0: di sore hari gitu. Allahu Akbar.
2: Enggak terasa nyamuk gigit ya.
1: Apalagi dunia ini, dunia ini milik berdua. Teguh nih kalau ngomong yang manis-manis, sukanya ngelihat ke kamek terus, Kak. Kan jadi enggak nyaman ngomongnya yang manis-manis. Jadi cemana lah tuh, Kak. Jadi kalau ngomong Jasuke-Jasuke, bolehlah aja-aja ya. Gitu kan.
0: Beli Jasuke ya.
1: Tapi boleh. Jangan sampai ada orang ketiga gitu, Bang.
2: Oh, gitu.
0: Kita bertiga.
1: Kak Isma. Kak Isma suka enggak dengan kue cucur?
0: Cucur.
1: Iya.
0: Suka. Teguh suka enggak?
2: Suka.
1: Suka kan?
2: Kuenya.
0: Kue kesukaan saya tuh.
2: Oh,
0: suka. Jadi kalau setiap ke pasar wajib beli cucur. Kalau nggak ada cucur rasa hidup hampa.
1: Waduh. Ya ampun. Itu tuh kue cucur tuh kalau nggak salah makanan khas dari Madura ya.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
2: Soalnya lihat. udah aku tahu itu kue cucur tuh kayak udah ada bareng tuh. Jadi enggak tahu asal usulnya dari mana.
1: Legenda tuh benda itu tuh. Udah lama dari kita SD pun ada. SD Teguhnya tahun berapa loh?
2: 2000 kayaknya. Berapa ya?
1: Dia 2000. Kalau kita tahun 1000-1000.
0: Tapi klepon masih... tahukah kita? Klepon.
2: Klepon tahu.
0: Tahu.
1: Suka enggak?
2: Suka. Kakak
1: klepon. Ada kah?
0: Ada bawa.
2: Boleh ya?
1: Nanti bagi-bagi ya, Kak.
0: Iya. Jadi klepon ini menarik juga ya.
2: Iya.
0: Bulat-bulat, setelah itu
2: ada topping-toppingnya.
0: Ada topping-toppingnya. Kelapa parut ya?
2: Iya.
0: Kalau saya lihat ini nampaknya bagus nih.
1: Enak. Pokoknya...
0: Sekarang udah ada variasi warnanya ya, bukan hijau aja. Kalau zaman dulu kan hijau aja yang
1: saya warna apa aja,
0: Kak. Kalau sekarang udah ada warna oranye, ada warna ungu.
1: Boleh-boleh.
2: Jadi kayak ini ya, sekarang ya. Kayak udah banyak dibuat variasi gitu ya.
0: Iya, semenarik mungkin.
2: Benar, karena mungkin
0: biar
2: apa ya?
0: Biar dia tidak ketinggalan zaman.
2: Benar, terus kayak biar menarik perhatian pembeli gitu kan. Ya, karena kalau hijau-hijau doang kan kayak biasa bosan gitu kan, ya. Bosan. Tapi kalau kayak ngomong-ngomong ini ya, makanan jadul gitu, Bah. Kalau di aku kan orang Dayak nih. Itu tuh ada yang namanya kayak pansuh gitu tuh, Bah.
1: Oh, pansuh itu makanan yang dimasak dalam bambu
2: tuh. Itu. Jadi kayak itu tuh udah terbilang melegenda lah karena memang asal usulnya kan dari orang tua dulu, Bah, kata orang. Jadi sampai sekarang nih kalau kayak lagi pengen makannya ya udah tinggal cari bambu, asal ada dagingnya aja ya. Kalau enggak ada dagingnya kan apa yang mau dimasak gitu, Bah, dalam
1: sayur pansuh. Sayur bisa enggak sih kalau masak pansuh gitu?
2: Bisa, sayur.
0: Tapi udah dicampur dengan sayur tuh kan pansuh tuh?
2: Udah, ada juga yang ini yang cuma sayur tuh ada, misal kayak ngerebus daun ubi dalamnya atau ada juga. Cuma namanya tuh lebih ke kayak rebusan lah. Kalau pansuh tuh ada lagi pernah nyoba.
0: Biasanya kalau yang saya coba itu ayam ya, dicampur dengan segala bumbu khas dari sini, pakai daun kedondong, terus bagian atasnya itu tutup dengan daun ubi ya.
2: Iya betul.
0: Wah itu sedap tuh.
2: Itu supaya
1: kami gak pernah makan
2: apa ya?
1: Kalau kita buat mau
0: sedap
2: bin, boleh
0: sedap
2: nanti,
0: ya. Lagi aroma bambunya
1: gitu ya rasanya ya, gitu ya.
2: Jadi kayak apa ya? Lah. Ada rasa khasnya gitu. Nah kayak ditutup pakai daun ubi atasnya itu kan biar kayak hawa panasnya itu nggak naik ya.
0: Apalagi zaman sekarang apa ya? Sekarang ini lagi musim tempoyak juga kan.
2: Benar tempoyak.
0: Dicampur dalam tuh lebih sedap lagi, Din.
1: Ya apalagi kalau ikan masak tempoyak,
2: Ayam
1: masak tempoyak.
0: Bisa ya gue ya? Sedap. Ikan masukkan dalam bambu tuh ya.
2: Bisa.
0: Berarti namanya pansuh apa tuh?
2: Pansuh tempoyak. Ikan dia.
0: Pansuh ikan. Tapi kalau ayam.
2: Kalau ayam, tergantung daging, dagingnya, daging. Tergantung jenis dagingnya. Biasa ada juga yang ini, Isma, Dini kayak jeroan-jeroan nih, kayak perut ayam atau perut-perut hewan lainnya yang bisa dimakan. Nah itu juga enak dimasukin ke situ. Oh. Ada juga yang suka.
1: Yolah. Carilah bambunya gua.
0: Sini lah ya kita cari bambu lo.
2: Nanti sore lah kita cari bambunya. Tapi Kak Isma mau beli apa?
0: Dah lah, aku beli ayam aja lah.
2: Ayam
1: aku beli apa ya?
2: Aku ikan kayaknya.
1: Ikan, berarti bambunya. Kita harus cari dua bambu.
2: Iya, dua bambu. Nanti gampang lah, di belakang rumah aku ada bambu.
0: Kalau daun ubi ada belakang rumahku.
2: Aman lah.
0: Setelah bumbu aku beli.
2: Nanti Dini ngeluarkan nasi ya.
1: Oh, gampang.
0: Bumbu-bumbunya juga.
2: Dengan bumbu-bumbu juga.
1: Nasi, bumbu lah. Kita ngomongkan makanan jadi lapar.
2: Jadi lapar ya.
0: Pas pula nih dekat-dekat makan siang.
2: Iya,
1: tapi pernah enggak sekarang kalau kalian berdua ke pasar nemu yang namanya Nagasari?
2: Nagasari ada tapi jarang. Kecuali itu ini.
1: Itu legenda gak tuh?
2: Pas ini apa? Pas bulan puasa.
1: Itu pasti banyak benar.
2: Takjil-takjil lah itu banyak biasanya.
0: Tapi dekat rumah saya tuh setiap hari ada jualan lepat Nagasari ya. Dalamnya pisang kan?
1: Pisang ya, pakai ini apa namanya tuh? Tepung beras.
2: Tepung beras.
1: Walaupun sekarang pisangnya udah kecil, kalau dulu masih satu butik pisang.
0: Paham lah dengan situasi sekarang.
1: Kan tidak mahal ya.
0: Juga,
2: betul.
0: Kan? Jadi harus menyeimbangkan lah kan.
2: Benar.
0: Pisang pun udah mulai berkurang nampak pisang. Biasa pisang apa dalam itu pisang nipah kan?
1: Pisang nipah.
2: Nyaman tuh.
0: Tak bisa sembarang pisang ya?
1: Kayaknya jarang lah.
2: Jarang ya.
1: Kalau sembarang pisang bikin jemput-jemput ya.
2: Oh iya jemput-jemput.
1: Nah jemput-jemput pernah enggak?
0: Wis pernah lah, sering aku buatnya tuh Din di rumahku. Kalau udah masak pisang tuh udah mulai-mulai bonyok tuh dah lah. Aku lah jadi jemput-jemput.
2: Nyaman ya, benda tuh.
0: Nyaman tuh. Apalagi dikasih
1: topo. Pakai kopi.
2: Air
1: pakai teh. Satunya ini ada jam
0: segini. Dah aku air putih ya lah Din.
2: Air putih aja
0: yang aman-aman. Aku karena pisang tuh udah manis. Tambah
2: lagi manis.
0: Lihat aku tambah manis.
2: Siap.
1: Halo guys, ya jangan lupa bilang aku juga manis dong, ya ampun. Nah, terus kalau kita enaknya nih, sambil nyantai-nyantai itu sekarang ada kue-kue jadul apa lagi lah?
0: Apa lagi go?
1: Mungkin ada kue pancong.
2: Oh iya,
1: tapi kue pancong sini susah nyarinya.
0: Din, ada kue yang bulat-bulat tuh, Din, runcing ke bawah dia, Din.
1: Apa tuh, Kak?
0: Dari tepung enggak dia tuh, tahu kah kita tuh?
2: Yang kayak kerucut kah?
0: Kerucut. Kue apa namanya tuh? Ada warna-warni juga,
2: oh, dia iya,
0: ada
2: iya, warna tahu,
0: pink,
2: tahu,
0: hijau, putih, ungu. Saya suka tuh, tapi enggak ada isi dalamnya.
2: Iya,
0: enggak
2: ada isi. Aku tahu enggak, aku ada gambaran, cuma enggak tahu namanya.
1: Tepung?
0: Dari tepung.
2: Tepung dia.
1: Tepung enak, apa ya?
0: Dia adik-beradik dengan Nagasari.
2: Oh, adik-beradik ya.
0: Kalau Nagasari ada isinya, kalau itu enggak ada isi.
1: Enggak ada isi. Bolehlah abis ini kita beli, Kak.
2: Yuk,
1: cari siapa tahu enggak ada kan gua, kok
2: mau lah. Mau lah.
1: Boleh lah
2: nanti ya.
1: Oke.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi diikuti Bedabol, makanan jadul yang melegenda ya. Nah, untuk pendengar semua, apa nih makanan jadul yang melegenda yang paling suka ya, yang masih suka sampai saat ini, yang masih digemari ya. Nah, tentunya banyak ya makanan jadul ya. Kalau dahulu jagung rebus itu juga makanan jadul gitu ya. Nah, masih banyak yang lainnya ya. Dan pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat, kami masih lengkapi informasi untuk pendengar mengikuti Sanggau Sore ya di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah hati, Tito Aditya.
5: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan it gita.
1: Aku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku.
0: Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nani.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini, dan kami masih terus lengkap informasi pendengar di musik dan informasi ya. Nah, pendengar, informasi untuk Anda ini terkait dengan pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca tentu harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Nah, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Dan ia juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdasmen, untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hahaha, weh cupu.
2: Sudah pusal apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pertanyaan informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Curug Tangerang. Ya, mana perihal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya. Ya, mana Mensos juga mengatakan sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan putus sekolah. Gus Ipul, Sapan Akrab Mensos merincikan ada 400 siswa yang dijangkau di jalanan, 300 diantaranya setelah di asesmen memenuhi syarat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat. Sementara 100 lebih diantaranya harus memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
13: Aiy, unang lupa didengar, mak.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jangan pergi dari diriku.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya, seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh, ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok, masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Ya, berikut informasi untuk Anda selanjutnya. Ini adalah informasi terkait dengan PBB melaporkan bahwa pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza meningkat 33% pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, PBB memperingatkan pembatasan terhadap jenis bantuan yang dapat masuk masih berlaku sementara kebutuhan di Gaza tetap besar. Nah, peringat selain itu data yang dikumpulkan melalui mekanisme PBB 2720 menunjukkan lebih dari 55.000 palet bantuan berhasil dibawa ke Gaza selama Juli, yang mana jumlah tersebut setara dengan sekitar 35.000 metrik ton bantuan atau 2.600 truk pengangkut dilansir dari Anadolu pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peningkatan tersebut membuat volume bantuan yang masuk ke Gaza mendekati tingkat yang tercatat sebelum eskalasi regional dimulai pada akhir Februari. Sekitar 60% dari pasokan tersebut berupa makanan. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Baik, peringat pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk peringat sembari menunggu kumandang azan maghrib.

107, maksudnya 97 MHz secara Risanggau dan juga di 99.9 MHz secara Rientikong di malam hari ini pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu kumandang azan maghrib. Baik pendengar, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan muslim kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Ya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan maghrib ini, maka berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit. Selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Alama Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Cici Periuk, Kalimantan Barat. Si Patokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: 101 dari Ibu Jakarta 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggau.
0: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sang. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya di malam hari ini RRI Sanggau. Dan juga Entikong akan menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya pendengar ya, Sabtu 8 Agustus 2026 nih. Wah, tak cantik nih pendengar ya. Siapa tahu Anda ada mengabadikan momen-momen tertentu gitu ya pendengar ya, yang pastinya momen-momen terindah ya di tanggal cantik ini, boleh nih. Dan pendengar, untuk di Kota Sanga dan sekitarnya pada malam hari ini masih terpantau ini ya, cerah ya, panasnya juga masih cukup lumayan menyengat, dan asapnya juga ini kabut makin tebal juga. Jadi untuk Anda mungkin yang mau jalan-jalan ataupun ingin yang memaksakan diri gitu lah, mau belanja keluar ataupun kemana yang mengharuskan Anda keluar dari rumah, lebih baik jangan lupa gitu ya pergunakan masker, karena mata juga nih pendengar udah cukup pedas gitu ya kalau kita misalnya bawa kendaraan dengan tidak menggunakan masker gitu ya. Dan memang cukup sesak juga napasnya ini. Yang pastinya tetap menjaga kesehatan, tetap perbanyak juga gitu ya minum air putih. Oke pendengar, di Sanggau malam ini ya saya akan mengupdate informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik

Pendengar Sekda Sanggo Aswin Khatib mengaku ditelepon Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada hari Jumat kemarin ya 7 Agustus 2026 siang. Sambungan langsung telepon itu dilakukan Mendagri untuk menjelaskan per

nyataannya yang mewanti-wanti kepala daerah agar lebih teliti. Dan tidak mudah dikelabui bawahannya dalam menyusun program kerja. Mendagri memastikan ya, pernyataannya yang dikutip sejumlah media massa tidak bermaksud untuk mendiskreditkan bawahan kepala desa, maksud kami ini kepala daerah. Ini termasuk Sekda, dan pernyataan itu juga untuk mengingatkan kepala daerah dan bawahannya agar lebih berhati-hati menyusun program kerja. Dalam perbincangan telepon itu ya, Menteri Tito juga menceritakan upaya Kemendagri untuk mendukung pembangunan di daerah sehingga belanja prioritas bisa direalisasikan. Salah satu yang disampaikan Mendagri adalah intervensi Kemendagri terhadap Pemprov Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tidore dan Kabupaten Lahat, sehingga ketiga daerah itu mampu membayar gaji pegawai. Sekda Aswin ya menyampaikan apresiasi atas respon cepat Mendagri Tito terhadap dinamika yang terjadi di daerah, termasuk menelpon dirinya selaku Sekda untuk menjelaskan pernyataan Mendagri yang dikutip di media massa. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di Sanggo malam ini, karena nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Kondigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang bukan penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan yaitu Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun.

0: memasuki menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul itu Lollipop TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggawea. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Saat lagi kami akan hadirkan ya di mimbar agama Kristen Protestan. Dan kami akan hadirkan ini ya dari PS Henny Christianus dengan judul Kekhawatiran Akan Kebutuhan dan Masa Depan. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah, jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Ketika kita mati, gak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur, akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Waktu saya merenung firman, apa yang saya harus bagikan dalam acara Natal Impact Senior. Ini yang Tuhan sampaikan. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kita rindu baca sama-sama. Mari lihat di LED 321. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa

0: yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Kekhawatiran orang banyak dalam kehidupan itu dua. Kekhawatiran akan kebutuhan dan kekhawatiran akan masa depan. Karena kekhawatiran-kekhawatiran inilah kita itu cenderung mempunyai ketertarikan kepada okultisme, kepada dukun, ramalan, dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan peruntungan. Karena khawatir apa? Kebutuhan, makan, minum, pakai, dan yang kedua sebenarnya ada, keinginan. Gak selalu tentang kebutuhan, benar enggak? Kalau kebutuhan saya percaya Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Dan kekhawatiran akan masa depan. Bagaimana rasanya kalau kita berada di dalam kegelapan, Bapak Ibu? Takut. Yang pertama kali muncul adalah anxiety. Kekhawatiran. Ada apa ini? Kalau takut kan lebih gini, takut momo. Tapi begitu lampu mati dan kita tidak bisa lihat apa-apa, yang pertama kali terjadi kita langsung khawatir. What's going on? Ada apa ini? Kok gelap? Kok peteng? Raiso lihat aku. Betul enggak? Kita langsung khawatir, langsung cari tangan buat dipegang. Bapak Ibu, segala sesuatu tentang masa depan itu kegelapan bagi kita. Karena kita tidak bisa lihat ke depan, ada apa? Bahkan kita tidak tahu besok ada apa, yang setuju katakan amin. Karena itu Yesus datang jadi terang bagi kita. Dia berkata dalam firman-Nya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Dialah terang dunia, dikatakan firman Tuhan. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus, kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Tapi kita punya kepastian. Anak Tuhan tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Gak boleh khawatir tentang kebutuhan. Gak boleh khawatir tentang masa depan. Orang terjerat dalam okultisme, perdukunan, ramalan bintang, show-show. Anda show apa? Show kerang. Orang jadi suka mencari perkara-perkara mistis. Anda bilang, gak saya orang Kristen, saya gak sembahyang. Coba begitu di handphone muncul gini. Tekan untuk tahu masa depan. Anda tekan, dia muter. Anda akan dapat jodoh sebentar lagi. Senang yang janda-janda. Ya kan? Lalu kemudian ketika kita dibacain orang. Ada orang pinter. Judulnya orang Kristen tapi orang pinter. Begitu kita dengar orang ini dipakai Tuhan dalam nubuatan. 60 Minutes teramai waktu ada yang nubuatin. Sampai gereja tutupnya jam berapa, Meti? 11 malam. Membuktikan jemaat Ici suka diramal. Iopora. Kita ini seneng dibacain masa depan. Apalagi tentang peruntungan dan perjodohan. Ada amin? Bapak Ibu, dengar. Kita punya Tuhan di masa depan. Kita itu selalu cari orang yang bisa meramal, baca masa depan. Orang-orang yang bisa ngasih kita hoki. Waduh, pendeta yang kalau bisa ngedoain toko rame itu laris manis. Kejadian lucu. Satu hari ada orang dekat saya telepon. Dia support YTP dan dia telepon saya nangis-nangis punya masalah. Dan minta saya doakan di telepon. Saya doakan, terus katanya gini. Banget dijawab Tuhan. Tutup telepon. Langsung anaknya yang jadi masalahnya dia itu ketuk pintunya. Tok tok tok tok. Langsung nurut sama dia. Wah, udah kayak ilmu gaib gitu ya. Jadi saya cerita gini, jangan habis ini ngantri minta doain ya. Gak ada kayak gitu. Saya bukan dukun. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita, siapapun yang doain kita. Amin. Hanya masalah waktu Tuhan. Cepat atau lambat doa dijawab itu tergantung gini. Mungkin proses itu belum selesai. Mungkin ada yang Tuhan mau kerjakan di hati kita ini yang belum selesai. Masih sombong. Doa minta diberkati ya gak dijawab. Orang masih sombong. Tuhan bilang gini, lu kere aja tengil. Gimana lu kaya gitu kan ya. Istri satu aja betingkah. Udah, biar miskin aja, Tuhan bilang gitu. Udah, dibiarin susah terus. Soalnya Tuhan tahu, kaya dikit selingkuh. Udah, jangan. Karena Tuhan sayang. Amin. Tuhan gak mau kita hidup dalam dosa. Tuhan gak mau kita lupa sama dia. Tuhan gak mau kita punya berhala. Karena kita tuh fokusnya sama kebutuhan dan masa depan. Sadar gak sadar? Fokus kita di hidup ini selalu mencari perkara duniawi. Kita mengejar keinginan daging, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, jabatan. Karena yang kita kejar itu perkara-perkara dunia. Tanpa kita sadari, kita sibuk membangun kerajaan kita sendiri selama kita hidup. Matius 6 ayat 33 tadi berkata gini, tetapi itu artinya apa? Iya, kamu khawatir sama hidupmu, Tuhan bilang, tetapi... Ini kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka katakan semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Berkat, kangtau, jodoh, kesehatan, anugerah demi anugerah ditambahkan. Fokusnya boleh enggak kepada kebutuhan? Enggak. Tuhan bilang carilah dahulu. Berarti mana yang harus jadi fokus? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Mana yang harus diutamakan? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kebutuhan kita. Tetapi carilah dahulu. Penting ini. Yesus kasih tahu. Kok kamu khawatir sama hidupmu? Padahal kuncinya, katakan kuncinya. Carilah dahulu. Ayo mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah masalahnya orang kagak ngerti kerajaan Allah itu apa. Kalau kebenaran kita ngerti, oh firman Tuhan, oh kehendak Tuhan. Tapi kerajaan Allah bicara apa sih Bu Eni? Tuhan itu kemana-mana pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Bingung kita. Kerajaan Allah bicara tentang dua hal. Yang pertama, kehendak Allah dalam hidup kita. Di dalam sebuah kerajaan, hanya ada satu raja dan kehendaknya yang paling penting. Ketika bicara kerajaan Allah, berarti di dalam hidup kita, Tuhan yang jadi raja dan kehendaknya paling penting. Yang mengerti katakan amin. Di dalam hidupmu, apakah Allah jadi rajamu? Apakah kehendak Tuhan jadi segala-galanya bagi kamu? Ketika kerajaan Allah datang dalam hidupmu, kamu itu gini, mengerjakan kebenaran dan kehendak Allah dalam hidupmu. Contoh, kerja di sebuah perusahaan misalnya. Teman-teman semua pada nipu, teman-teman semua pada korupsi. Tapi ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Artinya gini, kita harus tetap pegang kebenaran. Kita harus tetap ngerti bahwa kehendak Tuhan saya enggak korupsi. Kehendak Tuhan saya enggak makan suap. Kehendak Tuhan saya enggak nipu. Kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Suami nyakitin terus, rasanya udah enggak sanggup. Tapi ketika kita mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang penting, tapi kehendak Tuhan yang penting. Rasanya setengah mati. Tapi kita tetap bertahan dalam pernikahan yang menjadi salib bagi kita. Kadang-kadang hidup ini terlalu susah dan melelahkan. Tetapi karena kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Allah paling penting dalam hidup kita. Mengerjakan kebenarannya, menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Pengertian kerajaan Allah yang kedua bicara soal upah bagi kita di kehidupan kekal. Bagi orang-orang percaya ada upah yang menanti kita di kekekalan. Kerajaan Allah bicara soal satu hari nanti kita akan berada dalam kerajaan kekal bersama dengan Dia. Nah, saya ingin tekankan gini, Tuhan mencari orang-orang yang mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas kerajaannya sendiri. Terlepas dari segala kekhawatiranmu akan kebutuhan, akan masa depan, apalagi masa tua. Kamu mencari Allah dan kebenarannya. Mari belajar bagaimana Yesus ngajarin tentang yang pertama, kerajaan Allah versus kebutuhan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 27, kita baca sama-sama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lihat apa yang Yesus ajarkan gini. Kita kerja tuh biasanya untuk kebutuhan, benar gak? Kita dagang supaya kita bisa makan. Mari pelajaran tentang kerajaan Allah dan kebutuhan. Yesus mengingatkan supaya kita bekerja bukan semata untuk kerajaan kita di dunia. Tapi kita juga bekerja untuk kerajaan Allah. Jangan bekerja hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi bekerjalah untuk Tuhan yang upahnya menanti kita di kekekalan. Saya kasih contoh. Anda kalau kerja di sebuah toko, Anda digaji. Ya memang upahmu karena kamu kerja. Bisa paham Bapak Ibu? Tapi ketika kita melayani di gereja, kita enggak cari upah di bumi. Ya paling gereja ngasih nasi kotak Bapak Ibu. Tapi kita tahu, kita melayani sungguh-sungguh. Datang ke gereja pagi-pagi, lebih pagi dari jemaat. Bantu nyusun-nyusun kursi, tarik-tarik tali. Terus senyum manis, gigi dibuka. Sampai pegel Bapak Ibu kayak pagar ayu. Benar gak? Belum mesti nyambut dengan ramah. Dimarahin lagi sama jemaat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Itu bekerjanya untuk kekekalan. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bapak Ibu, banyak yang ngeluh bilang gini, gue di sini juga gak dibayar. Hei, kamu dibayar. Tapi beda, bukan dibayarnya sama Ici, dibayarnya sama Tuhan nanti. Haleluya. Amin. Dengar, ketika Anda melayani, ketika Anda tuh bantu orang, jangan cari upah di bumi. Bekerjalah, kata firman Tuhan. Untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Makanan yang tidak binasa sampai hidup kekal, kata Tuhan. Bekerjalah untuk upah yang menanti kita di kekekalan. Saya tuh sedih kalau orang itu pelayanan. Fokusnya gini, emang gue dapat apa? Ada loh orang yang saya dengar tuh bolak-balik ngomongnya itu. Lama-lama gue kesel, gue bilang gini. Ucapan mulut meluap dari hati. Lu bilang lu pelayanan gak dibayar. Gue dapat apa? Sebenarnya lu pengen dapat apa-apa? Pengen tau gak jadi gembala tuh. Cas-cos. Tapi nanti dikritik lagi. Jadi saya tahan di hati saya. Tapi saya rindu jemaat ngerti. Jangan selalu mencari upah di bumi. Upah yang binasa. Upah yang habis di sini. Apa sih artinya? Saya mau kasih PK berapa buat yang ASR? Coba hitunglah berapa. Satu ibadah berapa kira-kira? 250 ribu. Hah? Beli nasi campur. Beli es. 2-3 kali makan. Malamnya pup. Paginya pup. Habis. Tapi kalau Anda enggak dibayar, Tuhan bayarnya itu luar biasa katanya. Sampai kekekalan.
1: Yang ngasih upah langsung anak manusia yang artinya Yesus sendiri. Mana yang lebih berharga, saya mau tanya? Yang lebih berharga upah di kekekalan, apa artinya bakmi? Benar gak Bapak Ibu? Uang dapat kok nasi kotak dari Ici. Ngomong gak dibayar. Dengar baik. Ketika Yesus berkata, semua ditambahkan. Apa artinya? Ini pengertiannya. Kita akan mengalami pelipat gandaan dalam hidup. Kita akan mengalami mujizat-mujizat penyediaan Allah. Kita akan mengecap berbagai anugerah di kehidupan. Semuanya ditambahkan. Saya kasih contoh. Saya dulu pelayanan Bapak Ibu mulai dari nol di Indonesia. Memiskinkan diri. Dari hidup mewah di Australia, mulai dari nol di Indonesia. Saya kasih tahu. Saya itu kalau ngitung dari PK suami saya, mohon maaf ya. Pertama kali pulang Indonesia 2006, PK-nya tuh sekali khotbah 500 ribu Bapak Ibu. Satu hari, tiga kali ibadah, 1,5 juta. Beli susu anak 2 sampai pampers habis. Boro-boro nabung, bahasanya gini, ke Bali deh, jangan ke luar negeri. Ada gak duitnya? Gak ada Bapak Ibu. Buat beli tiket aja gak cukup. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Karena saya tidak cari kerajaan saya sendiri. Saya tidak bangun kerajaan saya sendiri. Yang saya bangun kerajaan Allah. Yang saya cari di Indonesia itu kehendak Allah bagi kami berdua. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menambahkan. Apa yang dia tambahkan? Tiba-tiba suami saya jadi terkenal. Kami diundang khotbah sampai ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, ke Belanda, ke Jerman. Bapak Ibu, saya sampai dibawa jemaat naik mobil ke Paris, Bapak Ibu. Dibayarin hotel. Saya diterbangin ke Bali, ke Israel. Free, Bapak Ibu. Enggak pakai duit sendiri, Bapak Ibu. Itu yang namanya ditambahkan. Dilipat gandakan. Mujizat penyediaan. Dan mengalami keajaiban dengan Tuhan. Katakan haleluya. Amen. Mencari dahulu kerajaan Allah. Apa yang saya tidak pernah pikirkan. Apa yang saya tidak pernah lihat dengan mata. Tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan sediakan bagi saya. Saya tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Khotbah marah-marah tapi tenar Bapak Ibu. Bapak bayangin diterbangin ke Medan. Dijemput pakai mobil mewah. Baru turun eskalator. Udah ada security yang jagain saya. Ambilin koper saya. Wah, didudukin mobil mewah yang bisa dipijit-pijit Bapak Ibu. Di rumah enggak punya tapi disediakan Tuhan. Haleluya. Diajak orang makan restoran yang mahal-mahal. Makan durian all you can eat. Haleluya. Saya kasih tahu, semua ditambahkan enggak pakai duit dewe. Haleluya. Saya ngalamin banyak sama Tuhan. Kalau Anda mau dengar saya cerita. Saya cerita. Waktu saya nyicir rumah saudara di pinggir jalan Banyoraya, BCS, daerah paling gak bergengsi di Kelapa Gading. Maaf ya yang tinggal di BGV, beda dikit kita sama-sama B depannya ya. Saudara dengar baik, saya itu taat sama Tuhan. Rumah saya dijadikan kantor tangan pengharapan. Saya tidur cuma sekamar sama anak 5 Bapak Ibu. Ranjang saya ukuran 200x200 tuh anak 3 tidur 1, 2, 3 gitu. Saya sama Jojo tidur di mana? Di lantai ya Bapak Ibu. Pakai kasur 120. Berdua mefet-mefet mesra Bapak Ibu. Untung gak anak keempat Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Karena saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menambah-nambahkan. Amin. Saya akhirnya digerakkan Tuhan. Izin sekolah tuh keluarnya di rumah saya Bapak Ibu. Waktu Tuhan kasih saya visi 2019. Lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Kan di Jakarta udah ada asrama yang di BCS itu kecil. Di jalan Katerili. Nah kan kecil tuh Bapak Ibu. Nah tuh saya bilang Tuhan asramanya udah ada. Sekolahnya di mana? Tuhan bilang di sini. Hah? Di rumah saya Bapak Ibu. Percaya gak percaya Bapak Ibu. Izinnya keluar di rumah saya. Padahal rumah saya ukuran 200 meter. Mana ada izin sekolah keluar di rumah. Saya sampai kaget. Nih Tuhan gak main-main. Berarti saya diusir dari sini. Nah kan gak lucu, masa gue bangun tidur pakai daster, terus di luar anak sekolahan, shalom Tante Heni, shalom Bu Heni. Waduh, berarti saya harus keluar dari rumah sendiri. Saya nangis saudara, Tuhan kan ini rumah saya yang nyicil. Saya sudah kasih buat yayasan loh, pakai. Staff tidur di rumah saya 13 orang loh Bapak Ibu. air itu saya yang bayar, listrik saya yang bayar. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan minta kok semuanya. Kalau dulu saya udah kasih lantai 1, lantai 3, lantai 2. Saya cuma tidur sekamar sama anak saya. Sekarang Tuhan minta semua. Aduh, saya taat saudara. Waktu itu yayasan gak punya uang untuk ganti uang saya. Akhirnya saya ngajuin KPR ke bank. Bapak Ibu, keluarlah. Cuma 1,5 Bapak Ibu pinjaman bank. Akhirnya saya coba cari rumah. Saya cari yang kecil. Karena mau beli rumah apa 1,5 di Kelapa Gading? Benar gak Bapak Ibu? Ada tanah kosong di dekat kami situ. Jalanannya paling lebar Bapak Ibu. Rumahnya hancur sampai pohon-pohon masuk ke dalam. Udah kayak hutan rimba Bapak Ibu. Saya telepon agennya for sale gitu dijual. Berapa ini? 2,2. Ah lupakan, matikan. Apa duit gua gak cukup Bapak Ibu? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya doa, saya ajak suami saya, ayo temenin cari rumah. Ini Tuhan mau pakai buat sekolah, kita harus pindah. Suami saya bilang, aku mau yang gede, gak ada duitnya. Ini memang anak orang kaya susah, gak tahu susah kok ya. Saya bilang gak bisa Jo, udahlah kita berlima. Kalau dulu kita berlima sekamar, punya rumah kecil asal kita berlima, kan cukup. Saya cari yang kecil-kecil, tahu-tahu Tuhan ingetin balik lagi ke tanah itu. Saya balik lagi ke hutan rimba itu Bapak Ibu. Saya udah down, karena duit cuma segitu kalau beli hutan rimba, mau bangun lagi kan Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, saya mau tawar tanah ini, bisa ketemu gak sama yang punya? Ketemu Bapak Ibu, orang Katolik pelayanan penjara, sama kayak saya juga bikin sekolah di penjara. Sharing tentang pelayanan penjara. Akhirnya dia bilang gini, Ibu pendeta ya? Iya, udah saya kasih Ibu murah aja. Bapak Ibu ngepas Bapak Ibu, saya beli tanahnya. Lah bangunnya gimana Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu, kalau kamu mengedepankan kerajaan Allah, sebenarnya rumah itu rumah saya, betul gak? Saya berhak tinggal di rumah saya sendiri. Tapi karena saya mengedepankan kehendak Allah, Tuhan itu kirim kelimpahan dari seberang lautan. Tiba-tiba ada orang tergerak bantu saya. Yuk saya bangunin. Nanti ada uang berapa baru bayar. Haleluya. Saya sampai jual mobil saya satu untuk bayar DP. Habis itu sudah gak tahu apa yang terjadi. Tahun itu menjadi tahun kelimpahan di masa pandemi. Tiba-tiba orang itu telepon saya minta ketemu. Minta ketemu. Hanya untuk ngasih apa? 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu. Ngasih lagi 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu. Ngasih 200 juta. Bukan buat tangan pengharapan. Mereka semua bilang ini untuk Ibu Heni. Ngeri gak saudara? Saya takut terimanya. Saya bilang enggak, ini untuk tangan pengharapan aja. Enggak. Ini untuk Ibu Heni. Tuhan yang bangunin rumah itu buat saya sampai lunas Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ini kesaksian saya. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh gak main-main. Kalau Anda mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Sayang banget waktunya habis. Saya ngeflow ya. Saya mau kasih tahu gini. Tuhan Yesus sempat mengangkat sebuah perumpamaan dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15, Yesus bilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Dengar baik, Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah. Jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Dengar. Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati kita. Amin. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur, akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ingin kita baca ayatnya. Mana ayatnya? Saya udah hilang ini. Saudara, Lukas 12 ayat 33. Multimedia bisa mundur sedikit. Lukas 12 ayat 33. Kita baca sama-sama. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Apa sih yang Yesus ajarin kita? Emangnya Tuhan mau kita kere? Suruh jual semua harta? Terus kasih ke orang miskin? Terus kita gimana? Bener gak? Sebenarnya yang Yesus mau ajarin kita gini. Ketika kita mati, gak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Saya mau akhiri, sayang sekali ini gak habis ya. Taburan kita di bumi bukan cuma tenaga untuk pelayanan, bukan cuma uang untuk pelayanan, tetapi jiwa-jiwa. Ingat, Yesus itu berkata dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 begini. Aku berkata kepadamu, sama-sama, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anda mau bikin surga bersukacita? Berapa banyak Anda yang rindu memberikan kado terbaik buat Yesus? Bawalah jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Yesus akan bersukacita. Amin. Karena setiap murid harus memuridkan yang lain. Yesus berkata dalam Matius 28 pesan terakhirnya. Pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar baik, tugas kita bukan cuma nabur harta, tenaga, tapi tabur jiwa-jiwa. Yuk bawa anak-anakmu kenal Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan selama hidup. Bawa cucu-cucumu. Ayo, oma-oma, opa-opa, muridkan cucu-cucumu supaya kenal Tuhan. Zaman ini zaman edan. Anak-anak lebih dengar sosial media, artis-artis Korea. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita diam saja? Yuk bicara tentang Tuhan sama mereka. Yuk teman-teman kita yang udah sama-sama lanjut usia, jangan biarkan mereka binasa. Beritakan tentang Kristus buat mereka. Supaya mereka juga menemukan kehidupan kekal di ujung hidup mereka. Amin. Dengar baik, jangan takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan ada di masa depan. Yesaya 46 ayat ke-4 berkata gini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Satu lagi, Mazmur 92, sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selama Anda menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan tidak khawatir akan masa depan, tidak tak khawatir akan kebutuhan, yakinlah Tuhan yang jamin masa depanmu. Masa depan juga bicara soal kematian. Orang takut menjadi tua karena takut menghadapi hari kematian. Saya kasih tahu, bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan kekal. Tutup mata, lihat Yesus. Mau tahu janji Yesus buat kita? Saya akhiri. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ini pusing karena gak selesai materinya. Yohanes 14. Ayat 1 sampai 4. Yohanes 14. Kita baca supaya jangan gelisah akan masa depan. Yuk, 3 2 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia ada di masa depanmu. Haleluya. Jangan takut menghadapi hari depan. Tuhan yang akan menjemput kita. Kita akan aman bersama Dia. Mari pegang janjinya. Jangan pernah lepaskan imanmu. Hidup dalam kebenaran dan carilah kerajaan Allah. Mari angkat tanganmu dan berdoa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Yang sanggup memelihara kami. Mencukupkan bahkan melimpahkan segala yang kami butuhkan. Kami percaya hidup kami aman di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara kami di masa depan. Kami percaya Tuhan Engkau menanti kami dalam kekekalan. Dan kami akan bersama dengan Engkau memerintah selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa berikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Untuk terus kokoh berpegang pada iman. Terus setia hidup dalam kebenaran. Kami karena kami percaya segala jerih lelah kami. Ada taburan yang tidak akan binasa. Yang menanti kami dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan. Amen. Merry Christmas. We love you. God bless you.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah didengarkan di mimbar agama Kristen Protestan. Selanjutnya pukul 20.06 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda dengan judul Sang Dewi. Ini produksi dari RRI Banten.
4: Malam Mas Dewi, baru pulang kerja nih.
5: Iya nih Pak, loh pada kemana? Biasanya ramai banget pada main kartu.
4: Iya Mas, maklumlah ini kan malam Jumat. Jadi banyak yang standby di rumah sama istri.
5: Si Bapak bisa aja, makanya buru nikah Pak, biar malam Jumatan juga.
4: Ya, kalau kayak gitu bisa kali Mas tolong carikan buat saya.
6: Drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten dengan para pemeran Digi Pribadi sebagai Dowi, Gita Puspita sebagai Ibu Dowi, Rifki Baudowi sebagai Satpam, Argan Prayoga sebagai Pak RT, Dede Firdaus sebagai Ari, Sarah Ganevi sebagai Rianti, Lucy Astari sebagai Afia, narator Hasniar Rahmawati,

0: Di dalam kamar berukuran 2x3 meter berlantai semen hitam, dengan lampu neon kuning menyinari Dowi yang tengah fokus dengan pekerjaannya. Meski sudah larut, namun begitu banyak yang harus dikerjakan Dowi sebagai seorang staf admin di perusahaan provider. Biasa, setiap menjelang akhir tahun, memang begitu banyak promo yang perusahaan buat untuk konsumen. Dan itu semua, Dowi lah yang paling diandalkan. Di tengah kesibukan menuntaskan pekerjaannya di depan layar laptop, tiba-tiba, ibu masuk.
1: Dowi, bukannya langsung istirahat. Kenapa malah lanjutin kerjaan sih?
2: Eh, ibu. Iya nih, bu. Gak apa-apalah. Besok Dowi biar gak terlalu banyak kerjaan di kantor, bu.
1: Ibu sebenarnya ingin bicara sama kamu, Dowi, soal biaya kuliah adik kamu.
2: Oh iya, Dowi lupa, bu. Berarti minggu depan harus ada ya, bu. Nanti Dowi usahakan segera ya, bu. Mudah-mudahan kerjaan Dowi lancar dan bisa dapat bonus dari perusahaan ya, bu.
1: Amin. Terima kasih ya, nak. Maafin kalau ibu masih suka ngerepotin kamu terus. Ya, mudah-mudahan sih tahun ini ibu bisa sertifikasi guru ya, Dowi. Doain ibu juga lolos. Kan kalau lolos lumayan, bisa buat tambah-tambah hidup kita.
2: Gak apa-apa, bu. Selama Dowi bisa, pokoknya ibu tenang aja, bu.
0: Kehidupan yang begitu keras membuatnya harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi setelah ayah meninggal sejak 5 tahun lalu, membuatnya hampir putus sekolah. Namun dengan perjuangan ibu yang begitu besar, akhirnya ia bisa lolos SMA walau harus mengalah untuk tidak kuliah demi sang adik perempuan satu-satunya melanjutkan pendidikan di luar kota. Siang hari di kantor.
3: Dow, makan siang apa nih? Kantin yuk.
2: Saya lagi gak makan dulu, Ri. Duluan aja tuh sama Ari sama Afia.
3: Lah, emangnya kamu puasa? Puasa apa hari Jumat gini?
2: Maksudnya, saya sedang tidak makan gitu. Ya, lagi gak lapar aja.
3: Oh. Yaudah kalau gitu, kita duluan ya. Bye-bye, Dowi.
4: Jangan terlalu sibuk gitu, Dow. Harus tetap jaga kesehatan ya. Kita duluan ya. Dah.
0: Mereka pun meninggalkan Dowi yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Walau tidak bisa dipungkiri, perut Dowi begitu keroncongan. Namun, ia harus tetap berhemat demi biaya kuliah sang adik. Di kantin, Rianti, Mafia, dan Ari yang merupakan teman kerja Dowi merasa ada yang aneh dengan temannya tersebut. Bagaimana tidak? Beberapa hari belakangan ini, Dowi seperti dikejar-kejar deadline hingga tidak sempat makan, bahkan minum. Kecuali sholat yang ia tidak pernah lupakan.
5: Guys, aku pernah dengar kalau Dowi itu tulang punggung keluarga tahu. Dan katanya di Jogja kosan sama bayaran kuliah adiknya tuh nunggak. Makanya dia sampai segitunya ngerjain kerjaan biar dapat bonus akhir tahun 80%.
6: Hah, serius? Kalau gitu kenapa kita nggak bantu aja?
3: Wah, ide bagus tuh.
5: Oke, gimana kalau kita iuran 2 juta per orang untuk Dowi?
6: Buset, kalau segitu mana aku ada? Emangnya kamu, Rin, pewaris tunggal tata keluarga?
4: Iya, kita bantunya semampu kita aja kali ya. Aku cuma ada 500 ribu nih paling.
5: Gitu juga boleh deh. Nanti kita kumpulin jadi satu aja biar banyak. Semoga Dowi senang dan terbantu ya.
6: Amin.
0: Setibanya di ruang kerja, mereka terkejut melihat Dowi yang dibopong oleh rekan kerja yang lain. Rupanya, Dowi tak sadarkan diri. Semua terlihat panik dengan situasi tersebut. Tak lama, mereka pun sudah berada di sebuah rumah sakit. Rasa cemas terus menghantui mereka bertiga, karena sampai saat ini, Dowi tak kunjung sadar.
5: Aku bingung banget mau ngasih tahu kabar ke ibunya Dowi nih. Menurut kalian gimana?
7: Udah, gak apa-apa, kasih tahu aja. Barangkali doa ibu mujarab untuk menyadarkan Dowi.
4: Kalau menurutku, lebih baik di antara kita kalau ada yang bisa nih, jemput ibu deh. Ibu pasti bingung kesini naik apa. Belum lagi sepanjang jalan pasti kepikiran.
7: Ya udah kalau gitu aku aja yang jemput ibu. Rin, aku pinjam mobilmu dulu ya.
5: Iya Ri, hati-hati ya.
0: Ari kemudian bergegas untuk menjemput ibu Dowi. Mereka memang sudah sangat terbiasa bertemu dengan ibu di kala waktu libur untuk sekedar main dan makan siang sederhana di sana. Bahkan ibu Dowi sudah menganggap mereka seperti anaknya sendiri. 2 jam kemudian, ibu datang dengan wajah paniknya. Saat ibu datang, Dowi sudah berada di ruang ICU. Sampai saat ini, dokter belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kondisi Dowi. Yang pasti, selang, infus, dan pendeteksi jantung terpasang di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih anak-anakku sudah mengantar Dowi ke sini. Ibu sangat bersyukur sekali Dowi memiliki teman-teman seperti kalian.
5: Bu, kita akan selalu ada selagi kita bisa bantu. Ibu yang tenang ya.
4: Ibu sabar ya, Dowi gak akan kenapa-napa kok Bu.
0: Waktu terus berjalan. Sudah 3 hari ini, Dowi masih belum sadarkan diri. Selama Dowi dirawat di rumah sakit, Ari menjadi teman sekaligus sahabat yang paling bisa diandalkan untuk selalu standby di rumah sakit. Rianti dan Afiah sebetulnya ingin selalu menemani. Namun sayang, mereka perempuan serta tidak mendapatkan izin dari perusahaan lebih dari 3 hari. Beberapa hari terakhir ini, pos ronda dekat rumah selalu ramai dengan menunggu kabar baik dari Dowi. Di sana, biasanya ada Pak RT yang juga berjaga-jaga bersama dengan para warga dan satpam kampung. Begitu banyak warga yang sebetulnya ingin sekali menjenguknya, namun karena di ruang ICU, sehingga tidak diperkenankan oleh pihak rumah sakit. Tidak dengan malam keempat ini. Hanya ada Pak Satpam saja yang berjaga. Saat asyik tengah jaga malam, seorang pemuda yang setiap malam ia lihat melintas di hadapannya. Sudah menjadi kebiasaan, sapaan dan senyuman hangat itu selalu muncul.
8: Malam Mas Dowi, alhamdulillah sudah kembali toh. Tapi kok malam sekali dan gak sama ibu datangnya?
2: Iya Pak, ibu masih di rumah sakit. Tolong jaga ibu dan adik saya ya.
8: Yo, kalau itu sih udah jadi tugas saya setiap hari, Mas.
0: Pak Satpam merasa bingung dengan sikap Dowi yang tidak seperti biasanya. Hanya senyuman dan sapaan hangat saja yang terlihat malam itu. Pagi hari, suasana nampak sunyi. Angin bertiup sangat semilir tidak seperti biasanya. Di luar dugaan, tepat di hari Jumat pukul 8 pagi, ibu dan adik Dowi yang sengaja meninggalkan perkuliahan di Jogja mendapat kabar bahwa Dowi telah tiada. Mereka menangis terseduh-seduh, bahkan Ari, Rianti, Afiah, serta semua warga kampung tidak menyangka Dowi pergi secepat ini. Dunia seakan runtuh. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka dan selesai dikebumikan, Pak RT serta Satpam sempat berbincang pada sang ibu perihal kejadian yang sempat dialaminya semalam.
9: Ibu, tentu saya, keluarga, dan warga kampung sangat merasa kehilangan dan duka yang mendalam atas meninggalnya Dowi, sosok anak muda yang begitu kami banggakan di kampung ini. Di tengah kesibukannya, dia yang sangat semangat membantu saya dalam hal apapun di kampung ini.
8: Ibu, saya juga begitu. Kadang Mas Dowi lah yang paling sering beli jajanan untuk saya dan warga yang lagi ronda. Tapi...
10: Gimana Pak? Tapi apa Pak?
9: Ayo, ceritakan saja, Pak. Tidak apa-apa.
8: Maaf, Bu. Semalam saat saya jaga malam di pos ronda, saya sempat ngobrol sebentar sama Mas Dowi. Tapi...
10: Tidak mungkin, Pak. Dowi 4 hari koma di rumah sakit, Pak.
8: Iya, Bu, saya tahu. Makanya, saya semalam tuh heran. Kok Mas Dowi udah sembuh dan pulang ke rumah? Dan lebih heran lagi, kok nggak diantar keluarga gitu loh. Aneh, bingung aku.
10: Pak, itu mungkin bukan Dowi, Pak. Coba dicek lagi, Pak.
8: Demi Allah, saya ngobrol sama Mas Dowi semalam. Saya nggak mimpi kok. Lawong, saya ingat betul. Beliau ini berpesan agar saya itu jaga ibu dan adik. Saya pikir itu cuma bercanda. Karena memang, ya itu kan memang tugas saya.
10: Astagfirullah.
11: Sebuah kejadian yang sangat mencengangkan tersebut menjadi buah bibir di kampung. Semua tidak menyangka pemuda kebanggaan warga kampung harus pergi dengan cepat karena mengalami pembekuan darah di otak. Bantuan dari Ari, Rianti, dan Avia serta ditambah beberapa rekan kantor yang mereka rencanakan beberapa waktu lalu akhirnya diberikan juga. Mereka seperti merasakan mimpi buruk yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kehilangan Dowi merupakan sebuah hal yang siapapun tidak pernah menginginkannya. Beberapa bulan setelah kepergian Dowi, sang adik berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dowi pasti akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Sungguh, Dowi adalah seorang kakak yang begitu penyayang. Apapun ia lakukan untuk sang adik dan ibu, termasuk pihak perusahaan tempatnya bekerja memberikan bonus hasil yang sangat besar berkat kerja keras Dowi semasa hidup. Bahkan, lebih baiknya lagi, sang adik juga kini diminta perusahaannya untuk bekerja menggantikannya, bahkan di posisi yang lebih tinggi. Selamat jalan, Dowi. Engkau begitu berharga di mata siapapun yang mengenalmu. Demikian, drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten. Penulis naskah Fitri Rianti, sutradara Ilma Afia, teknik montase Alfi dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum nyinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, tengkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong. Menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama. Mengangkat sebuah tema islami dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
19: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI. Kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
20: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
19: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Alama Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

0: bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala cuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangga dan juga Ente Kang ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya. Di malam hari ini yang pastinya masih bersama saya Dini menemani Anda ya di rumah kita nih pendengar ya saat lagi. Saya akan hadirkan lagu-lagu daerah ya dan juga informasi-informasi terkini gak jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, dan juga untuk Anda ya yang mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, baik kalau gitu saya akan hadirkan lagu-lagu daerah ke tengah ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Beduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke kota Sangkau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Pendengar, Hari Game Indonesia atau HARGAI merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air. HARGAI rutin diperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia atau AGI pada tahun 2016. HARGAI ya dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 sampai dengan 10 Agustus 2026. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. HARGAI juga menjadi hari untuk merayakan semangat para developer, kreator, komunitas, ya atlet e-sport, dan seluruh pemain Indonesia. Semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air. HARGAI tidak hanya menjadi ajang perayaan saja ya, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen ya pendengar ya, dan berbagai kegiatan kreatif dari pelaku industri turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan membeli game buatan Indonesia. Dari satu karya game yang kreatif, inovatif, dan menarik ya dapat membantu tumbuhnya perekonomian negara. HARGAI juga menjadi wadah mempertemukan pemerintah, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat luas dalam mendorong pertumbuhan industri game tanah air. Pengembangan game juga merupakan salah satu subsektor dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya pendengar ini, dan dari subsektor ini lahir berbagai karya inovatif yang membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarya dan berkarir di industri digital. Nah, mari rayakan HARGAI dengan terus mendukung para pegiat industri game Indonesia. Mari terus bermain, berkarya, dan bertumbuh bersama demi masa depan industri game Indonesia yang semakin kuat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Pendengar, belanja online ya ini semakin banyak digunakan karena menawarkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus datang langsung ke toko. Namun kemudahan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap teliti agar konsumen tidak salah memilih produk ataupun mengalami kerugian. Dilansir dari laman olenka.id dan intimes.com ya. Ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar aktivitas belanja online ini tetap aman dan sesuai kebutuhan. Dengan menerapkan kebiasaan belanja yang bijak ya, konsumen juga dapat memanfaatkan berbagai kemudahan tanpa mengabaikan keamanan ya dan kondisi keuangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ini adalah memeriksa spesifikasi barang ya sebelum melakukan pembelian. Konsumen sebaiknya melihat informasi mengenai bahan, ukuran, kualitas, dan fungsi produk agar barang yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Membaca testimoni dan ulasan dari pembeli sebelumnya juga menjadi langkah yang tidak boleh dilewatkan. Ulasan tersebut juga dapat memberikan gambaran ya mengenai kualitas barang, kesesuaian produk dan deskripsi serta pelayanan yang diberikan oleh toko. Nah, pendengar, belanja sesuai dengan kebutuhan juga penting dilakukan agar konsumen tidak membeli barang secara berlebihan ya. Kemudahan dalam mengakses berbagai produk dan promo ini terkadang membuat seseorang tertarik ya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Nah, untuk pengguna fitur pay later juga nih ya perlu dipertimbangkan dengan matang karena fasilitas tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban pembayaran di kemudian hari. Sebaiknya konsumen tidak menggunakan pay later untuk membeli barang yang tidak penting, terutama jika belum memiliki kemampuan untuk melunasi tagihannya. Dengan memilih produk dari toko resmi atau penjualan terpercaya juga dapat membantu mengurangi resiko mendapatkan barang palsu maupun mengalami penipuan ya. Konsumen sebaiknya tidak mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah dan memastikan transaksi dilakukan melalui kanal pembayaran resmi. Promo dan voucher diskon juga dapat dimanfaatkan untuk menghemat pengeluaran selama digunakan secara bijak. Konsumen sebaiknya tetap berpegang pada kebutuhan dan tidak menjadikan promo sebagai alasan ya untuk membeli barang secara berlebihan.

Tanda mural dari Kerajaan Baru Mesir Kuno yang telah menggambarkan lembah dan madu di tengah adegan kehidupan sehari-hari 4.400 tahun lalu memberikan bukti bahwa sejak zaman tersebut manusia telah menggunakan produk sarang lebah. Para ilmuwan mengatakan mereka telah menemukan bukti lilin lebah di tembikar yang dibuat oleh orang-orang zaman batu dari budaya pertanian awal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Salah satunya ada pada produk memasak dari sejumlah situs di Turki Timur sekitar 8.500 tahun yang lalu. Mural Mesir kuno, seni batu, prasejarah, dan bukti lain sudah menunjukkan lebah madu telah dimanfaatkan oleh umat manusia ribuan tahun lalu. Para peneliti memeriksa senyawa kimia yang terperangkap dalam 6.000 keping tembikar tanah liat di lebih dari 150 situs. Madu dikenal sebagai obat rumahan yang memiliki jutaan manfaat sejak juta tahun lalu. Keberadaan madu sudah terukir di dinding-dinding piramida Mesir kuno. Pasalnya, sejak jutaan tahun lalu juga, madu terkenal sebagai obat rumahan yang mujarab. Dan hingga saat ini,

0: Madu dipercaya punya banyak manfaat kesehatan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, Kan tante tadi tanya. Ya saya jawab toh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, pukul 21 lebih 48 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu daerahnya untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan di Sapa Malam. Saya mengajak Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Jadi silakan bergabung di Sapa Malam pada malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung ya. Dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu juga yang di requestnya sama para pendengar kita yang lainnya. Selamat malam juga nih untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami ya di FM 97 dan juga di FM 99,9 MHz ya di RRI Sangga dan juga NT Kang. Oke, dua buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita.
1: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku.
0: Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Sipatokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangha dan juga Entikang ya. Ini kita langsung aja angkat di penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, apa kabarnya Majikan? Bunda? Bukan, dengan Dini.
1: Kabar baik. Dini ya?
0: Iya.
1: In, selamat malam ya. Apa kabar? Sehat baik-baik selalu kalau lagi di Palu saya Mbak Din.
0: Masih
1: Bunda
0: di
1: lagi
0: Palu.
1: Di Palu.
0: Iya. Sehat ya tapi Bunda.
1: Mbak Dininya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat nih Bunda di sini.
1: Amin.
0: Gimana di sana
1: Ya,
0: udah
1: Mbak
0: ada
1: Din,
0: hujan belum?
1: Oh, belum Mbak Dini, ini sudah berapa minggu enggak hujan-hujan lagi.
0: Masih.
1: Kemarau di Palu.
0: Kemarau panjang ya.
1: Masih biasa-biasa. Ya, kalau di Sanggau gimana?
0: Belum hujan juga di sini, Bunda.
1: Sama dong kita berarti kalau Pak Nasrul bilang tuh langit kita.
0: Satu langit kita ya, berbeda pulau.
1: Iya. Selangit dia bilang berarti kalau sama-sama nggak ada hujan katanya selangit.
0: Selangit. Oke,
1: Iya.
0: baik. Bunda
1: Iya.
0: mau ke lagu apa ini, Bunda?
1: Saya mau suka lagunya Samudra Cinta dari Amen Seran, Amen Seran.
0: Samudra Cinta dari Amen Seran ya. Oke. Oke.
1: Nah, salam-salam ya Mbak Dini.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama buat Mama Indah, ada Mama Yogi, ada Mama Murti, Mak Marla ya, Mama Boboy, Pak Niarti, ada juga Pak Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam ya, Pak Wai, Pak Lanius, ada juga Bang Jali, Kakek Panji, ada juga Nicho ya, ada Pak Windy di Tokyo, ada juga
0: Siapa
1: siapa ya,
0: lagi?
1: Mbak Bang ini, ini yang di Manado ya, Bung Cliff, ada juga siapa ya, pokoknya oh Mbak Elsa, ada Mbak Viola juga, pokoknya dirangkai ya Mbak Dini dari A sampai Z.
0: Siap, Bunda.
1: Mbak Dini tetap semangat ya, sukses selalu, pulangnya sebentar hati-hati, tiba di rumah dengan selamat.
0: Siap, baik.
1: Makasih ya
0: Terima
1: Mbak Dini,
0: kasih,
1: selamat
0: Bunda.
1: malam. Apa malam? Semangat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Bunda Natalia ya, yang ada di Palu katanya. Kita angkat kembali di penelpon kedua. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Pak El, apa kabarnya?
2: Baik, Mbak Dini.
0: Ini lemas sekali Pak El.
2: Nanti terlalu kencang nanti. Tak malam Mbak Dini.
0: Oh iya kah, nanti orang bangun ya tetangga. Pak El mau request lagu apa nih Pak El?
2: Lagunya ini Mbak Dini, dari Krise Mbak Dini ya.
0: Hah?
2: Dari Krise.
0: Krise judulnya?
2: Pergilah Kasih.
0: Pergilah Kasih. Oke. Kirim salamnya nih untuk siapa aja.
2: Masih tetap di sana ini. Masih asap sana tuh.
0: Masih di sini makin tebal asap.
2: Ini lagu asapnya ini.
0: Itulah, pulang pun keluar pun harus pakai masker.
2: Masker. Kabut sekali, kabut sekali ya.
0: Itulah belum ada hujan ya.
2: Nah, salam ini ya.
0: Silakan.
2: Pertama tadi buat Mbak Cinta itu Mbak Farida ya.
0: Bunda Natalia.
2: Natalia. Ada Bu Desti juga. Ada Mbak Mesti, Mbak Elsa, ada Mbak ini Yuli, Mbak Yuni, Mbak Yul, ada Aduk, Pak Uban, Ayu Gaul, Aisyah Senang. Malunya Aisyah Senang kemana malu ini?
0: Aisyah Senang, ayah kemana lama dan tidak pernah gabung gak nih?
2: Malu kenapa? Malu tidak pernah. Tapi bang kata sakit tamu ini apa sembuh belum?
0: Belum tahu nih belum ada.
2: Banyak ada keluarganya lama di rumah katanya sudah sehat katanya ya.
0: Oh gitu, ya semoga lah ya cepat sehat ya.
2: Semoga sehat ya. Nah, ada anda ambil ini.
0: Siapa lagi
2: nih? Itu Mbak siapa tuh Mbak yang di Simbang Batu Karap itu? Mbak Mala.
0: Mbak Mala.
2: Ada Mbak Mala.
0: Siapa lagi nih?
2: Itulah. Mbak Boboy, Mbak Indah. Nah, jangan lupa nanti Mbak Boboy. Ada Mbak Nusu, Sumsri, ada Mbak Lanius. ada Bung Suralo, ada tuh Bung Dendi, ada Galong. Itu bersaudara berasa.
0: Siapa lagi? Rangkul aja atau gimana?
2: Aku ada yang lebih
0: dari dia. Oke deh, ya.
2: Tempat
0: buku susah gak aku ada lupa bawa buku nih. Oke, siap. Amin, terima kasih ya Pak Elias, sehat juga.
2: Selamat malam siapa.
0: Oke, baik ya dari Pak El. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Usa, apa kabar gak tuh?
3: Alhamdulillah, lagi kedinginan. Tadi pacar siang lagi kepanasan.
0: Malam kedinginan, ya?
3: Kedinginan, maklumlah sendirian.
0: Alamak, dah lah ambil jaket lah. Kau tak ambil jaket, ambil selimut ya nih, gitu nih.
3: Gak ada kawan, diam sendirian, kedinginan. Gila, kalau mau tidur tebal-tebal selimutnya lah supaya panas.
0: Pakai guling lah kalau gitu ya.
3: Iyalah, susah mencari selimut aslinya.
0: Allah mak, bekat gak nampaknya Pak Usu nih.
3: Iyalah, apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Usu apa kabar gak tuh?
3: Mbak Dini ada selimut aslinya.
0: Ada di rumah masih.
3: Ada di rumah ya. Nggak dibawa jalan-jalan selimutnya.
0: Kalau dibawa jalan-jalan susah gak nih, nak gue potongnya.
3: Lagu koyak kalau kena paku ya.
0: Oke.
3: Gurau jak ini gurau.
0: Gurau jak ya, nggak apa. Ya,
3: kalau nak gurau nak ceria, semangat Pak Dodi.
0: Semangat lah, walaupun dah malam dah ya.
3: Iyalah, lagunya dari gelas-gelas kaca aja lah.
0: Gelas-gelas kaca, oke, disiapkan ya, kirim salamnya.
3: Pertama buat Mbak Dini yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Dan dimudahkan rezekinya. Amin. Salam semuanya lah yang biasa gabung di Rere Sanggau semuanya. Okay. Maaf nggak disebut satu persatu.
0: Ayo gantian ya.
3: Buat Mbak Dini, selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik, ini dari Pak Usu ya di Sambas. Oke, baik, di belakangnya Pak Usu kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mbak Kakung, Kuburaya.
0: Mbak Kakung, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sehat ya?
4: Sehat, cuma agak-agak dingin kalau malam ini. Kalau siang panas tadi kata Pak Usu, tadi sampai terus ini juga malam ini dingin nih rasanya.
0: Aduh, sampai gak rupanya ke Pontianak nih?
4: Iya, sampai ke Kuburaya dinginnya ini.
0: Allah, jauh jalan-jalan dingin. Tapi tadi sini pun memang sejuk, anginnya agak-agak kuat juga tadi ini. Tapi gak ada hujan.
4: Iya, gak hujan memang ya. Tapi seminggu yang lalu ada hujan, tekannya sekali.

0: Selamat berterusan berterusan. Selalu sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Kakung juga sehat selalu ya, sama keluarganya yang ada di kubur raya. Oke, di belakangnya Pak Kakung ya, silakan. Ini di 0857-5381-0365. Saya terima ya, satu penelpon lagi. Nanti baru kita putarkan lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Nasrun, Sulastina, Mbak.
1: Bang Nasrun, apa kabarnya? Baru kedengaran ya, lagi.
2: Iya, susah juga tebus Mbak ya. Antri juga. Ya, alhamdulillah kabar baik Mbak, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Amin. Ini sejuk gak di sana nih?
2: Oh iya, kedinginan juga Mbak, namanya malam.
1: Namanya malam ya, angin malam. Sejuk ya. Jarang ya angin malam ada yang panas. Tapi sehat ya. Di sana ada kayak kabut-kabut asam enggak nih?
2: Iya, ya, di sini juga banyak kabut juga, Mbak, ya, tapi siang.
1: Siang ya. Cukup tebal enggak nih kalau boleh tahu?
2: Bisa, cuma bukan cuma tebal, pokoknya apa namanya, datangnya hujan.
1: Enggak ada hujan. Iya. Enggak ada hujan jadi enggak ada becek ya.
2: Bagi sudah namanya air, jangan becek.
1: Enggak ada becek jadinya. Oke, baik. Cuman nih Bang Nasrun, ini udah ada 3 lagu kita.
2: Oh iya, enggak apa-apa ya.
1: Jadi gimana? Ya, mau long... Kalau mau ngikut boleh atau mau ditampung dulu nih lagunya nih?
2: Kalau memang masih bisa minta lagunya boleh lah, kalau memang kena ya ikutan saja ya.
1: Apa judulnya?
2: Demi Cinta, Happy Kos Endang.
1: Demi Cinta ya, dari Happy Kos Endang, oke.
2: Okay. Iya, ya, pertama-tama apalagi nyerah, saya bertugas, saya selalu yang bersama keluarga rumah. Terus saya sudah menstart selang kumpah sama kurunya RIAI, sanggau yang bertugas malam saya selalu. Sehat, salam satu hati semuanya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Nasrun ya. Oke, kalau gitu saya hadirkan lagunya dan tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan orang perintis Mbak Dini, masa udah lupa.
0: Bang Eko, oke, apa kabarnya Bang Eko?
1: Kalau kabar sehat.
0: Sehat ya.
1: Kalau cuaca ini panas-panas nih malam ini Mbak Dini.
0: Panas ya, nggak ada sejuk ya?
1: Nggak ada.
0: Oke, Bang Eko mereka selalu apa?
1: Judul lagunya Cinta Kita.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Ami, pecuri Inka Christy.
0: Inka Christy?
1: Dari Ami, pecuri Inka Christy.
0: Arif ya Cinta Kita. Ami dan Inka Christy, oke.
1: Selalu-selalu ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama ya kali, buat Mbak Buan Usu yang di Sambas. Buat adik Yuli di Sungai Bawang, semoga sehat. Buat Mama Boboy, buat Cecil di Mbaung, Ai di Sompu, Ai Kepo, Kalung, Bang Joto RJD dengan Taman. Lagunya spesial buat adik angkat Bang Eko aja, adik Simbang pakai lapis ya.
0: Okay,
1: soalnya Bang, lagu ini sering Bang Eko dia request, terus lagu ini gak diputar kayaknya gitu, lagu Cinta Kita ini.
0: Iya kak.
1: Soal Bang Eko kan monitor setia nih Mbak Dini.
0: Okay, siap.
1: Beberapa malam dia mintakan lagu ini, tapi gak diputar kayaknya lagu Cinta Kita nih.
0: Oh iya kak, okay deh, nanti kita putar ya.
1: Kalau malam kemarin, kalau gak salah tadi Eko Kerjuan juga dia minta lagunya, ada juga kan.
0: Okay, nanti kita putar ya.
1: Kalau ini sih pasti diputar, soalnya Bang Eko kan belum pertama kan, pasti kedua.
0: Benar, oke.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih, selamat malam Mbak Dini ya.
0: Okay, baik, selamat malam Bang Eko. Oke, baik, dari Bang Eko ya di Perintis. Ini kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Mbak Nios.
2: Iya, ini cuacanya cerah hari ini Mbak di Subah nih.
0: Oh gitu.
2: Dan ini Mbak juga di Subah nih ada hiburan band ini Mbak di Subah nih. Nah, cuman saya nontonnya sebentar Mbak. Soalnya kita juga berbagi waktu ya untuk gabung radio, waktu untuk tidur nanti Mbak bisa ke mau gereja, jadi harus agak awal juga gitu. Okay. Jadi berbagi waktu gitu. Kalau asap ini Mbak, asapnya ada juga nih, asap tapi tidak bisa tebal sih Mbak, begitu.
0: Gitu.
2: Ya, kalau sanggul gimana Mbak?
0: Di sanggul asapnya juga masih cukup tebal nih Bang Lanius.
2: Oh gitu, iyalah. Kalau yang penting Mbak, kalau kita kebut asap ini memang kalau bisa pakai masker lah ya, kalau keluar-keluar ya Mbak ya.
0: Benar.
2: Supaya, karena takutnya pakai SPA gitu loh Mbak.
0: Iya, nah, ini lagi musim.
2: Oh, lagi musim gitu Mbak ya?
0: Iya.
2: Tapi Mbak, aman kan?
0: Alhamdulillah. Mbak,
2: aman? Aman. Oh, syukurlah sih. Puji Tuhan kalau aman ya. Oke, lagunya dapat ya?
0: Dapat, judulnya apa?
2: Lagu dari Samson Mbak, judulnya itu Naluri Lelaki.
0: Naluri Lelaki,
2: oke. Okay. Dari Samson ya. Nah, itu Bang Eko ya apa, kadang lagu nggak diputar karena waktu juga sih Mbak gitu loh. Mbak waktu sedang mepet kan, mungkin waktunya mepet, mungkin makanya tidak diputar gitu kan.
0: Iya. Sama waktu semuanya juga. Kok yang lainnya pasti
2: gitu ya. Siap, salam dulu yang pertama buat Mbak Dini di Biasiar, terus selalu Mbak Dini ya. Kemudian juga buat Bang Eko tadi, buat Mbak Boboy.
0: Okay.
2: Terus buat Bu Esti, Mbak Elsa, Mbak Ling, ada kakek Ririn, ada Dek Yuli juga. Terus ada tadi siapa tuh Mbak yang pertama tadi tuh Mbak yang ada dari mana itu?
0: Bunda Natalia.
2: Yang cewek tadi Bunda Natalia sama Bu Farida ya. Nah, dan juga yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja. Oh ya Mbak tadi apa waktu tuh? Ada yang siapa Mbak? Mbak, siapa? Mbak Sasa ya? Yang lagu Cicik Periuk itu Mbak ya?
0: Cicik Periuk, oh itu.
2: Itu mantap tuh Mbak, itu lagu mulai Sambas tuh Mbak. Wah, terima kasih ya Mbak ya. Sudah sudah memberikan informasi lagu mulai Sambas untuk teman-teman yang di sana Mbak ya. Untuk kebintar radio Mbak ya. Wah, luar biasa. Terima kasih lah Mbak. Semoga lagu ini di mana-mana berada lah, sampai di Sanggol. Karena lagu-lagu daya Sanggo juga ada di Kabupaten Sambas, Mbak. Kayak di area Sambas biasa muterkan lagu-lagu daerah juga, begitu.
0: Semuanya ya?
2: Iya, itulah ragam budaya kita berkata Dok Eka. Siap, Mbak.
0: Okay,
2: itu saja.
0: Baik,
2: terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, yo. Selamat malam ya. Oke, baik dengan Bang Lanius ya di Sambas ya, di belakangnya Bang Lanius ya. Silakan, masih saya undang Anda 0857538103. Kita angkat satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Ini kakak Mimi, makan nih sikapnya.
0: Apa kabarnya Mama Boboy?
3: Cok ubi. Masak dengan tulang apa? Tulang yang kami makan tuh lah, daging tuh susah nak sebut ini muslim. Kakak masak sup saja nih, simple saja, daun ubi itu nih. Kakak suka makan daun ubi, daun-daun kampung kakak suka.
0: Suka ya.
3: Apa kabar di sana nih?
0: Alhamdulillah baik, Mama Boboy apa kabar?
3: Dekat sini, 2-3 hari tak ada hujan nah, nih, panas berdengkang aduh.
0: Panas ya.
3: Buka kipas pun panas. Aji cekap. Buka lah ikon, aduh kalau buka ikon rumah baru nanti, baru bagi cantik-cantik ini rumah tak berapa baik lah nih, dia plat macam batang-batang dia pun sudah banyak yang buruk-buruk. Kalau kakak pindah dong depan, lepas tu rumah ni repe lah, 1,000 repe, cermin dia semua kakak buat lah. Kakak nak request lagu apa ya untuk apa kawan-kawan ini? Dengar, aduh. Dalam diam ku mencintaimu pun ya.
0: Hah? Dalam diam?
3: Ku mencintaimu.
0: Dalam diam ku mencintaimu dari?
3: Pun, kebulan pun.
0: Dalam diam ku mencintaimu. Kirim salamnya dulu.
3: Lagu ni saya kalau minta lagu tujuh terbaikku, kenapa pula tujuh lagu dengan saya kata bang, mestilah DJ pun nak dengar, Teribo juga kan. Nah, untuk Dini lagu ni semoga Dini mendengar lagu kakak ni Teribo lah.
0: Ini itu dari Lano,
3: terima kasih dek.
0: Ini dari adik Sting kesayang, ya?
3: Itu dari Sting betul lah. Ya betul kak. Dalam diam ku mencintaimu.
0: Iya.
3: Untuk Ade Lano tadi, makasih dek. Jaga ibu tuh dengan ayah tuh bye-bye, Nus. Nanti ada lah jodoh dia tuh, kesian dia tuh sampai sekarang belum lagi kawin. Sedih lah nih dengan suara dia tuh ceria, walaupun dia peras menonggeng tapi dia ceria. Untuk Kak Long, tersayang, tercinta, bergulung. Untuk Demola, tersayang, tercinta. Baru datang ya abang ya. Senyum dia sudah. Tuh abang Eko tuh baru dengan suara rindu lah. Janganlah macam tuh.
0: Iya, tak payah lama, nah, ya.
3: Mengajok-ajok lama tuh tengok tuh. Apa galau tuh dah merajuk nih. Lama dia tak masuk. Biar dia merajuk nih. Putar galau. Lama dah 2 bulan nih tak masuk. Tak tahulah dia tuh.
0: Ya
3: dengar tuh. Pak Wan Usu, Usu Putri, makasih Usu Putri. Lagu nih nanti dengar Usu Putri ya.
0: Siap.
3: Untuk Pak Mase yang dekat sama dengan Pak El tadi tengah hari, Pak Mase yang orang baru tuh ya. Untuk Pak Widi, Pak Mbak Breda, untuk Mbak Bunda Natalia, Bunda Breda, Bunda Esti. Untuk Pak Kangkung, untuk Bang Jali, untuk Pak Wai, Pak Mangsal, Kakek Ririn, Mbak Esa, Mama Muti, Mama Yugi, yang di sini Kakak Sisil ya. Ada satu lagi orang baru.
0: Siapa tuh?
3: Bujang Kecewa nama dia tuh. Aji dengan Kebun.
0: Okay.
3: Itu satu lagi. Aduh, lupa lah.
0: Siapa tuh?
3: Ayi kepo, masuk Ayi. Ini Mama Boboy hari itu dia cari. Masuk Mama Boboy. Saya tak boleh masa dini hari itu nih. Tak dapat tadi.
0: Kenapa itu?
3: Berbo-bo. Kadang-kadang kakak tak dapat dandut nih. Daerah pun kakak tak dapat. Kakak dengar dia orang tuh.
0: Tapi dengar ya.
3: Untuk nenek dengan Datuk Mola tuh ya, moga nenek sehat ya nek ya. Untuk Ayi Kocai, untuk Bang Lendi dengan Dayang, untuk Abang Rinaldo, untuk Joko JSJ yang lain-lainnya. Untuk orang jauh sama ya. Atika di mana di Bali, untuk Bunda Resti di apa nama dia? Bunda Resti itu dia dari apa tuh, negeri apa yang jauh-jauh tuh. Dia jauh tuh. Yang lain-lainnya yang Mbak Ling ya, lama kakak tak ngambil Mama Ling tuh. Moga sehat ya kak ya di Pontianak. Untuk Abang Solehin kita, mana dia tak mau dia gabung lagi. Sudah rindu nak dengar suara Deni ya.
0: Oke.
3: Selamat malam semua. Good night.
0: Ya, selamat malam.
3: Thank you. Selamat malam. Makasih. Bye-bye nih. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Kita di rumah.
0: Oke, baik ya. Oke, baik.
3: Terima kasih ya, sayang ya. Bye-bye.
0: Iya, Mama Boboy. Ya, oke, dari Mama Boboy ya. Dan nanti saya akan bacakan juga nih ya di WA-nya. Ini ada beberapa juga yang masuk. Kita hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
4: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
3: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
4: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
3: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Oke, saya bacakan dulu ya ini di WA-nya ya. Selamat malam ya, ini dari Soranda di Priyotayan Hilir, request lagunya Satu Rasa Satu Cinta ya, salamnya seperti Cadeso. Putra Lato-Lato, Bung Pak El ya, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Bobo ya, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling ya, Mbak Piola, yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z. Selamat bertugas ya, kopi susu aja. Oke deh. Baik, gak apa-apa ya dikasih kopi susu juga ya. Oke, selanjutnya ini saya bacakan kembali ya di WA-nya. Selamat malam, sapa malam ya, ini dengan Paman Sam Balai Karangan ya, salamnya untuk Bung Widi, Bu Parida, Bu Hesti, Mbak Miati, Bang Jali, Mbak Nani ya, di sangga yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z sapa malam. Ini lagunya yang pertama kali ya, ini dari Pance Pondang ya. Oke ya, saya lanjut baca kembali ini ya, pendengar ya.

Selamat malam, sapa malam. Apa nih mau request lagunya Anggur Merah Lola Drakel ya, ini buat Mbak, terima kasih, ini dengan Bu Sonia. Oke, baik, terima kasih ya untuk untuk Bu Sonia. Oke, baik. Kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya ya. Dan tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Oke, baik, tadi tiga buah lagu ya sudah didengarkan. Ini saya bacakan kembali di WA dengan Mama Indah ya. Di Ngabang mereka selagunya Kangen. Kangen ini dari siapa nih kalau boleh tahu Mama Indah ya. Salamnya buat Bi Yul ya, Mbak Yuli, Bang Pael, ya Joto RJ, Bang Surando, Dato Uban, Mbak Sisil, Bunda Natalia, Bu Esti, Kak Long, Bang Widi, Bang Jali, Wanusi yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z buat Mbak Dini. Selamat bertugas, selamat malam. Oke, terima kasih buat Mama Indah. Ini Kangen dari siapa Mama Indah? Ini dari kayaknya dari Dewa 19 ya, Kangen ya. Oke, kita siapin ya untuk Mama Indah. Dan selanjutnya ini dengan halo malam Mbak Dini ya. Ini dengan di Singaraja Bali hadir Mada Resmi, mau request lagunya Ada Rindu Untukmu. Dan makasih Mbak buat waktunya. Oke, baik ya. Dan salamnya buat Bung Widi, Bu Parida, Bu Indi, Bu Kartika ya, Bu Rahma, Pak Nasrun, Mama Boboy ya, Mama Indah, Bu Natalia, salam kenal Bang Benijo dan ke semua fans Sango dimanapun berada, sehat selalu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ini dari Bang Widi. Kita bacain kembali ya. Selamat malam ya, sapa malam Mbak Dini di dengan Bang Widya di Tokyo monitor lagunya Sepatu dari Kulit Rusa ya, Rizky Fauzi. Kirim salam buat Bu Farida, Ayu Masohi di Maluku, Bong Benejo di Manado, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, Bu Kartika di Singaraja, Viola di Makassar, Mama Boboy, ya, Mama Indah, Mama Yogi, Mbak Elsa, Bunda Natalia, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Wan Usu, BST. Dan salamnya yang lain kita rangkul aja pun Mbak Dini, selamat malam dan selamat bertugas sampai tuntas. Oke, baik, terima kasih juga nih ya. Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda dan tetap bersama kami di Sapa Malam di RRI Sanggau.

Oke, baik pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara dalam program Sapa Malam, sekaligus menuntaskan juga nih ya kebersamaan kita di Sanggo Malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggo dan juga Enti Kong. Dan saya juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, senang sekali rasanya kami bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda, menemani suasana pendengar di pagi hari ini, terutama untuk pendengar yang sudah memulai aktivitasnya, terutama untuk Bapak Ibu Tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke kebun sawah dan ladang, para nelayan juga dan para pedagang tentunya yang saat ini sudah menjajakan lapaknya ya di pasar, baik itu Pasar Sanggau, Balai Karangan, Kembayan, Entikong, dan yang terjangkau siaran kami. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mengais rezeki di pagi hari ini dan kita berharap semoga jualannya laris manis ya, dan tentunya pulang ke rumah dengan hati yang senang dan juga bahagia. Pendengar, tidak terasa kita sudah menginjak hari ke-9 di bulan Agustus tahun 2026. Tentunya banyak yang sudah kita agendakan dan juga kita susun dengan baik dan rapi. Yang pasti kita berharap semoga yang sudah diagendakan itu bisa berjalan dengan lancar dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi, edisi hari ini saya akan awali dengan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda, yang mana nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber yang akan bergabung nantinya di via Zoom di pagi hari ini di Mutiara Pagi Katolik. Baik pendengar, sembari menunggu narasumber kita untuk bergabung di pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar pendengar, dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda, Kalau Aku Cari Damai ya. Yang mana lagu ini menggambarkan seseorang yang mencari ketenangan dan kedamaian di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dan lagu ini tentunya juga mengajak kita untuk tetap berserah dan percaya bahwa ketenangan sejati dapat ditemukan dalam Tuhan. Pesannya adalah agar kita tidak menyerah, melainkan terus mencari damai dan pengharapan dalam setiap keadaan. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi Katolik ke ruang dengar pendengar di pagi hari ini. Dan kita sudah bersama narasumber kita di pagi hari ini, ada Bapak Stefanus L. Pandi, selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Sanggau. Dengan satu tema kita di pagi hari ini adalah percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, di tengah badai kehidupan tentunya kita jangan pernah kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin jalan terasa berat dan penuh ketidakpastian, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Percayakan hidup sepenuhnya kepadanya, sebab bersama Tuhan selalu ada kekuatan, harapan, dan jalan keluar. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan pemaparan dari Bapak L. Pandi. Kita sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di via Zoom. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak, di studio.
0: Baik, siap. Dengan saya Isma di studio RRI Sanggau.
1: Iya, selamat pagi juga Mbak Ismalina. Apa kabar hari
0: baik, ini? Baik, kabar saya alhamdulillah baik, Pak. Dan cuaca nampaknya di pagi hari ini cukup dingin ya, karena anginnya juga cukup luar biasa. Dan tentunya pagi hari ini pagi yang sangat menyenangkan juga untuk kita semua, masih bisa menghirup udara segar.
1: Iya, Mbak. Nampaknya cerah hari ini dan masih kemarau nampaknya.
0: Baik,
1: belum
0: siap.
1: Belum ada tanda-tanda hujan.
0: Belum ada ya Pak ya, sudah dua minggu ya Pak ya, sudah dua minggu berjalan nih, belum ada tanda-tanda hujan. Dan semoga turun hujan lah ya Pak ya.
1: Ya, semoga.
0: Amin.
1: Tidak lama lagi akan turun hujan, semoga.
0: Baik, dengan satu tema di pagi hari ini, percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan ya Pak.
1: Iya Mbak.
0: Oke, siap. Semangat. Silahkan Bapak.
1: Baik, terima kasih Mbak Ismalina di studio. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan bimbingan Tuhan dalam istirahat kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan segar, sehat, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan saya berharap para pendengar dimanapun berada, pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat, bugar, dan selalu bersemangat untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini. Khususnya bagi umat Katolik pada pagi hari ini, pada hari Minggu, silakan untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah, sembahyang atau misa yang akan ditentukan di setiap gereja. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas satu tema, yaitu percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, sebelum saya membahas tema ini, saya akan terlebih dahulu membacakan kitab suci, karena tema ini berkaitan dengan bacaan kitab suci dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 32. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita pasti pernah mengalami badai kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada masalah ekonomi, sakit yang mungkin tak kunjung sembuh, konflik dalam keluarga, kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan dalam pekerjaan kita, atau mungkin rasa takut ketika kita menghadapi masa depan. Nah, semua itu sering membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah-tengah laut yang diterpa badai. Nah, Injil hari ini mengisahkan para murid yang mengalami badai ketika menyeberang Danau Galilea. Nah, perahu mereka dihantam ombak dan angin sakal yang sangat kencang. Dan karena tiupan angin dan gelombang yang sangat besar, mereka sangat ketakutan. Namun justru disitulah Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Nah, peristiwa ini bukan hanya kisah mujizat, tetapi juga perjalanan iman yang sangat dalam bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam bacaan Injil tadi, saya akan sampaikan beberapa poin penting inti dari Injil yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dalam bacaan Injil tadi, setelah kita mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh para murid naik ke perahu lebih dahulu, sementara Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Nah, mungkin para murid berpikir bahwa mereka harus menghadapi perjalanan itu sendirian. Padahal sebenarnya tidak. Walaupun Tuhan Yesus tidak berada di dalam perahu, tidak menyertai mereka, tetapi ia tetap mengetahui apa yang sedang dialami oleh para muridnya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kadang kita merasa Tuhan jauh. Kita sudah berdoa setiap hari, tetapi masalah mungkin belum selesai atau belum teratasi. Nah, dalam peristiwa itu kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali Tuhan sedang bekerja dengan caranya tersendiri yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan mengetahui pergumulan kita. Tuhan mengetahui permasalahan kita, bahkan mengenal dan mengetahui isi hati kita lebih daripada kita sendiri. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti hanya karena kita sedang mengalami kesulitan dan permasalahan hidup. Nah, poin berikutnya dalam bacaan Injil tadi, badai. Badai adalah bagian dari kehidupan kita manusia di dunia ini. Para murid adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka terbiasa menghadapi ombak, menghadapi gelombang, dan menghadapi badai ketika di atas perahu. Namun kali ini badai yang begitu besar sehingga membuat mereka ketakutan. Artinya adalah sehebat apapun seseorang, badai kehidupan pasti akan dialami. Orang yang rajin berdoa pun akan merasakan rasa sakit. Orang yang baik pun akan mengalami kegagalan. Keluarga yang harmonis pun bisa menghadapi cobaan dan tantangan. Nah, anak-anak Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan dan permasalahan hidup. Tetapi perbedaannya adalah anak-anak Tuhan adalah mereka yang percaya bahwa Yesus hadir bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Badai bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru melalui badai, Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi lebih matang, lebih mendalam, dan lebih dewasa. Kalau kita melihat emas, emas itu dimurnikan dalam api. Dan kalau kita melihat batu bata merah, itu semakin kokoh ketika dia dipanaskan dalam api. Demikian juga iman kita. Iman kita dimurnikan, dikuatkan, dan dikokohkan melalui badai percobaan dan persoalan kehidupan. Nah, Yesus datang pada saat yang tepat. Nah, Injil menyatakan bahwa Yesus datang kepada para murid pada saat waktu menjelang pagi, yaitu sekitar pukul 3 sampai 6 pagi. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak datang sejak awal? Karena Tuhan Yesus mempunyai waktunya sendiri. Seringkali kita ingin Tuhan segera menjawab doa kita. Kita ingin Tuhan segera mengabulkan doa kita. Namun, Tuhan melihat jauh lebih luas daripada pandangan kita. Tuhan tahu kapan saat yang terbaik, saat yang tepat untuk menolong. Kalau pertolongan datang terlalu cepat, mungkin iman kita tidak tumbuh dengan mendalam, tidak kokoh, dan tidak tegar. Kalau terlalu lambat menurut kita, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kesabaran dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak, Ibu, Saudari, Tuhan selalu datang pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Nah, ketakutan membuat kita sulit untuk mengenali Tuhan. Ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid justru berteriak ketakutan. Mereka mengira yang datang adalah hantu. Padahal yang datang adalah Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Begitulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat mengalami masalah. Kita hanya melihat tingkat kesulitan yang begitu besar. Kita lupa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan dan permasalahan kita. Kadang Tuhan menolong kita melalui orang lain, melalui sahabat, melalui keluarga, mungkin melalui dokter ketika kita sakit, melalui seorang imam ketika kita terpuruk, melalui tetangga kita ketika kita membutuhkan sesuatu, melalui rezeki yang mungkin tidak kita duga ketika kita menginginkan sesuatu. Namun karena hati kita dipenuhi rasa takut, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam bacaan Injil tadi, dia katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau. Kalimat ini menjadi penghiburan bagi kita semua di tengah badai kehidupan dan permasalahan hidup kita. Nah, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Petrus berani untuk berkata bahwa Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Apa jawaban Tuhannya? Datanglah. Kata datanglah kepada Petrus. Kita mendengar tadi Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air. Bayangkan keberanian Petrus ini. Tidak ada murid yang berani turun dan berjalan kepada Yesus. Tetapi Petrus mengambil langkah iman yang berani. Iman yang selalu membutuhkan keberanian ini, iman yang harus kita miliki. Kalau kita hanya menunggu keadaan sempurna, mungkin kita tidak akan pernah berani untuk melangkah. Orang yang ingin melayani Tuhan tetapi takut, ada orang yang ingin berdamai dengan seseorang karena kesalahan tetapi gengsi, ada yang ingin memulai hidup baru tetapi khawatir akan gagal. Nah, iman berarti percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai langkah kita bersama-sama. Dari itu percayakan Tuhan akan menolong kita di tengah badai kehidupan ini. Kita mendengar tadi mengapa Petrus itu tenggelam. Ketika Petrus memandang Tuhan Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Namun, ketika ia memperhatikan angin dan ombak di sekelilingnya, ia mulai takut dan disitulah ia lalu tenggelam. Inilah gambaran hidup kita. Saat mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita menjadi tenang. Tetapi ketika perhatian kita hanya tertuju kepada permasalahan hidup, persoalan hidup, maka rasa takut kita akan semakin semakin besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, masalah memang selalu ada dalam kehidupan kita. Kesulitan memang selalu ada dalam kehidupan kita. Namun Tuhan Yesus jauh lebih besar dari permasalahan hidup kita. Seringkali yang membuat kita jatuh bukan besarnya masalah, melainkan kecilnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita mendengar tadi bagaimana ketika Petrus tenggelam, Petrus meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa permohonannya. Ketika hampir tenggelam, Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Hanya tiga kata saja, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi doa itu keluar dari hati yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak menilai panjang pendeknya doa. Yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita dalam berdoa. Kadang kita merasa tidak pandai berdoa. Nah, hal itu tidaklah menjadi masalah dan tidak apa-apa. Berdoalah dengan sederhana. Katakanlah, Tuhan bantulah aku. Katakanlah, Tuhan kuatkanlah aku. Katakanlah, Tuhan percaya. Saya percaya bahwa engkau akan menolong. Doa-doa yang sederhana ini tetapi tulus sangatlah berkesan dan berkenan kepada Tuhan. Kita mendengar tadi Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Hal ini yang paling indah dalam kisah. Kisah ini dalam bacaan Injil tadi adalah Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Ia segera memegang tangan Petrus untuk menolongnya. Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita yang percaya kepadanya. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, pernah gagal, pernah kecewa, pernah putus asa. Namun Tuhan tidak pernah berkata, "Aku tidak mau menolongmu lagi." Sebaliknya, Tuhan mengangkat kita kembali, mengulurkan tangannya untuk menolong. Kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kelemahan kita manusia. Karena itu, jangan pernah takut datang kembali kepada Tuhan untuk meminta tolong melalui doa, melalui pertobatan kita, dan melalui iman kita yang kuat. Nah, setelah Yesus masuk ke perahu, angin pun reda. Damai kembali hadir. Damai sejati bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup, tidak ada penderitaan, tetapi damai sejati adalah ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ada orang kaya tetapi tidak damai. Ada orang sederhana tetapi hatinya penuh sukacita dan kedamaian. Perbedaannya adalah kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus menjadi pusat keluarga kita, akan ada kekuatan yang besar untuk menghadapi persoalan hidup. Kalau Tuhan Yesus menjadi pusat pekerjaan kita, akan ada pengharapan dalam kehidupan. Kalau Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita, maka badai sebesar apapun tidak akan menghancurkan iman kita dan tidak akan menenggelamkan kita. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik. Percayakan kepada Tuhan dalam segala hal. Percayakan berarti mengikhlaskan sepenuhnya pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Memasrahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dengan caranya tersendiri, tidak menurut keinginan kita. Nah, penutup, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa badai hidup pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Namun kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, menyertai langkah kita, hidup bersama kita. Tuhan Yesus berkata dalam bacaan Injil tadi, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," yang menandakan bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita. Ketika kita mulai tenggelam oleh beban hidup, oleh badai kehidupan, marilah berseru seperti Petrus dalam bacaan Injil tadi, "Tuhan, tolonglah aku." Percayalah, Tuhan akan mengulurkan tangannya di saat kita meminta pertolongan dengan iman yang sungguh-sungguh. Ia mungkin tidak selalu menghilangkan badai seketika, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan agar kita mampu melewati badai kehidupan itu. Dan semoga kita semakin berani melangkah dalam iman yang teguh, yang kokoh, tetap memandang kepada Tuhan Yesus, mata kita fokus kepada Tuhan, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati kita, tidak membiarkan permasalahan hidup menguasai hati kita, tetapi perhatian kita tentunya akan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus dan menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Dan selalu dalam hati kita, kepercayaan kepada Tuhan harus selalu besar dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Dan akhirnya bersama dengan para murid dalam bacaan Injil tadi, marilah kita mengakui dengan penuh iman, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, di ayat yang ke-33, ketika semua yang terjadi dalam diri para murid, mereka kemudian terharu dan juga penuh kepercayaan mengatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah yang menyelamatkan manusia. Semoga materi dan bahan ini dapat dipakai dalam kehidupan kita dalam menghadapi badai kehidupan, supaya meskipun badai kehidupan yang kita hadapi besar, percayalah bahwa Tuhan Maha Besar dan juga mampu untuk mengatasi permasalahan hidup kita ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berdoa dengan iman yang teguh kepadanya. Dan semoga para pendengar dimanapun Anda berada, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami persoalan hidup, permasalahan hidup, musibah, penderitaan, mari percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, pasrahkan hidup kita ke dalam tangannya, biarlah dia bekerja dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri, tidak menurut keinginan kita. Maka kita yakin Tuhan akan bekerja dalam hidup kita melalui berbagai hal, melalui siapa saja di sekitar kita, akan menolong kita ketika kita mengalami badai kehidupan, permasalahan hidup ini. Semoga Tuhan menyertai Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Demikian Mbak Ismailina materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu kita semua yang sedang mengalami badai kehidupan agar selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita dengan waktu dan caranya tersendiri.
0: Baik, terima kasih Bapak Elpandi yang sudah memaparkan penjelasannya di pagi hari ini terkait dengan satu tema, percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang badai kehidupan banyak ya Pak ya, tetapi bagaimana caranya agar kita tidak lupa dengan Tuhan? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kebanyakan dari kita ini apakah itu dibilang lupa dengan Tuhan, melupakan atau seperti apa gitu ya, tentunya hanya diri seseorang yang tahu. Nah, ketika sudah merasakan hal yang buruk, sakit, gundah gulana ataupun juga yang lainnya, banyak kita ingat kepada Tuhan. Tetapi ada juga sebagian dari pendengar dan

0: agar kita tidak lupa memohon pertolongan kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita.
1: Ya, baik, Mbak Ismailina. Yang membuat kita lupa, kadang kita tidak pernah puas akan segala sesuatu. Tidak pernah cukup. Ketika kita sudah memiliki ini, memiliki itu, kita ingin memiliki yang lebih lagi. Tidak pernah merasakan kepuasan, rasa cukup, dan juga rasa syukur kepada Tuhan. Sekarang kita diberi sakit supaya kita ingat akan Tuhan. Bukan berarti sakit ini adalah penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi sakit ini supaya kita ingat akan Tuhan. Sumber segala keselamatan, sumber segala kehidupan kita adalah Tuhan. Walaupun teknologi canggih sekalipun, alat medis yang canggih, obat-obatan yang bagus, kalau Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat kesembuhan itu. Kita mungkin akan mempunyai banyak uang, mempunyai banyak harta, tetapi ketika kita sakit, bisa menyembuhkan penyakit kita lewat uang, lewat harta. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongannya, memohon belas kasihnya, memohon rahmat kesembuhannya, maka disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang karena kita bahagia, karena kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan rezeki, mendapatkan harta benda yang melimpah, uang yang cukup, kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi ada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu, yang membuat kita kadang-kadang lupa adalah hal itu. Kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah merasa puas, dan kita tidak pernah bersyukur tentang apa yang kita miliki di dunia ini. Maka penderitaan, rasa sakit itu membuat kita sadar bahwa kita di dunia ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa rahmat dan bimbingan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta yang terbaik dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Demikian, Mbak Ismail.
0: Baik, siap. Berarti di sini rasa kepuasan itu memang kurang gitu ya, Pak ya. Sudah dapat seperti ini masih merasa kurang, dapat lagi masih merasa kurang. Tetapi kalau sudah kehilangan semuanya baru ingat Tuhan gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Iya, Mbak. Ketika kita merasa kehilangan baru kita ingat Tuhan dan kita mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, berhasil dalam sesuatu, terkadang kita lupa. Nah, rasa sakit ini hadir dan datang dalam kehidupan kita supaya kita ingat kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi kekuatan kita juga terbatas, badan kita juga bisa merasakan sakit. Tapi semuanya, ketika Tuhan bekerja, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita.
0: Baik, siap. Semoga dari pemaparan Pak Elpandi tadi bisa menambah ilmu dan juga ibadah ya untuk kita semuanya yang sudah mulai lupa dengan Tuhan ya. Apalagi hari Minggu ini hari untuk ibadah ya Pak ya. Jangan lupa dengan Tuhan sekecil apapun gitu ya. Laksanakanlah, sisihkanlah waktunya gitu ya. Untuk apa namanya, menyambung kehidupan kita banyak waktu gitu ya, tetapi dengan Tuhan 1 menit, 2 menit kita lupa gitu ya, Pak, jangan sampai gitu ya.
1: Ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Itu suatu kesalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita melupakan Tuhan, maka sumber berkat itu akan sulit kita dapati dalam kehidupan kita.

0: Baik, siap. Pak Elpandi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semuanya di pagi hari ini dengan tema kita percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan. Silahkan.
1: Baik, Mbak Ismailina, para pendengar dimanapun Anda berada, tema tentang percayakan Tuhan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan, terkadang permasalahan hidup, persoalan hidup, musibah, penderitaan yang kita hadapi membuat iman kita mengecil dan membuat kita bertanya apakah Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, melalui tema ini saya ingin mengajak para pendengar dimanapun berada bahwa ketika kita mengalami badai kehidupan, percayalah Tuhan selalu bekerja dengan caranya sendiri, dengan waktunya tersendiri. Tidak bisa kita menuntut Tuhan ini harus begini, harus begitu. Karena yang terbaik bagi kita, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti mengerti. Terkadang kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tetapi Tuhan mengetahui esok harinya, lusa harinya, minggu depan, bulan depan, dan selanjutnya. Nah, disitulah Tuhan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Terkadang rentang waktu ini diberikan Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang sabar, menjadikan iman kita semakin teguh dan mendalam kepada Tuhan, dan melihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan melihat, kalau iman kita semakin teguh, semakin mendalam kepada Tuhan, meskipun di tengah badai kehidupan, kita tetap berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka percayalah, di balik itu semua, ketika kita mampu melewatinya, berkat-berkat dari Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Demikian, Pak Isman.
0: Baik, siap. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu untuk pendengar kita semua ya Pak ya. Dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah di hari Minggu ini. Tetap sehat.
1: Baik Mbak, terima kasih semuanya, dan kepada umat Katolik saya ucapkan selamat menjalani ibadah, misa di tempat Anda masing-masing. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita.
0: Baik. Ya, pendengar, itulah mutiara pagi Katolik di pagi hari ini terkait dengan pemaparan yang sudah dijelaskan, percayakan kepada Tuhan meskipun di tengah badai kehidupan, bersama Bapak Stepanus Elpandi selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Sanggau. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung pemaparan dari Bapak Elpandi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 MHz, dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan lengkap informasi pendengar, kami akan hadirkan warta berita pagi. Selamat pagi, selamat melaksanakan ibadah ya untuk umat Katolik di hari ini, di hari Minggu.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di pagi hari ini. Dan baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk Anda ya. Satu lagu tadi adalah Atur Saja Tuhan ya. Nah, pendengar, tentunya pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan Mutiara Pagi Katolik ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi, semangat pagi. Dan untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id, selamat pagi dan semangat pagi. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga merilai kami melalui frekuensi 99.9 MHz untuk RRI Antikong, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Mungkin sebagian dari pendengar saat ini juga sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu ini ya. Dan tentunya semoga ibadah Anda di hari Minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tentu kami berkomitmen dan konsisten untuk mempersiapkan atlet, terutama mereka yang akan bertanding nanti.
1: Sangat bagus sekali. Artinya memang guru itu dituntut mengejar perkembangan zaman. Kadang-kadang, kalau zaman IT ini sebenarnya, anak-anak itu lebih cepat dari kita. Guru dituntut untuk itu, lebih cepat bergerak.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Proyek strategis daerah Kabupaten Sanggau tahun ini menyasar pembangunan dua ruas jalan. Pertama, ruas jalan Keduku Balai Sebut dan kedua ruas Embaong Sungai Mawang. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono menyebut, untuk pembangunan yang didanai dana bagi hasil sawit SPEK serta konstruksi jalan yang dibangun mengikuti regulasi Kementerian PUPR, yakni lebar 5 meter dan memiliki lebar di kiri kanan bahu jalan 1 meter. Dia menyampaikan, dana bagi hasil sawit dibagi beberapa kegiatan, baik inti maupun penunjang. Dikatakan, kegiatan inti adalah rekonstruksi jalan, sedangkan kegiatan penunjang ada di OPD lain. Aris menambahkan, untuk kegiatan pembangunan jalur Sungai Mawang Embaong, panjang ruas jalannya 1,5 km. Saat ini perencanaan pembangunan sudah dilakukan dan segera masuk tahap tender. Peringatan dan pemirsa, berita selanjutnya. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi Kabupaten Sanggau, menggelar musyawarah Kabupaten Muskap kelima dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus periode 2026 hingga 2030. Dalam muskap itu, Bobby Rianto Yulianus kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut.
3: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Sanggau menggelar musyawarah kabupaten muskap kelima dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus periode 2026-2030. Dalam muskap itu, Bobby Rianto Yulianus kembali dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut. Bobby Rianto menyampaikan dia bersama pengurus lain akan segera melakukan rapat kerja setelah penetapan ini. Agenda prioritas yang akan dikejar adalah mempersiapkan atlet Percasi Sanggau untuk ikut pada Porprov Kalimantan Barat 2026.
0: Tentu kami berkomitmen dan konsisten untuk mempersiapkan atlet, terutama mereka yang akan bertanding nanti.
3: Sementara itu, Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau Ade Syafari berpesan agar para pengurus baru dapat segera menyesuaikan diri. Dia mendorong agar para pengurus yang sekarang ini dapat membawa Percasi Sanggau ke arah yang lebih baik lagi.
4: Baik, kami berharap dengan adanya muskap ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Regulasinya bisa berjalan dengan baik, evaluasi juga harus tetap dilakukan. Sehingga kedepannya nanti pengurus yang baru bisa melanjutkan dan bisa memperbaiki mana yang kurang dan melanjutkan mana yang sudah baik.
3: Ade menyampaikan pengurus baru Percasi Sanggau perlu segera melakukan persiapan guna mengikuti Porprov Kalimantan Barat yang akan digelar sekitar akhir tahun. Dia berharap Percasi Sanggau dapat menyiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengharumkan nama daerah ini. Dewi Mulyani melaporkan.
2: Munculnya pasir timbul di Sungai Kapuas selama musim kemarau membawa berkah ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Sekretaris Daerah Sanggau, Aswin Kotip, mengatakan ramainya pengunjung memicu peningkatan aktivitas jual-beli di kawasan tersebut. Bahkan, sejumlah pedagang dilaporkan mampu memperoleh omset hingga sekitar 1 juta rupiah dalam sehari. Fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi alam yang biasanya identik dengan dampak negatif justru dapat menciptakan peluang usaha baru bagi warga. Pemerintah daerah menilai geliat ekonomi tersebut menjadi bukti kuat daya adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan momentum yang ada. Mendengar kemampuan guru untuk beradaptasi dengan kemampuan guru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, para pendidik didorong untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi agar mampu menjawab tantangan era digital.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, menegaskan guru harus memiliki semangat belajar yang berkelanjutan untuk menjawab perubahan zaman. Menurutnya, di era digital saat ini tidak jarang peserta didik justru lebih cepat memahami perkembangan teknologi dibandingkan para pendidik. Karena itu, guru dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi dinilai penting agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Aswin saat menghadiri Temu Pendidik Nusantara atau TPN 13. Ia menilai forum tersebut menjadi sarana strategis bagi para guru untuk memperluas wawasan, berbagai praktik baik, serta memperkuat kompetisi profesional dalam menghadapi dinamika pendidikan yang terus berkembang.
1: Pertemuan antar guru, Ibu ya, itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Artinya memang guru itu dituntut mengejar perkembangan zaman. Kadang-kadang, kalau di zaman IT ini sebenarnya, anak-anak itu lebih cepat dari kita. Guru dituntut untuk itu, lebih cepat bergerak. Melihat perkembangan anak ini, guru harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini sebenarnya. Nah, ruang ini sebenarnya diberi kesempatan untuk guru semakin hari itu harus semakin belajar tanpa henti. Tanpa hari, tanpa belajar sebenarnya untuk guru ini sebenarnya. Biar mereka dapat mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, apalagi untuk anak-anak. Anak-anak kan lebih pintar dari kita, itu mungkin.
5: Melalui Temu Pendidik Nusantara atau TPN ini, para guru diharapkan semakin terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam dunia pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat peran guru dalam mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Percasi Sanggau pilih ketua baru periode 2026 hingga 2030. Aswin Khatib dorong guru terus belajar sepanjang hayat. Seismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita pagi untuk Anda. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dan kami masih terus lengkapi informasi pendengar, dan nanti kami akan ajak pendengar untuk bergabung bersama dari Pontianak mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal Inspirasi, Pro 1 RRI.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
4: Lelah hati, Tito Aditya.
6: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Alamak, Rizky Febian.
1: Kalau ada 9 kawan, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanalan cuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, mendengar masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau di pagi hari ini. Baru pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia pada saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti warta berita Korwil News, maksudnya mengikuti kabar dari Kalbar. Nah, pendengar, saat ini di studio kami lagi padam lampu dan sesaat lagi kami masih terus hadir ke ruang dengar Anda.

0: Pro1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Dimana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan untuk berbagi informasi pagi hari ini sudah lengkap rekan-rekan saya sapa dulu. Halo rekan-rekan, selamat pagi.
2: Halo.
3: Halo Mi, selamat pagi.
1: Oke, ya kita sapa satu-satu, kita absen dulu ya. Kalau dari sebelah saya ini dari Sintang ya, ada Dewi, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mei dan teman-teman Jerbu, luar biasa. Waduh, ya.
1: Langsung cerhat baik.
4: Iya, jadi apa ya, tadi pergi pun rasanya kayak mau sesak gitu ya, pedih ke mata, terus apa namanya, penciuman juga kayak luar biasa banget ya. Nah, jadi ini memang PR banget buat kita. Di mudah-mudahan hujan ya turun secepatnya ya, ini.
1: Semoga gitu ya, cepat turun.
4: Semoga disemogakan kan.
1: Segera disegerakan ya.
4: Iya. Ini juga apa namanya, kalau lalu lintas karena mungkin hari libur ya agak lenggang gitu ya. Mungkin yang lain juga pada beribadah tapi mungkin belum berangkat gitu ya. Di pagi hari ini jadi apa namanya, kalau arus lalu lintas sih tidak ada kemacetan ya, terutama di jalannya Cipanggerai. Kalau udara langit memang masih diselimuti dengan yang putih-putih itu ya.
1: Jadi
4: memang diimbau masyarakat yang mau keluar mungkin menggunakan masker, lebih aman gitu ya.
1: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Dewi ya untuk update informasi dari Sina. Ini apa sih suara aku, handphone saya ya tiba-tiba menyala. Baik, lanjut. Setelah dari Sintang, saya mau bergeser ke Antikong. Ada Cika itu ya, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei.
1: Udah empat mata teman-teman, saya nggak kelihatan. Iya, gimana Antikong pagi ini?
5: Antikong kayaknya sama ya, Jerebu luar biasa sekali. Pagi ini juga cuaca ini rasanya panas, tapi mataharinya nggak ada gitu ya.
1: Ketutup.
5: Kabut gitu ya, sudah lumayan tebal di sini karena udah hampir satu bulan lebih nih nggak ada hujan. Masyarakat juga sudah kewalahan mencari air bersih, Mei.
1: Ini agak serak sedikit apa gimana suaranya ini?
5: Lagi terdampak kayaknya.
1: Terdampak. Baik, vokal gak membaik ya. Ini kayak gantian tuh. Kemarin yang di sebelah saya ini bergeser ya, semoga gak ke bawah nih abis ini. Baik, seperti itu ya. Setelah dari Antikong, kita bergeser ke Sanggau ya. Ada Isma, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau sama mungkin ya, setiap wilayah yang ada di Kalbar tidak ada turun hujan, panasnya cukup membara gitu ya Mei ya.
1: Membara, baik. Baik, seperti itu, terima kasih Isma ya. Saya sapa juga paling tampan pagi hari ini, dari Sambas ada Wahyu, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini? Hujan gitu kan, waduh.
6: Pagi hari ini sama sih kurang lebih sama, masih mendung karena asap. Tapi ini sudah lebih baik sebenarnya dibanding dengan pekan lalu, karena memang sempat turun hujan beberapa kali juga di Sambas rekan Mei. Tapi ya walaupun turun hujan ya, namanya juga asap ya, masih ada aja tetap ya rekan Mei. Lalu lintas juga sepi, kurang lebih sama dengan di Sintang, sepi sekali Sambas pagi hari ini. Dan ya mungkin karena libur ya rekan Mei.
1: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Wahyu ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini panas-panas sekali, terik. Ini bayang-bayang matahari udah masuk ke dalam ruangan, bahkan ya dalam studio. Cuma memang sama juga ya, bahkan dibanding beberapa hari yang lalu, 2-3 hari ini kayaknya lebih parah ya. Kayak putih gitu, kita sejauh mata memandang putih di mana-mana. Cuma memang dengan kondisi asap seperti ini tidak menghalangi masyarakat di Kota Pontianak untuk beraktivitas di luar ruangan ya, karena hari Minggu ada Car Free Day juga. Bahkan hari ini

0: Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli juga mengatakan pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang semakin erat dan juga saling menguntungkan. Karena menurutnya hubungan Indonesia dan Sarawak selama ini tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga ditopang oleh kedekatan sejarah, baik itu budaya dan hubungan antar masyarakat di Pulau Borneo. Dan kondisi tersebut juga menjadi modal penting untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Ia juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sarawak atas eratnya hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Duta Besar juga memaparkan berbagai prioritas pembangunan nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui praktek pertambangan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Disampaikan Indonesia dan juga Sarawak memiliki peluang besar untuk memperluas kerjasama pada sektor ekonomi hijau, industri ramah lingkungan, dan pengembangan teknologi masa depan. Jadi berbagai program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pembangunan rumah sakit, hingga pembangunan ibu kota Nusantara turut diperkenalkan sebagai bagian dari peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama. Selain itu juga disampaikan Abdullah, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, antara lain yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dan juga penguatan perdagangan dan juga investasi, peningkatan konektivitas dan juga pengelolaan kawasan perbatasan, serta kerjasama pelestarian lingkungan, serta penguatan mekanisme kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia atau SOSEK Malindo. Abdul Zulkifli juga menegaskan KJRI Kuching akan terus memperkuat komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah Sarawak guna memastikan setiap peluang kerjasama dapat ditindaklanjuti melalui program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia-Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan dan juga Sarawak. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi pembuka dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kabut asap, curah hujan di Sintang masih rendah. Dewi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei dan juga teman-teman, selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan perkiraan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik-titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah di pekarangan rumah. Masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi perkiraan cuaca dan perkembangan kualitas udara dapat menjadi acuan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Demikian Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Pontianak ya, di mana perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia PRI Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan HUT PRI secara nasional. Ketua DPD PRI Kalimantan Barat Junaidi mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga solidaritas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaidi berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta mentutaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan. Rangkaian kegiatan HUT ini diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam, dan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah dari sekitar 75 peserta. Terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau.

0: Fenomena pasir timbul tarik minat warga Sanggau. Isma, silahkan.
1: Baik, fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas Kabupaten Sanggau kembali menjadi daya tarik bagi masyarakat, yang mana salah seorang warga Sanggau, Kiki Haryanti, memanfaatkan kemunculan pasir musiman tersebut untuk bersantai dan menikmati suasana sore bersama keluarga maupun juga kerabat. Yang mana Kiki mengatakan pasir timbul menghadirkan suasana berbeda yang tidak selalu bisa ditemui setiap tahunnya. Dan ia juga menyebut keramaian warga yang berkunjung juga menambah daya tarik kawasan tersebut terutama pada sore hari. Selain menikmati pemandangan, Kiki juga menyaksikan berbagai aktivitas masyarakat di sekitar lokasi termasuk anak-anak yang bermain olahraga. Fenomena musiman ini dinilai menjadi ruang berkumpul yang menghadirkan suasana kebersamaan. Dan selain itu, Kiki juga berharap fenomena pasir timbul dapat terus dinikmati selama musim kemarau berlangsung. Dan ia juga mengingatkan pengunjung lainnya agar tetap berhati-hati mengingat kondisi sungai dapat berubah sewaktu-waktu akibat cuaca maupun juga kenaikan debit air. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mi.
0: Baik, terima kasih Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Balai Karantina Kalbar amankan 1.286 telur penyu dari Sambas. Wahyu, silakan.
2: Baik rekan Mei, Balai Karantina Kalbar beserta dengan Satgas Pamtas juga TNI AD di Temajuk baru saja mengamankan 1.286 telur penyu hasil temuan di dua lokasi Kabupaten Sambas dengan dua lokasi yang berbeda rekan Mei. Dan memang temuan pertama ini diketahui sebanyak 96 butir oleh personel Satgas Pamtas TNI AD yang ada di perbatasan Temajuk di Kecamatan Paluh pada tanggal 4 kemarin. Dan memang ini ditemukan di dalam sebuah kardus yang ditinggalkan di semak-semak kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, dugaannya adalah ini pada saat ingin penyelundupan kemudian ditinggal begitu ya. Dan temuan kedua ini sebanyak yang lebih besar lagi tentunya 1.190 butir oleh Balai Karantina Kalbar di sebuah kapal pelabuhan yang ada di Pelabuhan Sintete, Kecamatan Pemangkat pada satu hari setelahnya di tanggal 5 Agustus. Tersebut diduga tidak berasal dari Kabupaten Sambas tetapi condong berasal dari Kepulauan Riau yang juga ditinggalkan pemiliknya saat pemeriksaan berlangsung. Nah, jadi kapalnya sudah turun, telurnya ditinggal begitu. Dan Iwan Taruna Al-Kadri yang memang mengatakan penanganan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah tentunya untuk melindungi jenis-jenis hewan ataupun satwa yang dilindungi terutama di area perbatasan. Kemudian dua spesies telur ini dipanggilkan dokter hewan, ya diperiksa dokter hewan, dan terdeteksi yang untuk telur di Temajuk itu berukuran 3,53 sampai dengan 4,16 dan ini diduga cenderung merupakan telur penyu hijau katanya. Sementara yang asal Kepulauan Riau itu memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 4,06 dan ini merupakan penyu lekang katanya. Nah, tetapi untuk yang ditemukan lebih awal di tanggal 4 atau yang di Temajuk itu katanya masih bisa untuk dilakukan apa sih namanya ya? Ditetaskan begitu. Nah, jadi sesuai prosedur ditetaskan, sementara yang dapat di kapal itu sudah tidak bisa katanya. Jadi nanti dilakukan dengan prosedur yang sudah berlaku. Begitu rekan Mei dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung ya, berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan kita ke informasi selanjutnya dari kota Pontianak ya, di mana tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan menggelar diskusi kesehatan mental melalui gerakan mental sehat bahagia atau gemas bah, lucu ya namanya ya, kepada puluhan siswa-siswi SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya di ruang kelas 11 pada Sabtu pagi. Muda Mahendrawan mengatakan gemas bah ini dihadirkan di SMA N1 Sungai Raya sebagai bentuk kontribusi dalam menghadapi era kecemasan di saat kepungan digital yang saat ini sudah sangat luar biasa pesatnya, bisa merusak fisik dan kesehatan mental anak-anak muda. Muda menuturkan melalui gemas bah ini anak-anak muda diharapkan bisa memperkuat interaksi nyata, jangan sampai para pelajar tidak tertarik lagi dengan dunia nyata. Menurut Muda, hal yang paling ia fokuskan karena itu menjadi barang mahal, karena jika terlalu banyak ilustrasi juga sangat berbahaya bagi mental generasi muda. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014, Muda Mahendrawan, yang telah menyempatkan waktu berdiskusi tentang gemas bah di sekolahnya. Karena dengan gemas bah ini, anak-anak mendapatkan informasi dan pembelajaran baru tentang kesehatan mental, sehat, dan bahagia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Antikong. Seleksi JPTP Sanggau, 49 orang lolos administrasi. Jika silakan.
1: Baik, Mei dan juga pendengar, di mana sebanyak 49 peserta lolos administrasi dan rekam jejak seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatib juga mengungkapkan seleksi JPTP ini diikuti 51 pendaftar. Aswin mengatakan 2 orang tersebut gagal karena tidak melampirkan surat kesehatan rohani dan juga sertifikat pengawasan. Sedangkan 49 lainnya dapat melanjutkan seleksi dengan mengikuti uji kompetensi manajerial. Kemudian disampaikannya, para peserta yang lolos uji kompetensi manajerial ini akan mengikuti uji kompetensi bidang. Dan tes ini dikatakannya berupa penulisan makalah dan juga wawancara. Sekda juga berharap para peserta seleksi JPTP ini mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan tes agar memperoleh nilai tertinggi. Disampaikannya, 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan diumumkan 11 September mendatang. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Pramuka SMPN 1 Binjai Hulu wakili Sintang di Janmas 12-2026. Dewi, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei. Sebanyak 6 siswa SMPN Negeri 1 Binjai Hulu akan mewakili Kabupaten Sintang pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Beberta Cibubur, Jakarta Timur 13 hingga 20 Agustus 2026. Keikutsertaan mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan Pramuka Sintang di tingkat nasional. Salah satu peserta, Theodora Elfarin, mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Hal itu dikatakan saat pelepasan peserta Jamnas di SMPN 1 Binjai Hulu Jumat 7 Agustus 2026. Theodora juga mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sejak Juni 2026. Selain mengikuti latihan rutin, seluruh peserta juga diminta menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur. Ia mengungkapkan salah satu hal yang paling dinantikan selama mengikuti Jambore Nasional adalah kesempatan bertemu dengan anggota pramuka dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Menurutnya kegiatan tersebut akan menjadi ajang memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya. Selain mempererat persaudaraan, Jamsunas juga menjadi wadah pengembangan karakter, kepemimpinan, keterampilan, serta semangat kebangsaan bagi para anggota pramuka. Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Demikian, baik.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau selidiki dugaan pencemaran sungai. Isma, silakan.
3: Baik, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus mendalami dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Yang mana pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau Marcelus Juni Hardi menyampaikan langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil. Marcelus menjelaskan hasil pemantauan sementara menunjukkan aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Meski demikian, penyebab luapan hingga masuk ke sungai masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sampel air telah dikirim ke laboratorium di Pontianak untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan. Hasil pemeriksaan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 bulan karena tingginya antrian pengujian. Marcelus menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah, yang mana hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Itu informasi kedua dari Sanggau, Mei.
0: Terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas. Sebanyak 28 calon paskibraka Sambas jalani pemusatan diklat menuju tugas pengibaran bendera. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, karena sekarang memasuki bulan Agustus, bahkan sudah di pertengahan, sebanyak 28 pelajar kemarin terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan sudah mulai masuk tahap pemasukan latihan atau training center pengibaran bendera pusaka atau paskibraka untuk Kabupaten Sambas. Kegiatannya kemarin dipusatkan di Aula Badan Kepegawaian Daerah yang nantinya akan berlangsung sampai dengan nanti pengibaran di tanggal 17 rekan Mei. Dan memang ini diisi dari berbagai macam tahapan seperti latihan fisik mulai dari senam kemudian jogging hingga pelatihan baris berbaris. Dan dari wawancara kami kepada anggota paskibraka yang hadir kemarin dan tentunya dari SMA dan SMK se-Kabupaten Sambas, semuanya senang karena sudah memasuki hari pertama pelatihan dan kemarin mereka lagi jogging-jogging dan senam-senam dan semuanya berbahagia untuk nantinya menjadi petugas pengibaran bendera untuk Kabupaten Sambas, bendera Indonesia tentunya rekan Mi.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kita akan ke YouTube terlebih dahulu. Ada komentar dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca Subah cerah dan ada kabut asap tidak tebal ya. Tidak tahu sumbernya dari mana. Boleh tanya ke Bang Wahyu nanti ya, Bang Lanus ya. Informasi Subah aman terkendali dan turnamen sepak bola pun masih ada. Dan kemarin pun pagi tim gereja kami kunjungan ke Rutan Sambas, cuma aku nggak ikut. Waduh, kenapa? Karena ada halangan. Saya selalu semuanya, teman-teman penyiar, terima kasih. Terima kasih banyak juga ya, Bang Lanus ini salah satu pendengar setia RRI ya, di Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia kayaknya ya. Baik, itu dia ya. Kita tutup dulu untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Dewi, Cika, Isma, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat selalu semuanya.
0: Iya, dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kami masih lengkapi informasi pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk